Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, selamat malam. Sehat? Sudah lama rasanya saya tidak merayakan Ekaristi Sabtu sore bersama Anda. Maka selamat datang di gereja kita. Saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ingin bersyukur atas seminggu yang sudah berlalu dan hendak mendengarkan sabda Tuhan serta hadir di dalam perjamuannya. Mari kita siapkan diri kita sejenak, kita menyadari segala kekurangan dan kedosaan kita terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan.
1: Pendengar Anda masih
0: sabda.
1: Mengikuti siaran gereja bersama Prosatu RR Tarakan. Selanjutnya kita akan masuk ke liturgi sabda dan akan mendengarkan bacaan pertama diambil dari Nubuat Yeskiel 18 ayat 25 sampai dengan 28.
2: Bacaan pertama dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar, demikian tadi kita ikuti bacaan pertama. Sebelum kita mendengarkan bacaan kedua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 2.
1: Bacaan kedua ayat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Prosatu RRI Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan nyanyian pengantar Injil.

Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi dia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian dia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

0: Nilai plus satu setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi.
1: Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya memperhatikan sudah satu setengah bulan ini, rasa saya umat yang ikut misa Sabtu sore lebih banyak daripada Minggu pagi. Kira-kira kenapa ya? Saya masih cari-cari kira-kira apa alasan Anda kok sekarang malam Minggu lebih ramai daripada Minggu pagi. Mungkin alasannya banyak, nanti saya coba cari jawabannya. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus sedang kelihatannya panas sekali ya hari ini ya. Semoga renungan saya tidak membuat Anda semakin panas. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus sedang bertanya jawab dengan para imam kepala dan tua-tua Yahudi tentang siapakah yang lebih baik. Bila dalam sebuah keluarga, saat sang ayah menyuruh anak-anaknya bekerja di kebun anggur mereka, di perusahaan keluarga, satu anak suka bilang ya, tapi jadinya tidak melakukannya. Dan yang satunya lagi suka bilang tidak mau, tetapi akhirnya melakukan juga. Dalam bahasa gaul, anaknya yang satu suka PHP, pemberi harapan palsu. Dan anak yang satunya lagi suka PWB, PW boy. Tahu apa itu PW? Posisi wenak, ya, malas. Satu suka PHP, satu suka PWB. Pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil hari ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa PHP dan PWB adalah kecenderungan manusiawi yang sudah ada sejak zaman dulu. Sebetulnya baik anak pertama maupun anak kedua tadi adalah simbol diri kita, saya dan Anda. Kedua kecenderungan itu terdapat dalam diri kita masing-masing. Dengan kata lain, bahwa sudah dari dulu ada banyak orang yang suka PHP, suka bikin janji tinggal janji. Ya, janji dalam hal apa saja. Janji untuk membantu, janji untuk mengerjakan tugas tertentu, janji untuk membelikan sesuatu, janji untuk mencintai seumur hidup, janji untuk mensejahterakan rakyat seperti diberikan oleh para calon presiden saat pilpres dan lain-lain. Saudara-saudari, apa akibatnya kalau orang suka PHP? Injil memang tidak secara eksplisit, tidak secara jelas mengungkapkan akibatnya. Tetapi umumnya janji palsu akan membuat pihak lain menjadi kecewa, menjadi kurang percaya lagi kepada kita. Apalagi sebuah cerita terlebih dahulu. Pada suatu malam yang dingin, seorang milioner berjumpa dengan seorang pria tua yang miskin di luar rumahnya. Memangnya kamu tidak kedinginan ya, berada di luar tanpa jaket begitu? Tanya sang milioner. Pria tua itu menjawab, saya tidak punya jaket, tetapi saya sudah terbiasa. Sang milioner berkata, tunggu di sini sebentar ya. Saya mau masuk ke rumah dan ambil sebuah jaket untukmu. Pria itu menjadi gembira dan akan menunggunya. Sang milioner itu pun masuk ke rumahnya dan dia jadi sibuk sehingga kelupaan pada pria tua di luar rumah itu. Keesokan harinya, dia teringat pada pria tua itu. Dia segera keluar dari rumahnya untuk mencari pria itu. Akhirnya dia menemukan pria tua itu dalam keadaan telah mati karena kedinginan. Namun pria itu meninggalkan sebuah catatan. Bunyinya, ketika saya tidak mempunyai pakaian hangat sehelai pun, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapinya karena saya sudah terbiasa dengan keadaan itu. Tetapi ketika Anda berjanji untuk membantuku, saya pun mengandalkan diriku pada janjimu, dan hal itu telah merebut daya tahanku. Saudara-saudari, apa pesan dari cerita itu? Pesannya adalah hati-hati dengan janji. Hati-hati dengan janji. Maka sekarang saya minta Anda menoleh ke teman di sebelah, lalu berkata kepada dia, bro, jangan suka PHP. Silakan Anda lihat, bro, jangan suka PHP. Belum? Bilang, bro, jangan suka PHP. Kalau sampai PHP, itu bukan saja bisa mengecewakan, tapi bisa membuat orang menderita, bahkan mati. Mati. Jangan anggap ringan janji palsu itu. Yang kedua, bila Anda bikin janji, jangan ditunda pelaksanaannya. Segera atau secepatnya dibuktikan, diwujudkan. Kalau ditunda, Anda bisa-bisa batal berbuat baik kepada pasangan Anda, orang tua Anda, putra-putri Anda, atau sesama Anda yang lain. Itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan tentu pihak lain. Ibaratnya menabung, tabungan Anda tidak bertambah saldonya. Jangan ditunda. Kebiasaan itu tinggalkan. Dan omong-omong tentang janji, pernahkah atau seringkah Anda juga berjanji kepada Tuhan untuk ini, itu, saat berdoa untuk permohonan khusus Anda supaya doa Anda dikabulkan? Saya yakin banyak, banyak. Tapi bagaimana akhirnya? Apakah janji Anda sudah diwujudkan? Kemungkinan lupa, lupa. Yang namanya PHP sepertinya tidak melulu terkait dengan relasi antar manusia, tapi juga bisa terjadi antara saya dan Tuhan. Biasanya kalau orang ngaku dosa, janji nanti akan lebih rajin ke gereja. Karena salah satu dosa yang diakukan, saya malas ke gereja Romo. Setelah itu okay, nanti saya akan janji, tapi biasanya PHP. Semoga. Selain itu, harap kita tidak lupa bahwa sebagai orang Katolik, kita masing-masing juga mempunyai janji baptis, punya janji perkawinan, frater punya janji kaul, dan lain-lain yang selayaknya dilaksanakan dan dipenuhi. Semoga kita masing-masing akan menjadi seorang yang tidak lagi satu suka bikin janji, suka PHP, baik kepada sesama maupun Tuhan. Yang kedua, semoga kita tidak suka menunda-nunda melakukan hal baik. Dan yang ketiga, semoga kita tidak akan membiarkan kesempatan berbuat baik kepada orang tua dan sesama terlewatkan begitu saja. Sebuah video sebagai pemanis renungan sore ini.
2: Saya ingin memiliki sebuah kotak pensil. Anda ingin memiliki
3: kotak pensil untuk apa?
2: Kotak pensil. Kotak pensil itu berapa harganya? 100
3: yuan.
2: Terlalu mahal.
3: Tidak mahal. Saya sudah pergi ke pasar hewan 4 kali. Ada kotak pensil, kotak pensil, minyak panas, lemak asam, dan 10 jenis minyak panas. Tidak ada 100
2: yuan, saya tidak akan mencapai
3: keinginan Anda. Keinginan Anda sangat tinggi. Saya sekarang ada 30 yuan. Masih 70 yuan.
2: 这70元我给你。哎，不过我有个要求，我这70元给你了之后，咱们就是合伙人，这算是我的投资。我在这个城市要待5天，这5天之内，你要把这70元还给我，还要支付我1块钱的利息，干不干？
3: 好。我现在读6年级，每个星期要上3天课，其余几天要放牛、放羊和帮母亲种地。但是我的成绩从来没有滑下过前3名，所以我是最棒的。
2: 嗯，不错。哎，开奖了。
3: 对呀、
2: 啊。这是你买的插旗箱吗？
3: 我自己做的。
2: 自己做的？
3: 商场里卖的太贵了，昨天花了8块钱到商场里买的材料，回家自己做的。
2: 嗯。
3: 还剩20块钱投资款，你先收着。
2: 好。作为你的合伙人，我有义务提醒你。这商场里面有个免费的擦鞋器，顾客都免费去里面擦鞋，干嘛他们要花钱找你来擦鞋呢？
3: 我去那边酒店门口摆上怎么样？
2: 对，这是个旅游城市，每天有很多游客要住酒店，他们旅途劳累，第二天肯定要把鞋擦得干干净净的再出门。这酒店门口位置不错。
3: 哎，合伙人，你为什么不让我现在就把那1块钱利息还给你呢？我的技术不错的。
2: 哼，你这个小家伙鬼叫狠，你是想给我擦鞋来抵那1块钱的利息吧？
3: 是啊。
2: 行，那就让你擦。你要是擦得不好，就证明你在说谎，而我投资给了一个不诚实的人，那我的投资就是失败的。
3: 你放心，我的水平是最棒的。

0: seorang anak yang pandai dan menepati janji. Semoga kita juga berkembang ke arah yang sama. Amin.
1: Mendengar setelah disegarkan oleh renungan dan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjut ke dengan doa umat.
0: Memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah. Dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
2: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umat-Mu semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Mu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon,
0: ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon,
3: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Ya Bapa, kami juga mempercayakan sanak saudara kami yang telah Engkau panggil, yang pada sore hari ini kami doakan, semoga karena belas kasih-Mu, janji keselamatan yang Kau berikan kepada kami, Engkau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang sudah berpulang itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Jikustik dengan terukir namamu pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda dan mengantarkan kita tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti siaran gereja untuk edisi Minggu 27 September 2026. Terima kasih juga pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Dan kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti berakhirnya Tarakan pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya kembali kami hadirkan lagu dari Project Pop dengan Kalahkan Dengan Cinta. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita menuju informasi olahraga di mana Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Tuduhan tersebut mencakup laporan keuangan, pembayaran pemain, aturan UEFA, profitabilitas, dan kerjasama dalam penyelidikan. Dakwaan itu muncul setelah Premier League menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun terhadap klub asal kota Manchester tersebut. Kasus ini kemudian dibawa ke Komisi Independen untuk mendapatkan keputusan. Dilansir dari BBC, dari keseluruhan dakwaan, 54 berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat. Pelanggaran tersebut disebutkan terjadi sepanjang musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Sebanyak 14 dakwaan lainnya menyangkut informasi pembayaran tidak akurat kepada pemain dan manajer. Tuduhan tersebut juga mencakup periode yang sama, yakni musim 2009-2010 hingga 2017-2018. City kemudian menghadapi 5 dakwaan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan UEFA, termasuk regulasi financial fair play. Dugaan pelanggaran tersebut berlangsung pada periode 2013-2014 hingga 2017-2018. 7 dakwaan berikutnya berkaitan dengan aturan profitability dan sustainability rules atau PSR milik Premier League. Tuduhan tersebut terjadi selama musim 2015-2016 hingga 2017-2018. Sementara itu, 35 dakwaan terakhir berkaitan dengan dugaan kegagalan City bekerjasama dalam penyelidikan Premier League. Dugaan tersebut berlangsung sejak Desember 2018 hingga Februari 2023. Kasus ini bermula setelah media Jerman Der Spiegel menerbitkan sejumlah dokumen internal City. Dokumen tersebut munculkan tuduhan terkait pendapatan sponsor, pembayaran kepada manajer, dan transaksi keuangan lainnya. City dituduh menyamarkan sejumlah pendanaan dari perusahaan induk pemilik klub Sheikh Mansour Abu Dhabi United Group atau ADUG. Dana tersebut diduga disalurkan melalui rekening Etihad dan Etisalat sebagai pendapatan dari sponsor. Tuduhan berikutnya berkaitan dengan dugaan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen yang muncul disebut menunjukkan adanya pembayaran rahasia kepada mantan pelatih Roberto Mancini melalui skema konsultasi. Dugaan lainnya menyebut Manchester City memberikan pembayaran kepada pemain melebihi jumlah yang tercatat secara resmi dalam laporan keuangan. Skema tersebut diduga membuat pengeluaran klub terlihat lebih rendah daripada jumlah sebenarnya. Manchester City selalu membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan tidak melakukan pelanggaran finansial. Klub juga menilai dokumen yang diterbitkan Der Spiegel diperoleh secara ilegal dan bertujuan untuk merusak reputasi mereka. Meski masih akan mengajukan banding, klub berpotensi menerima sejumlah sanksi dari Komisi Disiplin Premier League. Hukuman tersebut dapat berupa pengurangan poin, denda finansial, atau pencabutan status sebagai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: revoir.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Spanyol berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 3-2 dalam matchday pertama grup 3 Liga A UEFA Nation League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley London pada Minggu 27 September 2026. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan juga Harry Kane membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Inggris gagal memperlebar jarak setelah penalti Kane melambung dan mengenai mistar gawang pada menit ke-54. Alex Baena menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-60. Michael Oyarzabal mencetak gol kemenangan Spanyol pada menit ke-74 melalui umpan Baena. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu membalikan keadaan di paruh kedua. Ia mengapresiasi kedalaman skuadnya dengan masuknya Baena dan Oyarzabal yang menjadi penentu kemenangan. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, terutama karena start buruk dan rapuhnya pertahanan akibat kesalahan sendiri. Ia juga menyayangkan kegagalan penalti Kane yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dan memimpin klasemen sementara grup 3 Liga A. Spanyol akan menghadapi Kroasia di laga berikutnya, sementara Inggris harus segera berbenah untuk menghadapi laga selanjutnya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih informasi seputar sepak bola. Kali ini datang dari Prancis yang menang tipis dengan Mbappe menjadi penentu atas kemenangannya melawan Turki. Kylian Mbappe menentukan kemenangan Prancis atas Turki pada laga perdana Nation League. Prancis menang tipis 1-0 di Stadion Izmit pada Sabtu 26 September dini hari. Pada debutnya, Zinedine Zidane menggeser Mbappe ke sayap kiri. Sebelumnya, Mbappe menjadi penyerang utama Prancis di era Deschamps. Michael Olise sempat hampir mencetak gol untuk Prancis, namun tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper Turki, Ugurcan Çakır. Turki meningkatkan tekanan pada babak kedua. Peluang Abdul Kerim Berdakşi berhasil digagalkan kiper Prancis Mike Maignan dengan penyelamatan gemilang cepat. Kebuntuan skuad asuhan Zinedine Zidane pecah pada menit ke-54 melalui gol Kylian Mbappe. Dia meneruskan umpan Michael Olise membawa Prancis unggul 1-0. Gol tersebut membuat Mbappe mengalami cedera. Zinedine menariknya keluar dan Mbappe diperkirakan absen sepanjang sisa jeda internasional. Turki kehilangan kiper Çakır setelah menerima kartu merah pada menit ke-87. Mereka bermain dengan 10 pemain. Hingga laga berakhir, Prancis menang dengan skor tipis 1-0.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Al-Ghazali dengan lagu Galau ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam pertemuan kita di Tarakan pagi hari ini. Dan juga tentunya mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Regita Bayu pamit undur diri. Dan juga setelah ini akan kami hadirkan Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan juga akan ada rekan kami Jubaidah yang akan menjadi mitra Anda pada Tarakan siang hari ini.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, yang lagi ditemani ayah dan bunda, kakak dan adik, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan pergi ke hutan dan membantu Peripeti mencari bahan obat-obatan, di mana banyak sekali hambatan dan rintangannya. Kira-kira sesulit apa ya dalam mencari bahan-bahan tersebut? Dan kemana saja Peripeti harus pergi untuk menemukannya? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya, hanya di Idola.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah hutan

0: suasana masih asri lingkungannya dan terdengar suara alam yang menenangkan dan kicauan burung. Namun, tiba-tiba keceriaan berubah. Di ujung sana, terlihat peripeti yang sedang murung. Teman-teman idola, hari ini kita akan berpetualang bersama dengan Peti untuk mencari bahan-bahan obat di hutan. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini, kisah penuh pesan dan makna. Petualangan Peripeti. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Anissa dari kelas 3 SDIT Ulul Albab. Hari ini Anissa mau menemani teman-teman mendengarkan dongeng yang seru dan penuh pelajaran. Judulnya Petualangan Peripeti karya Atik Setiawati. Yuk teman-teman, kita dengarkan bersama-sama.

0: Suasana kampung peri pagi itu begitu ceria. Warga peri sangat bersuka cita. Mereka bersiap menyambut musim hujan. Namun, tidak dengan Perit Peti. Dia tampak murung, duduk sedih menatap ibunya yang sedang sakit. Sudah sebulan ibunya terbaring di tempat tidur. Semua tabib sudah didatangi. Namun, keadaan ibunya belum juga membalik. Perit Peti bertanya kepada Peri Nusi.
1: Hai, Peri Nusi. Apa yang harus aku lakukan agar ibuku sembuh?
0: Pergilah ke gua cahaya di tengah hutan. Di sana kamu akan bertemu Peri Topu. Peri Peti bergegas. Ia tidak peduli. Malam akan datang. Ia juga tidak takut pada suara petir. Akhirnya, ia sampai di gua cahaya.
1: Wahai Peri Topu, tolong berikan obat untuk ibuku.
0: Peri Topu berkata, alam telah menyediakan obatnya. Bawakan aku benda-benda ciptaan Tuhan. Peri Peti bingung, benda ciptaan Tuhan itu apa ya? Keesokan harinya, Peri Peti pergi ke kios. Ia membeli banyak sekali barang. Kira-kira benar gak ya pilihannya? Peri Nusi datang.
1: Wah, banyak sekali. Ini bukan ciptaan Tuhan. Ini buatan peri.
0: Peri Peti mulai berpikir.
1: Ah, air. Para peri tidak bisa membuat air. Betul sekali.
0: Peri Peti pun pergi ke sungai. Ia mengambil air. Tapi...
1: ups, hampir jatuh. Sayapnya basah dan ia tidak bisa terbang.
0: Ia juga bertemu batu hitam.
1: Aku mau ikut, tapi ada syaratnya.
0: Peri Peti mengangguk. Ia terbang ke pohon.
1: Jangan petik aku.
0: Maaf, aku butuh daun untuk ibuku. Pohon pun akhirnya memberi daun. Peri Peti juga membawa air, batu, daun, buah, pelangi, dan burung. Sesampainya di gua, Peri Topu mulai membuat ramuan. Daun ditumbuk, dicampur air, dimasukkan ke pelangi, diputar, dan jadilah permen pelangi. Peri Peti pulang. Dia memberikan obat. Ia juga menanam biji dan melepaskan burung. Hari demi hari, tanaman tumbuh. Burung bernyanyi dan ibunya mulai sembuh. Peri Peti sangat bahagia. Ia bersyukur karena Tuhan telah menciptakan alam yang indah dan banyak manfaat. Teman-teman, dari cerita tadi kita belajar bahwa alam adalah ciptaan Tuhan. Alam bisa membantu kehidupan kita dan kita harus menjaganya. Terima kasih sudah mendengarkan Anissa. Anissa dari SDIT Ulul Albab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum Anissa.
1: Waalaikumsalam kakak.
0: Anissa, tadi ceritanya seru sekali.
1: Iya.
0: Anissa, kakak boleh tanya-tanya ya?
1: Boleh kakak.
0: Anissa sekarang kelas berapa sih?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 di SD?
1: IT Ulul Albab.
0: Di SD IT Ulul Albab. Iya. Anissa, tadi kan ceritanya tentang petualangan peripeti.
1: Iya.
0: Kakak boleh nanya enggak?
1: Boleh.
0: Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut?
1: Peripeti, ibu, Perinusi, dan Peritopu.
0: Wow, banyak ya ternyata.
1: Iya.
0: Nah, siapakah Peritopu itu? Ulang. Anissa, siapakah Peritopu dan di mana dia tinggal?
1: Peritopu tinggal di Gua Cahaya. Dan dia orang yang ahli membuat obat.
0: Oh, Peritopu adalah yang ahli membuat obat.
1: Iya.
0: Anissa, tadi itu kan ada syarat yang diminta ya oleh Batu Hitam kepada Peripeti. Syaratnya apa?
1: Syaratnya untuk memberitahu warga peri untuk membuat rumah dengan menggunakan teman-teman Batu Hitam.
0: Berarti tadi syaratnya adalah untuk teman-teman peri agar
1: membuat rumah dari boleh batunya.
0: Kamu ragu boleh lihat. Tadi syarat apa? Syarat dari batu hitam.
1: Mantap.
0: Ada yang mana? Syaratnya. Gua rani burung. Gua tuh hitam. Aku mau ikut, tapi ada syaratnya. Peripeti mengangguk. Dia terbang ke pohon. Oke, ini aja. Berarti syaratnya kita ganti ya, bukan batu hitam ya. Syarat ini aja. Mana nih? Syarat nih. Peripeti membawa. Oh, ini apa yang dibawa Peripeti ya? Oke, kakak ganti tadi ya.
2: Siap.
0: Anissa, tadi kan ada beberapa barang yang dibawa oleh Peripeti. Apa saja sih barang-barangnya?
1: Ada air, batu, daun, buah, pelangi, dan burung.
0: Oh, itu untuk membuat ramuan ya?
1: Iya.
0: Oke, sekarang satu pertanyaan terakhir. Pesan apa sih yang Anissa dapat dari cerita Peripeti?
1: Kita harus alam adalah ciptaan Tuhan. Alam bisa membantu kehidupan kita dan kita harus menjaganya.
0: Wah, berarti kita harus tetap menjaga alam ya?
1: Ya.
0: Terima kasih banyak, Anissa.
1: Terima kasih banyak, kakak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan kita berpetualang dengan Pripeti sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah petualangan Pripeti, kita diajak melihat bahwa jika ingin berbakti kepada orang tua, sesulit apapun jalannya, pasti akan ada kemudahan. Semoga setelah mendengar cerita ini, teman-teman idola bisa belajar ya untuk selalu sayang terhadap orang tua. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya dengan cerita yang lainnya, yang tentunya tak kalah seru dan penuh dengan pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua ya. Dan jadilah anak yang suka menolong orang lain dan juga sayang kepada orang tua. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan dadah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Ya, benar sekali. Seperti hari-hari biasanya kami akan tak henti-hentinya ya membersamai Anda dengan memberikan beragam informasi yang pastinya sangatlah penting. Mulai dari informasi dalam daerah, luar daerah hingga mancanegara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pasti adalah setiap edisi Tarakan Siang ini kita akan ada yang namanya berita. Ya, kalau di hari Minggu kita akan adakan yang namanya berita sepekan umum, yang mana rangkaian seluruh berita di satu pekan ini akan kita jadikan satu di hari ini. Dan juga nanti di akhir segmen kami hadir bersama dengan Anda, membersamai Anda di hari Minggu yang ceria, yang cerah ini dengan segmen Prodangdut ya. Kami mengajak Anda untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan kami di sini. Jadi pastikan Anda tidak terlewatkan segmen ini. Kita mulai tadi sudah di jam 10 yakni Idola Indonesia Like Anak. Dan di jam 11 ini kita masuk dalam musik tradisional dan juga budaya. Sepertinya sih kalau kita lihat playlistnya, lagu-lagu dari Kalimantan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini dia tadi baru kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu kebanyakan dari Kalimantan Utara ya. Seperti lagu dari Labu Asongko, lagu Bulungan, Nupi, dan ada juga lagu Dr. Arifin AR dengan Birau Gembada. Kalau yang biasa dengerin nuansa budaya suku Tidung di setiap hari malam Rabu ya, setiap malam Rabu itu sudah pasti sering sekali mendengarkan lagu-lagu ini. Di mana lagu-lagu ini adalah lagu-lagu tradisi dari Bulungan yang biasa diperdengarkan saat acara-acara pernikahan atau juga saat acara-acara adat dan juga penyambutan ya tamu-tamu yang hadir ke daerah Bulungan untuk memberikan persembahan-persembahan terkait dengan lagu-lagu ini agar semua orang bisa mendengarkan, semua orang bisa mengetahui betapa menariknya, syahdunya lagu-lagu dari Kalimantan ini beserta dengan arti-arti dan juga makna-maknanya yang penuh pendalaman, penuh arti, yang pastinya jika kita ketahui artinya kita juga akan mengatakan bahwa ternyata mengetahui setiap bait, setiap lirik, bahkan mendengarkan lagu-lagu daerah sebegitu pentingnya dan sebegitu menariknya untuk kita pelajari dan kita dalami. Baik, masih banyak lagi lagu-lagu lainnya seperti lagu dari Ani Bulungan, lagu dari Akbar Kadir, ada juga dari Akbar Kadir lagi tapi dengan judul Gunung Kerubung. Wah, ini dia andalan ini lagunya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar Poso Tarakan, kenal informasi dan inspirasi lagu Bulungan dengan judul Ina. Nah, kalau kita ketahui kata Ina itu berarti adalah ibu ya. Dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, lagu daerah pop ini secara harfiah itu berarti ibu dalam bahasa setempatnya. Lagu ini tentu saja menceritakan terkait dengan kasih sayang ibu, yang mana tentang pengorbanan, ketulusan, berjasa besar seorang ibu dalam merawat serta mendidik anak-anaknya. Lagu ini juga menggambarkan ucapan terima kasih dan juga kerinduan yang begitu mendalam oleh seorang anak terhadap figur ibu, yang mana menjadi fondasi dalam hidup keluarganya. Emang ya, kalau yang namanya lagu terus udah judulnya ibu, udah pasti deh pembahasannya terkait dengan kasih sayang, kerinduan, dan rasa-rasanya pengen balas budi untuk segala sesuatu dari kebaikan sang ibu. Semoga semua ibu di luar sana bisa dapat kebahagiaan dan juga kesehatan serta kasih sayang yang begitu banyak dari keluarga, anak, dan juga pasangan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar 97,9 Megat Lagudisma dan juga Kadir dengan judul Sempulaga Asalta ciptaan Arifin Arizin. Ini lagu terakhir dalam musik tradisional dan juga budaya. Selain ini pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda yakni dinamika olahraga yang mana langsung akan kita relay dari RRI Programa 1 Programa 3 Jakarta.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Antara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadap adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini.
3: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
4: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir,

0: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was for me.
1: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Helium juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian ada 4 lantai untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang mengenal Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games.

Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 36 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit ini berakhir. Itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol, poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terasa di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Purnomo.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

della Pantulu Satu, Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi pada angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

0: saya Rizky Giniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semangat.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 27 September 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan di antaranya. Harga cabai di pasar gusar beberapa hari terakhir ini melonjak tajam, yang mana sebelumnya di harga Rp50.000 kini mencapai di harga Rp100.000 per kilogramnya. Dan juga pendengar, pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau yang lebih sering dikenal dengan Taman Anggrek yang rencananya dilakukan pada tahun ini pasti tidak terwujud. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara akan mengawal anggaran untuk peserta penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemirsa dan pendengar, selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini bersama dengan saya, Jubaida. Ya pemirsa, informasi pertama terkait dengan harga cabai di pasar gusar beberapa hari terakhir ini melonjak tajam dari yang sebelumnya di harga Rp50.000, kali ini mencapai harga Rp100.000 per kilogramnya. Informasi disampaikan oleh Adinda Rahmadani.
1: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
2: Harga cabai rawit di pasar gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
1: Cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Sebelumnya berapa dulu?
1: Ya, kadang, ya tapi ini seminggu ini naik, dari ada seminggu yang lalu kan, dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Hari-hari naik.
3: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa di kemarin?
1: 50, kadang 30 ribu kalau lagi banjir-banjirnya.
2: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya, komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau yang lebih sering dikenal dengan Taman Anggrek akan direncanakan dilakukan pada tahun ini, namun dipastikan tidak terwujud.
4: Taman Anggrek belum ada nih, karena efisiensi anggaran yang sangat ketat, fokus dulu ke hal-hal yang memang bersifat urusan wajib ya.
5: Pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI yang lebih dikenal dengan Taman Anggrek rencananya dilakukan pada tahun ini dan dapat dipastikan tidak terwujud. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tarakan, Haizir Zain. Haizir mengatakan pihak DLH Tarakan telah melakukan detail engineering design atau DED untuk merubah Taman Anggrek menjadi Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI. Namun menurut Haizir, dikarenakan keterbatasan anggaran, pembenahan dan perubahan yang seharusnya dilakukan pada tahun ini, akhirnya untuk sementara waktu tidak dilakukan.
4: Taman Anggrek belum ada nih, karena efisiensi anggaran yang sangat ketat. Karena efisiensi anggaran, jadi Pemkot ini hanya fokus dulu ke hal-hal yang memang sifat urusan wajib ya.
5: Haizir berharap pembenahan Taman Keanekaragaman Hayati atau KHATI yang lebih dikenal sebagai Taman Anggrek yang posisinya dekat dengan kampus Universitas Borneo Tarakan bisa terwujud pada tahun 2027 nanti. Adapun konsep Taman KHATI menjadi pusat pembelajaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di bumi Paguntaka serta bisa dijadikan sarana olahraga. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara akan mengawal anggaran untuk peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini pun ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara Samsudin Arfa yang menanggapi ancaman penonaktifan 30.000 peserta PBI tanggungan Pemprov Kaltara menyusul defisit anggaran 3,9 miliar rupiah.
6: Angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi 4 bergerak cepat mencari solusi terhadap ancaman penonaktifan 30.000 peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan di Kaltara akibat adanya kekurangan anggaran sebesar 3,9 miliar rupiah di APBD perubahan 2026. Komisi 4 melakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk membahas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsudin Arpa menegaskan, pihaknya sejak awal telah mengawal anggaran untuk PBI tersebut. Menurutnya, anggaran murni yang sudah dikucurkan sebesar 29,8 miliar rupiah merupakan hasil pengawalan dari Komisi 4.
6: Kalau Bapak tanya, sedemikian perhatiannya kami terhadap tanggung jawab ini. Yang perlu Bapak tahu juga bahwa angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4. Itu loh Pak ya. Angka kawalan dari Komisi 4 seperti kami juga mengawal angka 2 miliar untuk BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan. Itu ada 2 miliar itu juga dikawal oleh Komisi 4. Jadi kami mengawal itu satu BPJS kesehatan, yang kedua BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan 2 miliar. Dicatat ya biar berimbang.
7: Syamsudin menjelaskan kekurangan 3,9 miliar rupiah tersebut muncul di anggaran perubahan. Ia menilai hal itu terjadi bukan karena DPRD tidak perhatian, namun karena adanya ketidakkonsistenan kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan adanya peraturan Menteri Keuangan yang sudah terbit senilai 179 miliar rupiah, namun hingga kini tidak dikucurkan ke daerah sehingga membebani keuangan daerah. Meski demikian, Komisi 4 memastikan tetap akan memperjuangkan kekurangan anggaran PBI di Forum Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kaltara. Syamsudin menyebut pihaknya telah berulang kali menyuarakan pentingnya anggaran kesehatan ini di semua forum, termasuk Forum Banggar. Ia berharap dengan dikawalnya anggaran tersebut, 30.000 peserta PBI yang terancam dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, jika dipersentasekan, kekurangan 3,9 miliar rupiah dari total 29,8 miliar rupiah yang sudah dikucurkan tidak besar dan seharusnya bisa ditutup di APBD perubahan. Hingga kini, DPRD Kaltara masih menunggu penjelasan detail dari tim anggaran pemerintah daerah terkait realisasi PMK dan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit PBI tersebut. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gudang sembako dibobol sebanyak 2 kali, pria muda inisial A ditangkap aparat keamanan di salah satu warnet.
8: Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A, warga Kota Tarakan, terlapor diamankan pada hari Senin 14 September 2026, sekitar pukul 23.00.
9: Gudang sebuah toko sembako di Jalan Yosudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, 2 kali kehilangan barang dalam hitungan hari. Penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Tarakan kemudian mengarah kepada A yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, polisi menelusuri laporan kehilangan barang dari gudang toko tersebut dengan mengumpulkan keterangan dan sejumlah petunjuk di lapangan. Kejadian pertama terungkap pada Sabtu pagi, di mana kecurigaan muncul ketika seorang karyawan hendak mengambil minuman di lantai 1. Namun melihat tali tambang yang bisa digunakan untuk mengikat pintu gudang di lantai 2 sudah terbuka. Kondisi itu kemudian memicu pemeriksaan ke dalam gudang dan ditemukan sejumlah barang telah raib. Pengecekan ke dalam gudang mendapati sejumlah barang telah hilang. Tabung gas LPG berbagai ukuran serta minyak goreng dari sejumlah merek diketahui raib, di mana kerugian akibat kejadian pertama diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. 3 hari kemudian hilang kembali diketahui pihak toko pada Selasa lalu. Sejumlah barang lain dari gudang ditemukan sudah tidak berada di tempatnya. Barang yang hilang pada kejadian kedua antara lain 3 tabung LPG Malaysia ukuran 14 kg, 2 tabung LPG ukuran 3 kg, 1 dus minuman Pocari, 1 dus UC 1000, dan 1 dus sabun Mama Lemon ukuran 600 ml. Kerugian dari kejadian kedua ditaksir mencapai 2 juta rupiah lebih.
8: Polres Tarakan melalui tim URC, Satuan Reserse Kriminal, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Toko Laris Jaya, Jalan Yosudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A.

0: goreng Fortune, 6 bungkus minyak goreng Kunci Mas, dan 9 bungkus minyak goreng Bimoli. A ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Rusli mengatakan penyidikan masih berjalan untuk melengkapi berkas perkara dan memperjelas rangkaian pencurian yang terjadi di toko Laris Jaya. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya, populasi gajah Borneo terancam punah Kalimantan Utara dan juga Sabah, Malaysia. Ini sedang memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar.
2: Hari ini merupakan fokus kegiatannya, yaitu bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan.
3: Kaltara Sabah perkuat kerjasama konservasi gajah Borneo. Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia memperkuat kerjasama dalam upaya konservasi gajah Borneo serta penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Kerjasama tersebut dibahas dalam kunjungan tim Sabah Wildlife Department ke Tarakan yang berlangsung selama 3 hari. Kepala Subdirektorat Pengawetan Konservasi Spesies dan Genetik, KSDAE, Budi Mulyanto mengatakan, agenda hari kedua difokuskan pada diskusi untuk menyusun rencana kerjasama konservasi gajah, khususnya gajah Borneo yang berada di Sabah dan Kalimantan Utara.
2: Hari ini merupakan fokus kegiatannya, yaitu bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan di dalam konservasi gajah, khususnya gajah yang ada di Kalimantan, ya, yang berada di Sabah, kemudian yang berada di Kaltara, seperti apa untuk bersama-sama menjaga konservasi gajah itu sendiri.
3: Bagaimana kita berdiskusi membangun sebuah rencana kerjasama ke depan di dalam konservasi gajah, khususnya gajah yang ada di Kalimantan, yang berada di Sabah, kemudian berada di Kaltara, untuk bersama-sama menjaga konservasi gajah itu sendiri. Budi menambahkan, selain konservasi gajah, kedua pihak juga membahas upaya mengantisipasi perdagangan ilegal satwa liar atau illegal wildlife trade. Terkait populasi, Budi menyebut jumlah gajah Borneo di Malaysia diperkirakan lebih dari 1.000 ekor. Sementara di wilayah Kalimantan, data yang pernah dihimpun beberapa tahun sebelumnya menunjukkan perkiraan sekitar 12 ekor. Namun, data tersebut masih berupa estimasi dan perlu dimonitor kembali, mengingat gajah Borneo dapat bergerak melintasi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
2: Memang masih estimasi, ya, tapi memang cukup kecil populasinya dibandingkan dengan Malaysia. Ya, apa di perbatasan. Ya, perbatasan masuk keluar sehingga mungkin data itu perlu menjadi data yang perlu dimonitor lagi, seperti apa memang populasi yang sebenarnya yang ada di kita.
3: Memang masih estimasi, tapi memang cukup kecil populasinya dibandingkan dengan Malaysia. Kalau Malaysia itu kisaran 1.000 lebih ekor, sedangkan di kita kurang lebih sekitar 12 ekor. Itu pun karena gajah kita ini melintas, masuk keluar, sehingga data itu perlu dimonitor lagi. Rangkaian kunjungan akan dilanjutkan dengan kegiatan lapangan oleh tim Sabah Wildlife Department. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum dan juga tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
4: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar setiap Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Minggu ini yang Kota Tarakan hari ini lumayan cerah sekali, enak sekali untuk beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, yang pastinya adalah tetap hati-hati di jalan. Dan juga kami menyapa untuk Anda yang sudah masuk di live kita ya di RRI Tarakan. Di sini sudah banyak sekali yang join, sekitar ada 16-18 orang ya. Sudah mulai ya rame-ramean di sini dan juga sudah mulai komen-komen ini. Ada komen-komennya kita bacain dulu ya. Tadi diminta lagu koplo dari Bayu Wangi. Dongeng Mekar vokal Nadia Jessica ya. Boleh deh. Ya, ada juga yang minta lagu apa ini di sini, tak bacain dulu ya. Lagu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Teo nih katanya. Aku dari Kendari, ini mau minta lagunya judulnya Kopi Dangdut. Boleh. Request juga lagunya Mega Mustika Prasangka. Aduh-aduh, secangkir kopi deh kalau bisa ya, dari Joni Iskandar. Oke, siap. Tarakan lagi mendung gelap, yang terang cuma masa depan aku sama dia. Asik. Boleh. Ya, ini dari Mas Fatan ya. Lanjut lagi di sini, ada siapa lagi nih? Yuk, salam dari Malaysia Timur, peminat dangdut lah dari Malaysia Timur nih, Mas Tokah Bah Otai. Siap, salam kenal ya Mas Toka ya. Dan juga ada dari Sisulung, salam kenal Mbak, salam kenal juga untuk Mbak Sisulungnya. Dari Kendari juga sudah hadir di sini ya, langsung lagi Sembakung Desa Bungkul. Lagu Ikut Aja Mbak ya, Sembakung cerah Mbak, alhamdulillah ya. Semoga cerah selalu ya untuk yang daerah Sembakung. Cerene Depok hadir, dari Depok di sana ada Mbak Ayu Ting Ting enggak sih? Ya, ada juga di sini selamat siang minta lagu Bebas dari Bang Haji Roma Irama dari Mas Bonar ya. Salam dari Marbol. Marbol itu di mana ya? Oh, Muara Bolongan ya, Marbol. Marbol itu sering banget saya dengar tuh, Muara Bolongan. Salam juga dari Tarakan, dan juga tentunya kami mengucapkan selamat datang untuk seluruh pendengar Pro Dangdut, terkhususnya untuk seluruh followers-followers kita di RRI. Selamat datang dan selamat ketemu lagi bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau request lagu boleh, silakan request lagunya lewat via streaming juga bisa, atau enggak bisa juga telepon ya, melalui line telepon 082153209845. Kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon pastinya. Selain ini nanti lagu-lagunya yang sudah di request akan saya bantu putarkan terlebih dahulu ya. Dari Tanowan Kaltim ya, minta lagu India boleh, enggak bisa lagu India sayang, lagu Indonesia aja tapi versi yang dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning, puterin lagu Jerit Hati dari Mernawati ya. Dari Kota Baru, semakin Kalsel. Oke, siap-siap. Ini dari Kota Baru ya. Siap Mas Mukhtar, dan juga untuk semuanya dari Tawau. Tawau juga udah join sama kita di sini, dari Mas Sarif di Tawau. Salam kenal Mas Sarif ya, selamat bergabung bersama dengan kita di 97,9 MHz. Ada lagi dari Ais Mambo Tarakan. Dari Es Mambo Rainbow Tarakan, request lagu Gerimis Mengundang biar Tarakan adem. Di mana ini Es Mambo Rainbow Tarakan? Ini juga barusan denger ini. Oke, siap ya. Ini Ais Mambo Tarakan agak galau ya. Lagunya Gerimis Mengundang. Oke, ini biar apa nih? Biar asap dan jerebunya pada pergi semua ya. Tapi BTW Tarakan siang tadi kayaknya kalau gak salah tuh ada gerimis-gerimis ya. Langsung lagi dari Mbak Amah Padang. Amah Palam ya. Mbak, ini radio apa? Aduh, ini radio apa? Pakai ditanya lagi nih mbaknya ya. Masuk akun kita mbak, itu udah tulisan jelasnya ya, dari RRI Tarakan. Dari banyaknya korban tsunami hingga korban gempa bumi, cuman korban janji yang gak bisa dievakuasi. Aduh. Ini mah galaunya udah tingkat provinsi nih kayaknya untuk Mas Apip ini ya. Salam kenal dari Mamburungan Timur, salam kenal juga mbaknya siang. Siang Bolo, terus Pak Laihari monitor. Oke, siap. Betul ya, biar birunya lagi cerah lagi, siap. RR-nya di mana lokasinya baru tahu. Masa iya baru tahu? Kalau misalnya kamu adalah masyarakat Kota Tarakan udah pasti tahu. RRI Tarakan itu daerah kampung 4 ya. Daerah kampung 4 kita untuk di daerah Tarakan.
aku baru gabung. Oh, aku baru gabung nih, jadi nggak tahu apa ini ya. Oke, kita akan bakalan next song ya, untuk seluruh pendengar kita dan juga penonton kita yang udah masuk, udah hampir 50-an penonton di sini. Wah, salam sehat semuanya, selamat beraktivitas dan juga salam tangguh, selalu bersyukur di hari ini, jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk makan siang juga ya. Kalau yang lagi capek tidur siang dulu, jangan banyakan melek, jangan scroll TikTok terus ya, jangan terlalu banyak main HP terus, istirahatkan mata kamu yang udah capek banget ngerjain segala sesuatu untuk berburu cuan itu. Tarakan panas banget, alhamdulillah loh kalau misalnya Tarakan panas, karena kemarin kita itu panasnya itu oke lah panas, tapi jerebu, asap, debu segalanya jadi satu. Kalau hari ini panasnya itu cerah banget, jadi kayak bener-bener enak adem deh pokoknya ya. Assalamualaikum Mbak, ya Siar, salam sehat Ancam, ya menyimak, oh dari Ancam ya. Request lagu Mbak, boleh langsung aja. Kalau begitu kakak off dulu ya, biar saya nggak buka TikTok, nggak apa-apa deh. Istirahat, kalau misalnya ada yang mau istirahat nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak cantik, salam kenal, boleh minta lagu Repot. Lagu Repot itu lagu apa ya? Lagu Dangdut atau gimana nih? Ya pokoknya salam kenal semuanya ya di sini ya. Terima kasih Rarifas 2006 telah mengundang Ice Cream Bambu Rainbow. Oh, kemarin sempat di sini ya, untuk UMKM-nya ya, buka UMKM ya untuk Ice Cream Bambu Tarakan. Wah, kayaknya ini yang di sini ya, yang standnya itu yang pas di belakang pintu sini kalau nggak salah, bener nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang mbak. Semoga sukses selalu ya mbak. Lagu Evi Tamala, Asmara, boleh. Wah, udah banyak banget nih yang request lagunya. Assalamualaikum, bisa request lagu? Bisa. Salam buat teman-teman di RS Pertamina Tarakan. Siap. Salam juga ya, kita dari RS Tarakan ini. Dan untuk semuanya yang baru saja bergabung sama kita di sini, selamat bergabung semuanya dan selamat siang, salam sehat semua, jangan lupa bahagia. Kami akan kembali menghadirkan beberapa lagu untuk Anda. Kalau misalnya nanti saya mencarikan lagu ya, selamat untuk mendengarkan lagu-lagu yang kita sediakan terlebih dahulu ya. Request lagu Kak Abah Emak dari kelompok Centil. Di mana itu kelompok Centil? Assalamualaikum Mbak, aku orang pendatang baru nih Mbak, dari Tabalong Kalsel. Oh, pendatang baru, selamat datang pendatang baru. Salkan lagi nih dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tawau juga udah hadir nih sama kita. RS Tarakan tepatnya di mana? Di Tarakan, Mbak. Kampung 4 ya. Daerah Kampung 4, Kakak sayang ya. Pokoknya kalau RS Tarakan itu kita tuh berada di Kampung 4 dan enggak pernah pindah. Selalu di sini. Pokoknya salam kenal semuanya. Kembali kami hadirkan ide lagu dari Ratu Dewi, sembari nanti silakan menantikan lagu-lagu yang udah pada di request tadi ya. Ini dia lagu Ratu Dewi dengan Cintamu Oplosan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ya, kembali bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wow, udah gemes kan ya pada komen-komen terus belum dibacain komentarnya. Sabar ya. Kita sembari mendengarkan lagu-lagunya biar nanti untuk yang udah pada request-request bisa menikmati lagunya ya, seperti itu ya. Jadi seluruhnya tadi sudah ada lagu dari Kopi Dangdut ya, ada juga lagu-lagu dari mana lagi nanti kita akan hadirkan, ada lagu dari Dia Klasik dengan Prasangka, ada juga lagu dari Joni Iskandar dengan Secangkir Kopi, lagu Roma Irama dengan apa ini Bebas ya, terus ada lagu dari Iis Dahlia dengan Gerimis Mengundang. Oke, baik, kita akan mengangkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Muharam? Oh, Mas Agus Darmawan.
1: Iya, Mas Agus.
0: Ma. Iya. Mas Agus Darmawan, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, kalau gitu.
1: Sekarang
0: kan
1: hujan tadi pagi.
0: Iya, benar-benar ya. Ada gerimis-gerimis sih di sini, benar-benar. Gimana
1: hari
0: nih?
1: Ini hujan kencang.
0: Oh, alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Ya. Lagunya Bang Toib aja.
0: Bang Toib lagi? Bang Toib enggak usah pulang atau Bang Toib enggak pulang-pulang?
1: Asal itu aja lah. Okay. Yang penting itu.
0: Yang penting Bang Toib
1: aja lah ya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Ya, pendengar sudah hadir penelpon kita tadi ada Mas Agus Darmawan yang sudah bergabung. Katanya pengen lagu dari Bang Toib ya, bebas aja katanya. Mau Bang Toibnya gak usah pulang, atau Bang Toibnya gak pulang-pulang, atau Bang Toibnya harus pulang. Pokoknya semua deh, intinya lagunya bersifat terkait dengan si Bang Toib ini ya. Dari dulu ini lagu-lagu yang benar-benar gak purba sama sekali ya. Gak lekan dimakan waktu, pokoknya lagu Bang Toib ini lagu legend sekali. Ya, mendengar kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami baik di 0821-5320-9845. Silahkan ya, monggo ya. Bagi Anda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, Anda bisa komen-komen pengen lagu-lagu apa saja. Nanti misalnya waktunya masih ada, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah Anda request dari tadi. Akan saya bacakan dulu komentar-komentar yang sudah pada masuk di sini ya. Di sini dari Salken-Salken deh. Ya, oke. Salken lagi dari Siti Kadija ya, dari Samarinda. Selamat siang dari Mang Aji di sini ya, Mang Jai. Selamat siang Dek, salam kenal ya dari jalur 19 DS Sukadamai Palembang Sulkem Tanjung Logo. Oke, baik. Oh, lagu. Ada juga dari sudah jomblo 5 tahun, lama banget ya. Assalamualaikum ya, salam kenal juga dari NTB ya, Lombok Timur Kecamatan Paringbaya Desa Bagik Papan. Oke, salam kenal juga. Lanjut lagi di sini ada dari Bang Mukhtar ya. Ning puterkan lagu Cerita Hati ya dari Mernawari Ora Senakin atau dari Kota Baru Kalsel. Asih ya Bang Mukhtar. Assalamualaikum lagi nih dari Memeng ya. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Kalimantan Selatan, hadir daerah Kota Baru. Salam kenal juga untuk Mas Memeng ya, dan juga nih assalamualaikum lagi dari Mas Nanang ya. Tarakan Samarinda gabung Samarinda, ada hujan sedikit alhamdulillah. Rosiden juga masuk ya, Rosi 57B sekampung hadir ya. Bayu Sanjaya from Rio juga hadir nih, request lagu Yang Penting Happy Mbak katanya. Oke, siap. Lagu dari Ahyani juga nih ya. Salahkah dari Tanah Bumbu Mita, puterin lagu Nung Ang Dahlia Ikrurjana. Oke, lagu apa itu? Nanti kita carikan lagunya ya. Lagunya makasih ya Mbak. Oh iya, udah lagunya diputerin ya, sama-sama untuk Mas Teo ya. Assalamualaikum di sana tuh. Waalaikumsalam untuk Mas Kasim Omar ya. Pontianak juga sudah hadir bersama dengan kita di sini. Lalu dari ya, Paringin Belakang Kalsel juga hadir, Kalbar juga hadir ya. Dari Belitung juga hadir di sini. Semprot Madiun hadir juga di sini, Palangka Kota Raya sudah hadir, Lombok sudah hadir. Dari mana lagi, Kabupaten Kendal juga hadir di sini. Selamat siang dari Mas Mbak Baby, selamat siang juga. Dari Banten hadir, dari Lampung Timur sudah hadir. Wah, luar biasa sekali ya. Ini sudah pada absen semua dari seluruh masyarakat Indonesia. Selamat bergabung bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Zubaidah Ponorogo hadir. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk Masnya di Ponegoro ya. Apalagi ini dari Mbak Baby. Salam sehat Mbak dari Brebes. Oh, dari Brebes. Halo Mbak Baby. Selamat dalam hadir. Nah, ini dia masyarakat Kota Tarakan. Halo Mas Mandrai. Iya. Selamat bergabung Mas Mandrai dan juga untuk seluruhnya yang masih join sama kita di sini sekitar 35-an yang nonton. Kampung 4 hadir. Daerah mana Kampung 4 tinggalnya, di mana? Ini kita tetanggaan ya. Salam kenal untuk TikToker di Kampung 4 ini. Astro Papua hadir, dari Papua juga sudah hadir. Bekasi Utara hadir, dari Mas Arfan di sana. Salam kenal Mas Arfan, semoga sehat selalu. Dan untuk seluruhnya yang sudah masuk bersama dengan kita, nantikan beberapa lagu-lagu lagi yang sudah pada di request tadinya, kita akan putarkan pastinya. Palembang Jateng hadir, cuaca panas membara, teteh gelis. Aduh, kalau membara jangan lupa dikipasin masnya biar adem. Bontang hadir, kakak kami masih kabut. Daerah mana Mbak Naura? Daerah mana ini yang masih kabut ini? Mungkin bisa di spill dulu daerahnya. Apalagi ini, dari mana lagi ini? Sumenep. Ya, Madura. Oh, dari Madura. Pulau Bunyu hadir. Salam kenal dari Marnigri Giri Madia. Palembang hadir, bukan Palembang no Ayu. Oh, Pemalang. Aduh, sorry. Dari Pemalang ya. Lanjut lagi, dari Pertambakan juga sudah hadir. Pertambakan daerah mana ini? Pertambakan daerah Kota Tarakan juga kah atau daerah lain ini? Pokoknya salam kenal semuanya ya. Lanjut lagi. Pagi tadi Kota Bontang itu turun hujan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Maratua hadir, ini Maratua di sini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Salam dari Mansalong. Teman saya ada loh di Mansalong, Mas ya. Didik dari Gunung Pelindung, Lantim hadir. Wih, luar biasa. Request lagu Siksa Kubur. Oh, tiba-tiba siang-siang panas-panas minta lagu Siksa Kubur. Oke, nanti kita cariin lagunya ya. Kampung 4 depan RRI, request lagu Menemukan Kamu. Untuk penyiarnya, lagu Menemukanmu ini lagu, bukan lagu Seventeen kan ya. Kalau lagu dangdut kita puterin, kalau lagu popnya kita gak bisa puterin. Depan RRI katanya, jangan bilang kamu yang lagi jualan di depan ya. Bekasi Utara belum turun hujan ya sahabat TikTok, dan yang lainnya sudah pada turun hujan. Semoga nanti daerah Bekasi Utara itu juga bisa turun hujan, amin ya. Jadi nanti di sana kabut-kabutnya atau juga mungkin yang sudah mulai minim air ya bisa kembali seperti semula ya. Kita doakan bersama-sama untuk seluruh daerah yang sampai hari ini masih berkabut, masih belum turun hujan dan juga airnya juga semakin menipis. Palangkaraya ini masih kabut kakak, dekat Bandara Cilik Riwut. Semoga Mbak Nora ya, daerah Palangkaraya bisa sehat selalu dan bisa kembali pulih. Assalamualaikum puterin lagu Derita Roma Irama. Baiklah, semangat mengantri ya, ini soalnya lagunya banyak sekali ini yang sudah di request. Salam untuk dorang semua di Long Tarakan, dorang semua anak Tarakan banget ini ya Mbak, cocok ya. Siap. Halo kakak dari Gorontalo, halo juga untuk kamu yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kak dari Bu Suhartatik ya di Kapuas Hulu. Halo semuanya. Palangkaraya masih kabut kakak. Oh, udah tadi dibacain ya. Lanjut lagi, salam buat Mas Heri, Mas Bayu, Mbak Jube. Oke, siap-siap. Nanti kita salamin ya. Setelah ini, oh bukan. Malam ada Mas Heri. Kalau Mas Bayu itu tadi pagi dia dinasnya. Request lagu Cinta Biru, salam dari Jawa Timur, Tulung Agung. Siap. Pokoknya semuanya salam kenal ya. Kita setelah ini kita bakalan lagu kita puterin lagi ya. Lagu Derita masih deretan terakhir ini, masih sekitar 10 lagu lagi ini baru lagu Derita. Sabar ya Mas Gor ya. Oke, kami hadirkan terlebih dahulu, ini dia lagu-lagu yang sudah di request dari tadi. Selamat mendengarkan, dan kalau misalnya nanti kita akan bacakan komen-komen lagi selepas beberapa lagu berikut ini.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tinggi

4.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

adalah kita sudah dua lagu kami putarkan lagi. Ada lagu dari Dia Klasik dengan judul Prasangka, dan juga ada lagu dari Selski dengan Bang Toib Kawin Lagi. Oke, semua-semuanya di sini udah pada enggak sabar ya, kita bacakan satu-satu lagi ya untuk yang baru saja komen-komen dari tadi ya. Kita akan bacakan lagi dari atas dari mana ini? Dari sini aja deh. Yogyakarta hadir Mbak, dari Jogja udah pada hadir juga. Halo ya yang dari Jogja, salam kenal juga. Lanjut lagi dari mana di sini? Ya request lagu Derita ya, salam selalu untuk semua kru di RRI Tarakan dari Balangan Kelsel. Siap, salam juga ya, salam kenal juga ya buat kamu ya. Abah ya, dari Abah ya. Lanjut lagi di sini Mbak, namanya siapa? Bersama dengan saya di sini Mbak Jubaida, bisa dipanggil Mbak Jube ya, atau bisa dipanggil Mbak Edah juga boleh, bebas aja. Minta lagu Dayak dong. Aduh, maaf banget nih Pak Victory. Ya kita cuma lagu-lagu dangdut aja ya. Kalau lagu daerah kita belum bisa ini. Bukan belum bisa, tapi bukan segmennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. SMD itu dari mana ya? Samarinda hadir. Iya, salam juga ya Mas Yadi ya. Lanjut lagi di sini ada Mbak Endang, Jakarta Barat juga hadir di sini. Kalsel hadir lagi sama kita. Kaltim Kutai Timur ya, siap, salam kenal Mbak Zubaida. Iya, di sini saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di sini ya. Dari mana lagi ini? Minta dua lagu dong ya. Oh, dua minta lagu dong. Kacang lepas kulitnya. Dari mana? Raja Wali. Oke ya, untuk Mas Johan ya. Nanti kita carikan lagunya untuk Mas Johan. Denpasar juga hadir di sini. Request lagu Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Semoga terhibur semuanya. Satu suara sejuta telinga, cakep banget tagline-nya dari Anya Salom ya. Endang lagi nih. Assalamualaikum ya, selamat siang, sehat, amin ya. Salam buat Mas Haris. Oh iya, siap. Nanti kita salamkan ya. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam juga untuk kamu cantik ya. Bagaimana kabarnya kota Tarakan? Alhamdulillah, Tarakan dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita kabutnya udah tidak ada ya. Semoga gak kembali lagi kabutnya. Tapi kadang-kadang kalau pagi-pagi itu memang masih agak berkabut. Tapi alhamdulillah kalau udah siangan, kabutnya udah tidak ada, udah mereda dan udah aman lah, pokoknya udah sehat kembali kita. Lanjut lagi di sini. Masya Allah cantiknya, halo juga ya. Salam kenal ya, salam kenal dari mana ini? Dari Sta Serpong, di mana itu? Salam dari Sebangau Jaya Kak. Penantian Bagdang Dut. Oh, mau lagu penantian, boleh ya. Lagu penantian itu kalau gak salah lagunya Haji Roma Irama ya. Salam dari Palembang ya, Magelang juga hadir di sini. Minta lagu Gelas Retak, boleh ya. Dari mana lagi? Pasar Keltim hadir, pokoknya hadir semua ya. Selamat bergabung semuanya dimanapun Anda berada, salam kenal ya bersama dengan kami di sini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih juga sudah request-request lagu dari tadi ya. Apa kabar Tarakanku? Aku kangen pesonamu dari Lamandau Kaltek ya. Emang pernah tinggal di Tarakan ini ya? Pernah tinggal di Tarakan ya, makanya kangen sama pesona Tarakan atau gimana nih? Oke, semuanya kami ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dari Mas Aswan Putra Endrekam ya. Ini baru saja juga nge-follow kita semua. Jangan lupa untuk meng-follow kita ya di akun mana saja sosial media, baik itu di Instagram, baik itu di aplikasi yang saat ini kita sedang gunakan, dan juga di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Endang Tanah Bumbu, halo Mbak Endang. Penantian tuh Mansur Mbak. Oh, Mansur, baik. Versinya Mansur S ya. Oke. Nanti kita bakalan putarkan lagunya. Nanti ini masih banyak sekali lagu-lagu yang belum kita hadirkan. Seperti ada lagu dari Joni Iskandar dengan judul Secangkir Kopi, Roma Irama dengan Bebas. Lanjut dari Iis dan juga Aas Ariska, di sini ada Gerimis Mengundang, dan juga Evi Tamala dengan Asrama. Iya. Assalamualaikum ya, Pindah Jatim. Reok hadir. Halo Reok. Pro 1 bener banget. Ini di Pro 1 Tarakan. Jangan lupa di-follow, jangan lupa untuk selalu didengarkan. Jangan lupa dijadikan media ya
adalah pemersatu bangsa ya, media terpercaya yang selalu dipercayai oleh seluruh para pendengarnya dan juga para yang nonton. Selamat bergabung semua untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama dengan kami di frekuensi 99,9 MHz dan juga di 97,9 MHz. Bagi Anda juga yang ingin menelpon kami secara langsung, merequest lagunya lewat telepon, ya kita saling menyapa di udara, boleh, silakan. 08-21-53-20-9845. Selamat bertugas dan sehat selalu. Selamat bertugas juga untuk Mas YP ya, selamat berkegiatan ya, berkegiatan apapun itu. Dan untuk semuanya yang sudah mendengarkan kita di segmen Pro Dangdut, Anda boleh menelpon kami dan langsung menyapa kami di sini di studio dengan menelpon 08215320 9845. Request lagu Istri Solehah Rumah Irama, masya Allah. Iya. Ini hari ini kayaknya lagu Rumah Irama di etalase lagi gacor banget ya. Lagi banyak peminatnya nih lagu Bang Haji Rumah Irama yang ternyata tidak redup-redup dari dulu hingga sekarang. Lagu-lagunya legend semua, masih banyak penggemarnya ya. Lagu Imam S. Arifin ya, Mansur, Evita Mala, Roma Irama, Bunda Iis. Pokoknya ini lagu-lagunya makin hari makin banyak yang ingin dengarkan. Salam kenal semuanya untuk yang baru bergabung bersama dengan kita, sekitar 55 orang yang sudah join bersama dengan kita di live RRI Tarakan. Luar biasa sekali. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, silahkan ya, Anda bisa komen-komen di bawah ya. Langsung saja mau lagu-lagu apa, nanti kita bantu untuk sepal-sepilin. Sepal-sepilin udah kayak barang, sepal-sepilinnya langsung versi lagu ya. Oke, kita angkat lagi penelpon kita. Sekarang lagi ada yang angkat telepon. Halo Pro Dangdut. Aduh, sayang sekali sepertinya ada yang lagi tes-tes ya. Oke, tidak masalah. Bagi Anda yang masih ingin menelpon kami, silahkan jangan malu-malu ya. 08215320 9845. Jangan cek ombak aja dong ya, langsung telpon kita di sini. Dengan Darwin mau request lagunya Ridho Rhoma, judulnya Dipilihkan Saja Kakak. Kirim salam buat semuanya. Terima kasih untuk Mas Darwin ya, request lagu Rumah Irama ya. Rumah Irama Kakak, Rumah Irama ya. Judulnya Kematian. Oke deh, boleh ya. Salam kenal kakak penyiar dari Kalteng, salam kenal juga Kematian Mbak, siap ya. Jakarta hadir, halo Jakarta. Gimana Jakarta hari ini? Masih panaskah Jakarta hari ini atau seperti apa ya? Dan untuk semuanya yang baru bergabung, silakan ya, yang tadi baru saja cek-cek ombak ya, jangan dicek-cek aja. Boleh silakan langsung bergabung bersama dengan kami di sini. Selamat datang semuanya. Jangan lupa untuk di-follow kita juga, dukung kita terus dengan cara men-follow kita ya, dan juga dengan cara me-like ya seluruh postingan kita juga ya. Salam dari Kaltim Mbak. Iya, Banjarmasin hadir ya. Dari mana lagi? Ngimbang Lamongan ikutan hadir. Senang sekali dari Lamongan hadir. Aduh, dari Mas Putra ini kasih-kasih kita gift ini. Salam kakak dari Kalbar, salam juga. Palembang hadir, halo Palembang. Dari mana lagi? Yuk absensi ya. Ini udah pada Mamuju Tengah, dari Mamuju juga hadir di sini. Luar biasa sekali di seluruh masyarakat Indonesia sudah hadir bersama dengan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa ya, untuk segmen Pro Dangdut ini setiap harinya dimulai dari jam 13.30 waktu Indonesia Tengah sampai di jam 15 sore, atau dari jam setengah dua sampai jam 3 sore. Tarakan hadir dari Mas Putra ini warga Tarakan. Bulungan juga hadir ya. Dari mana lagi? Semarang Mbak Cantik dari Berau juga hadir. Salam kenal. Halo semua, salam kenal ya. Halo Cilacap, Kroya hadir. Salam kenal Mbak, salam kenal juga. Baiklah, setelah ini kita akan hadirkan lagu dari Joni Skandar dengan Secangkir Kopi Kampung 4. Keren ya. THM Tarakan kakak ya, minta lagunya Rumah Irama boleh ya. Pertama yang pernah dikirimkan apalagi ini? Sajo Hilir Bulungan. Pokoknya semuanya salam kenal. Dan mari kita dengarkan kembali beberapa lagu yang akan saya putarkan untuk Anda semua, dan selamat menikmati.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Rodang Dut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar masih bersama dengan saya di sini Jubaida. Tentunya sudah tadi lagu-lagu dangdut yang luar biasa sekali kami hadirkan untuk Anda. Oke, baiklah, dan tersisa satu lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda bagi Anda yang masih ingin Mbak Kroya minta lagunya Jambu Alas. Aduh, maaf banget ya, kita udah mau tutup ini ya. Jual beli lagunya udah mau tutup ini. Aduh. Bercanda. Tapi nanti kita bisa next episode lagi di esok hari. Anda semua bisa bergabung lagi kembali bersama dengan kami tentunya di jam 13.30 hingga di jam 15 sore nanti. Untuk itu kami akan hadirkan beberapa lagu terakhir untuk Anda. Anda bisa mendengarkan langsung melalui FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Ini lagu terakhir untuk Anda, ada lagu dari Saskia featuring Fitri Karlina dengan Satu Jam versi ABG Tua. Untuk itu selamat mendengarkan.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Mendengar lagu dari Manja, Manis Manja Group, Aduh Buyung. Ini lagu terakhir di perjumpaan kita, dan setelah ini akan hadir Agus bersama dengan Anda dalam edisi Tarakan di sore ini. Untuk itu, saya Juweda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di akhir pekan ini ya, edisi Minggu 27 September 2020.

dengan beragam update informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda di sore hari ini dalam Tarakan Sore ini. Dan membuka jumpa kita ya dalam Tarakan Sore ini, yang mana di luar sangat panas sekali ya pendengar ya, khususnya di kota Tarakan tercinta. Bagaimana kondisi cuaca di wilayah lain? Semoga tidak panas banget ya seperti di Tarakan pada sore hari ini. Dan untuk menyejukkan kota Tarakan yang saat ini lagi panas-panasnya ya, kita ademin dulu dari miliknya Pongki Barata featuring Baim on Guitars dengan Seperti Yang Kau Minta.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar terima kasih anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya, kalau saya bersiaran ya, apalagi di akhir pekan ini, kita akan kembali update film-film yang bisa anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat anda. Dan utamanya ya, karena mendekati bulan Oktober, mari kita coba intip ya, film-film apa saja yang akan dirilis pada bulan Oktober nanti. Nah, untuk film-film yang di telurkan ya oleh para sinias dalam negeri, diantaranya ada Conjuring yang akan rilis di 1 Oktober dan masih di tanggal yang sama ada Jamin Setia Selamanya. Dan kemudian ada Lobang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah. Ada juga Warga Rusun 609 dan empat-empatnya ya akan dirilis, diluncurkan di bioskop pada tanggal yang sama, yaitu di tanggal 1 Oktober 2026. Dan di satu minggu berikutnya, tepatnya di tanggal 8 Oktober 2026, ada yang berjudul Cidro Asmoro, yang mana menceritakan tentang seorang pria yang mendadak menjadi sensasi setelah video dirinya bersama pengamen viral dengan jutaan views. Dan masih di tanggal yang sama ada Empat Musim Pertiwi, yang mana menceritakan seorang bernama Pertiwi yang akhirnya pulang setelah 20 tahun pergi ya. Namun kepulangannya bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga sekitar, bahkan keluarganya sendiri. Hanya Ma'irah dan Bisma yang menyambutnya. Dan ia datang untuk menghadapi empat musim hidupnya yang pernah membuat dunianya gelap gulita, sebelum perlahan menemukan jalan untuk kembali mekar dan menuju cahaya. Dan kemudian film berikutnya ya, yang mana tampaknya film horor ya, yang berjudul Hasud, yang dirilis di tanggal yang sama, yaitu 8 Oktober 2026. Yang mana film Hasud ini mengisahkan tentang empat orang yang pergi ke hutan untuk menjalani ritual penyembuhan. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan untuk menemukan kedamaian justru berubah menjadi misteri di antara mereka. Dan yang terakhir di tanggal 8 Oktober nanti ada berjudul Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Dari judulnya saja sudah kelihatan horor ya pendengar ya. Yang mana mengisahkan seorang Romo Thomas dan Romo Rendra yang harus berhadapan dengan entitas gelap yang sangat kuat, yaitu Iblis Repem yang lahir dari perjanjian darah leluhur. Teror mencekam bermula saat suatu ritual yang gagal di kota terpencil Indonesia memicu kekacauan besar dan mengharuskan gereja untuk melakukan pengusiran setan demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang dirasuki akibat jerat pesugihan. Nah, itu dia pendengar ya, film-film yang bisa Anda nantikan nanti di awal bulan Oktober.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lutfi Aulia mendengar dengan langit favoritku ya. Baru saja Anda nikmati di ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar masih melanjutkan ya film-film yang akan rilis di awal bulan Oktober nanti. Setelah tadi kita coba ulas ya film-film yang dari dalam negeri yang akan tayang di bioskop-bioskop terdekat Anda. Ada juga film luar negeri yang akan rilis ya, terutama di awal bulan Oktober, yaitu di tanggal 2 Oktober. Ada berjudul Digger, yang mana dibintangi oleh Tom Cruise. Digger mengisahkan seorang pria bernama Digger Rockwell yang memiliki gelar orang terkuat di bumi. Akan tetapi dunia menjadi kacau saat kekuatan besarnya memicu bencana besar yang mengancam. Dan masih di tanggal yang sama, di 2 Oktober, ada berjudul Forgotten Island. Ketika merayakan malam terakhir bersama, Joe dan Raisa menemukan portal misterius yang membawa mereka ke pulau fantasi nakali. Saat mereka menyadari bahwa kenangan seluruh persahabatan mereka adalah harga yang harus dibayar untuk kembali ke rumah, Joe dan Raisa kini berjuang untuk menemukan cara meninggalkan pulau itu sebelum mereka melupakan satu sama lain. Nah, itu dia pendengar ya, dua film Hollywood yang bisa Anda tonton di awal bulan Oktober nanti. Selain film-film yang sudah saya sebutkan tadi ya, film dari dalam negeri. Kembali ada di antaranya Conjuring, ada juga Jamin Setia Selamanya, ada Lobang Buaya, ada juga Warga Rusun 609.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita spill ya film dari dalam dan luar negeri, di awal bulan Oktober nanti kita bergeser ke pertengahan bulan Oktober nanti, di mana ada film berjudul Aplikasi Iblis ya, yang akan dirilis di 15 Oktober mendatang, di mana menceritakan seorang Arya yang diperankan oleh Junior Roberts yang masih gagal move on dari kematian tragis Laras yang diperankan oleh Dosma Hasenbost. Ia nekat mencoba aplikasi misterius demi menghubungi arwah kekasihnya. Cinta yang membutakan justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Dan masih di tanggal yang sama, di 15 Oktober, ada berjudul Bapak Paling Jujur, di mana menceritakan seorang Jonas Prakoso yang merupakan calon gubernur muda yang tahu betul membangun citra sebagai pemimpin ideal. Di tengah kampanye, ia menjalankan strategi untuk memenangkan hati rakyat dan menjaga citranya tetap sempurna. Namun, kutukan dari neneknya membuat Jonas kehilangan kemampuan untuk berbohong. Sejak saat itulah, ia tak bisa lagi mengelak, menyaring ucapan, atau mengatakan apa yang seharusnya dikatakan demi menjaga keadaan. Dan dua film berikutnya yang akan dirilis di 15 Oktober yaitu ada Dendam Arwah Penari yang menceritakan kisah bangkrutnya usaha Pak Kusuma yang membuat Harum bersama keluarga pindah ke sebuah rumah tua peninggalan keluarga. Dan di rumah itulah Harum menemukan selendang misterius yang ternyata menyimpan dendam seorang penari dan dari masa lalu. Lalu yang terakhir ada Ghosting yang menceritakan seorang Alfian, prias jenazah yang terlahir dengan kemampuan indigo, yang menjalani kehidupan tenang di antara para arwah yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Namun ketenangan itu berakhir saat ia bertemu Maya, arwah seorang influencer yang cerewet dan menolak pergi sebelum menemukan jawaban atas kematiannya. Nah itu dia ya film yang akan dirilis dalam kurun waktu tanggal 1 hingga tanggal 15 Oktober nanti. Kalau kita coba perhatikan ya pendengar ya, untuk film dalam negeri nuansanya lebih banyak ke horor ya pendengar ya. Jadi untuk Anda para pecinta horor mungkin bisa menjadikan list film-film yang akan tayang ini sebagai salah satu alternatif hiburan yang bisa Anda nikmati pada bulan Oktober nanti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

apa makanan ikan paus? Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri, yang terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di

Asal mula nama kangguru. Kangguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kangguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kangguru berasal.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia. Karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai...

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Ada beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita serangan jantung, antara lain nyeri dada, sesak nafas atau nafas berat, pusing, gelisah, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tidak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Serangan jantung dengan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya. Segera pergi ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala serangan jantung. Pengobatan yang diberikan dokter dapat berupa obat-obatan atau pemasangan ring jantung, tergantung pada parahnya serangan jantung dan waktu terjadinya keluhan. Serangan jantung bisa dicegah dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan serat, menghilangkan lemak yang menumpuk di perut dan bagian tubuh lainnya, mengobati diabetes dan hipertensi, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menghindari minuman beralkohol, dan mengelola stres dengan baik.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

Prayer Malinau menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya pada di menit ke-11 lepas dari pukul 18 sore ini, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami di sesi Voice of Islami di ruang dengar Anda semuanya. Kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Rehan, assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

0: Pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Kami segenap kru R Malinau mengucapkan selamat menaikkan ibadah saat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, di ruang dengar Anda semuanya akan kami hadirkan informasi dari Kabupaten Malinau pada malam hari dalam Warta Intimu Malam Sepekan.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam di edisi Minggu 27 September 2026. Akan kita dengarkan bersama informasi laporan dari reporter Widayat.

0: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, DP3AS Malinau gelar Bimtek Perlindungan dan Hak Anak serta Sosialisasi Sekolah Ramah Anak atau SRA.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mengajak semua keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk terlibat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Upaya menuju Kabupaten Layak Anak tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penilaian, tetapi untuk memastikan anak-anak di Malinau memperoleh lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan mereka. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau, yang juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Malinau, Dr. Andes Haji Kamrandaik, MSI, saat membuka bimbingan teknis konvensi hak anak, BIMTEK KHA, dan sosialisasi sekolah ramah anak, SRA tahun 2026, yang dipusatkan di ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Senin 21 September 2026. PLH Sekda Malinau mengatakan jumlah anak yang besar harus diikuti dengan lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak perlindungan mereka.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan tersebut masih menjadi kendala di berbagai sektor. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konvensi hak anak dan undang-undang itu sendiri.

0: tindakan serta perlakuan yang salah berdasarkan konvensi hak anak.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH mengatakan, kegiatan ini digelar diikuti pelajar, satuan pendidikan, dan organisasi perangkat daerah terkait.
2: Kita mempunyai kegiatan adalah bimbingan teknis tentang konvensi hak anak dan sosialisasi sekolah ramah anak yang pada pagi hari ini nih, dibuka oleh PLH Sekda, yaitu Asisten 1. Tujuan daripada kegiatan ini adalah memberi kekuatan atau kelembagaan yang khusus menangani anak dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusianya. Nah, kemudian kedua, kegiatan ini dapat dilaksanakan dua kelompok. Yang pertama ini konvensi hak anak, dan kemudian kedua nanti sosialisasi anak yang mempunyai kegiatan waktunya nanti berbeda dan juga pesertanya yang berbeda. Nah, jadi semuanya nanti sampai tanggal 23 September ini.
1: Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur sipil negara ASN serta tenaga pendidik dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Desa Malinau Kota dinilai tim Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI sebagai calon desa anti korupsi.
1: Ketua Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Andika Widiarto menegaskan, penetapan desa anti korupsi bukan soal peringkat juara, melainkan status kelulusan. Hal ini disampaikan saat akan melakukan penilaian sekaligus memberikan arahan dalam penilaian perluasan desa anti korupsi di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada Kamis 24 September 2026. Desa anti korupsi ini bukan lomba untuk mendapatkan juara 1 atau 2, tetapi lebih sederhananya yaitu lulus atau belum. Jika lulus, dapat mempertahankan terus integritasnya. Andika Widiarto mengharapkan agar warga dan pengurus desa yang telah menyandang status ini akan berpikir dua kali sebelum menyimpang. Jika sudah terpublikasi sebagai desa anti korupsi lalu melakukan penyimpangan, pasti malu. Karena itu adalah harga diri dan menjaga dari dalam. Status ini juga menjadi sinyal bagi pihak luar yang berniat menyalahgunakan anggaran lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain yang bermaksud mencari celah akan berpikir ulang.
4: Berpikir ulang, apakah masih bisa dipertahankan atau harus diselesaikan? Bisa kalau bisa lulus, perpanjang 5 tahun, kalau tidak lulus, maka kita selesai. Bisa nanti maju kembali 2 tahun kemudian. Syaratnya apa? Apa yang ada di kantor kota itu tetap ditetapkan. Misalnya ada transparansinya mungkin tidak boleh berhenti. Ada beberapa desa anti korupsi yang terpilih itu ternyata berhenti pada saat penilaian saja. Cuma penilaian, kita cek 2 tahun kemudian ke datang, tidak bergerak ternyata dari kemarin itu. Jadi ini selama ini 2 tahun lalu, ngakain aja selama ini, tidak ada perkembangan.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wimawa SEMH menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau sangat mendukung upaya penilaian untuk mewujudkan desa anti korupsi, karena penilaiannya berdasarkan komitmen yang dijalankan pemerintah desa Malinau Kota.
5: Nah, kami sudah dengar apa saja yang nanti akan dinilai oleh tim yang terlibat, baik itu dari pusat, ya KPK sendiri, provinsi maupun daerah. Dan terutama kesiapan dari desa Malinau Kota. Kita harapkan bagaimana komitmen dan integritas ini benar-benar dapat dijalankan ya, sehingga ini juga nanti bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau. Karena apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana cara ya, menjaga integritas itu ya, ke depan ini yang paling penting kita lakukan, dan apalagi ini dilakukan penilaian sekali lagi.

0: 76. Sebanyak 8 tersangka diamankan dari 2 laporan polisi yang ditangani penyidik. Kapolres Malinau AKBP M. Anton Satriadi dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mako Polres Malinau pada Senin 21 September 2026 mengatakan kasus pertama melibatkan tersangka inisial BBWS, H, MAR, dan SAG yang diamankan di RT 5 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota pada 28 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Laporan berikutnya menyeret tersangka inisial I, R, N, dan BR yang diciduk di 3 lokasi berbeda, yakni lobi sebuah hotel, RT 2 dan RT 17 di Malinau Kota pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Dapat kita saksikan bersama barang bukti di sini sudah kita tampilkan, baik narkobanya, kemudian sejumlah uang, handphone yang digunakan oleh pelaku, baik itu dalam komunikasi maupun menggunakan dan mengedar, kemudian timbangan. Untuk sampai dengan sekarang tersangkanya ada 8 orang dengan 2 laporan polisi yang kita terbitkan.
0: Ia juga merinci barang bukti sabu yang disita dari kedua kasus tersebut masing-masing 41,45 gram untuk kasus pertama dan barang bukti seberat 71,57 gram di kasus lainnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau Ibtu Weli menambahkan, dilihat dari jumlah barang bukti, penyidik menyimpulkan bahwa tersangka berperan aktif sebagai pengedar barang haram tersebut. Weli menambahkan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam tim Opsnal Satres Narkoba Polres Malinau.
2: Pelaku saat ini pengedar. Dari laporan masyarakat, tim Opsnal Polres Malinau melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan kita lakukan penindakan terhadap pelaku yang sudah kita dapat informasi bahwa melakukan peredaran narkoba. Kalau untuk pelaku yang pertama itu orang Malinau, Malinau Kota, RT 2 Malinau Kota. Kalau yang LP satunya itu dari sebuku, cuman mengontrak di Pelita.
0: Para tersangka kini diamankan di Polres Malinau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dengan sangkaan pelanggaran pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Adi Revlin, RR

0: Malinau melantik dan mengukuhkan 285 pejabat Pemkab Malinau.
1: Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH mengatakan jabatan itu datang dan pergi dalam kurun waktu tertentu. Jika seseorang berharap dengan sebuah jabatan, maka harus menunjukkan apa yang bisa membuat dirinya layak untuk menduduki jabatan itu, sehingga juga layak untuk dipertahankan dalam jabatan itu dengan melihat hasil kerja dan prestasi yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Bupati Malinau, WMP Wemawa, saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat tinggi pertama, administrator pengawas, perubahan nomenklatur pengangkatan pertama, dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, Rabu 23 September 2026. Hal ini juga menanggapi dan menjawab sejumlah pesan singkat yang disampaikan kepada Bupati terkait dengan penempatan jabatan dalam pelantikan yang dilakukan di ruang terbengang kantor Bupati Malinau itu.
2: Saya tidak perlu menyampaikan banyak pesan, tapi nanti secara khusus saya akan berbicara kepada Bapak Ibu apa pertimbangan Bapak Ibu dilakukan pemindahan penyegaran dalam posisi-posisi yang mungkin Bapak Ibu sudah meng-SMS misalnya, atau Bapak Bupati bisakah saya ketahui saya ditempatkan di mana, karena kemarin saya sudah dapat undangan. Hari ini saya jawab, dalam setiap kegiatan saya katakan bahwa jabatan itu datang dan pergi. Jika Bapak berharap dengan sebuah jabatan, maka tunjukkan apa yang bisa membuat Bapak layak untuk berada dalam jabatan itu. Lalu kalau Bapak Ibu diberi kepercayaan dalam jabatan itu, tunjukkan prestasi yang bisa Bapak kontribusikan dari jabatan itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu sangat paham mengapa Bapak Ibu berada di tempat itu, apa tugas Bapak Ibu di sana. Kami percaya bahwa Bapak Ibu orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas,

0: untuk bekerja dengan baik di tempat Bapak Ibu dipercaya pada hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDM Malino McHenry SPD MPD mengatakan dalam pelantikan ini tergolong yang sangat besar karena jumlahnya mencapai 280 orang.
2: Untuk pelantikan kali ini memang kita katakan ini pelantikan yang berskala besar lah sepanjang ini. Jadi perlu saya sampaikan untuk jumlah JPTP yang kita lantik pada hari ini itu ada 4 orang. Kemudian untuk promosi dan mutasi sejumlah 193 untuk promosi dan mutasi. Lalu ada yang namanya perubahan nomenklatur yang saya katakan tadi. Perubahan nomenklatur itu ada eselon 2, 3, 4 itu sebanyak 20 untuk eselon 2, 3, dan 4. Kemudian ada perubahan nomenklatur lagi untuk jabatan fungsional itu sebanyak 15 orang. Dan ini sama-sama yang perubahan eselon 2, 3, dan 4 tadi. Lalu tersendiri ada yang namanya perubahan nomenklatur di level jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu berjumlah 31 orang. Kemudian yang terakhir ada pengangkatan pertama atau pengangkatan dari perpindahan jabatan lain itu sebanyak 22 orang. Nah, sehingga keseluruhan peserta lantik pada kali ini berjumlah 285 orang.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fasilitas Bandara UPBU Kolonel R.A. Bezing, Malinau saat ini sudah beroperasi optimal dan terus ditingkatkan. Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Ati Bezing Malinau Handoko Budiwaluyo
1: menyampaikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Malinau saat ini beroperasi dengan baik dan terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas wilayah Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan ke-55 tahun 2026 terkait kondisi operasional dan rencana pengembangan bandara dalam peringatan HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026. Seluruh fasilitas Bandara Kolonel R.A. Bezing Malinau saat ini sudah beroperasional dengan baik dan terus dioptimalkan demi pelayanan prima serta konektivitas wilayah penerbangan yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
4: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak, baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan guna melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik. Ke depan mungkin beberapa fasilitas khususnya di kita karena memang kurangi alat bantu pendaratan secara visual, itu kaitan dengan rampu runway yang memang sudah ada existing, itu akan kita optimalkan lebih baik, tambah lagi prosedur untuk penerbangan di waktu visibility di bawah standar. Lampu runway sekarang kita sudah ada, Pak. Semua sudah beroperasi dengan baik. Mungkin pemenuhan aspek operasional kaitan dengan area safety di ujung runway, Pak. Jadi kami dalam proses untuk koordinasi dengan kaitan dengan kebutuhan lahan yang ada di kita, Pak, untuk aspek safety dan keselamatan di operasi penerbangan.
5: Oke, kalau untuk sejauh ini panjang dan lebar bandara yang siap?
4: Kalau dengan tipe pesawat yang saat ini beroperasi di kita di ATR-72 itu masih cukup, Pak. Runway kita di 1450 dengan lebar 30 meter, Pak. Dengan apron sekarang kita sudah diperluas 190 dikali 70. Jadi kita sekarang sudah punya 12 parking stand dengan 10 parking stand untuk Caravan Series dan 2 parking stand untuk ATR-72. Jadi kita sudah meningkatkan fasilitas untuk di apron, Pak. Jadi luas apron kita lebih luas sekarang. Jadi bisa menampung pesawat lebih banyak.
5: Frekuensi penerbangan sendiri untuk perharinya berapa kali?
4: Frekuensi penerbangan per hari rata-rata di 18 pergerakan, Pak. Artinya itu 18 itu 8 datang, 8 berangkat. Kecuali hari tertentu seperti beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita membantu dari TNI kaitan dengan penempatan pasukan di perbatasan.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimo sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimo sepekan berikutnya.

Pendengar, demikian Warta Intimung sepekan malam. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitya, dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimo Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

gimana sih? Kamu dong yang harusnya ngertiin aku. Kamu pikir aku babu? Dasar babu. Udahlah, kita putus aja, nggak usah ngomongin aku.

0: Menara ini terletak di Paris, Prancis. Yuk, kita lihat fakta serunya. Menara Eiffel dibangun oleh Bapak Gustave Eiffel, insinyur atau ahli teknik ternama dari Prancis. Dibangun tahun 1887. Pembangunannya berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Tingginya mencapai 324 meter. Dibangun dengan 7.300 ton besi dan 60 ton cat. Menara Eiffel dicat oleh 25 ahli pengecat yang mengecat selama 1 tahun dari atas sampai ke bawah. Tanpa mesin atau hanya dengan tangan loh. Menara Eiffel juga menjadi tempat dipasangnya 120 antena untuk siaran TV dan radio. Awalnya, Menara Eiffel hanya boleh berdiri selama 20 tahun. Namun, akhirnya tetap berdiri. Karena Pak Gustave Eiffel menjadikannya tempat penelitian dan eksperimen sains.
1: Wah, seru ya fakta tentang

0: Coklat adalah salah satu makanan manis yang bisa diolah menjadi makanan lezat lainnya. Kita bisa makan coklat batang, kue coklat, es krim coklat, susu coklat, dan masih banyak lagi. Coklat memiliki banyak jenisnya loh, tapi yang paling sering kita temukan adalah coklat hitam atau dark chocolate, coklat susu atau milk chocolate, dan coklat putih atau white chocolate. Dari semuanya itu, coklat hitam adalah jenis coklat yang paling baik untuk dimakan. Itu karena coklat hitam memiliki kandungan yang melindungi kita dari penyakit agar kita selalu sehat. Kalau sedang sedih atau marah, cobalah makan coklat. Setelah makan coklat, rasa sedih kita akan hilang dan kita menjadi lebih bahagia. Walaupun rasanya enak dan menyehatkan, tapi kita tidak boleh terlalu banyak makan coklat ya. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi sakit gigi.
1: Ah,

8. Fakta menarik gigi. 1. Email gigi merupakan lapisan terluar gigi, termasuk ke dalam bagian terkeras gigi dan juga seluruh tubuh. 2. Gigi manusia ada 4 jenisnya, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham kecil, dan gigi geraham besar. 3. Susunan gigi setiap manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Gigi manusia bisa berfungsi sebagai sidik jari atau fingerprint. 4. Rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 38 dan setengah hari untuk sikat gigi selama hidupnya. 5. Mulut manusia memproduksi lebih dari 25.000 liter air liur seumur hidupnya. Wow, sebanding dengan 2 kolam renang. Air liur berfungsi untuk membantu proses pengunyahan makanan dan juga menjaga gigi dari serangan bakteri. 6. Gigi yang tidak dijaga dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, osteoporosis, dan diabetes. 7. Sejak kita di dalam kandungan, gigi manusia sudah terbentuk, tapi gigi kita baru akan muncul saat umur kita 6-12 bulan. 8. 1/3 bagian gigi tertanam di dalam gusi, dan hanya 2/3 bagian gigi yang dapat terlihat oleh mata.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, sejam lagu Indonesia telah kami hadirkan di ruang dengan Anda semuanya, mengakhiri dan menutup bersama kita Lintas Malino Sore. Dan setelah ini Lintas Malino Malam akan mengudara di ruang dengan Anda semuanya. Akhir kata kami yang bertugas mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam RRI.
4: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
6: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
5: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
7: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
5: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
4: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
8: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
9: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
8: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib. digital.
9: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
8: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
9: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
10: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
11: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
10: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
11: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
12: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
11: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
13: Bapak, lahan teguh milik warga.
14: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
15: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
14: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong PMK Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
16: Masyarakat waspada, hati-hati, jangan membuang untuk merokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
14: ini. Dekat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
17: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
18: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
17: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SINC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
18: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk

0: manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan Bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
3: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
2: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksin, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
4: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
2: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
5: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
6: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
5: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
7: Jadi kita harus menyebarkan bahwa

0: penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
3: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Ya Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar? Kita bertemu kembali untuk edisi siar 27 September 2026. Hari apakah ini? Hari Minggu, saudara-saudari. Kalau sudah hari Minggu, beda ya. Kalau kita di hari Jumat malam sama di Minggu malam. Kalau Jumat malam tuh vibesnya udah kayak, iya, menuju akhir pekan itu udah kayak gimana ya kan. Nah ini sekarang menuju hari Senin lagi, kayak gimana lagi nih. Well, yang namanya I Hate Monday tuh udah gak berlaku lagi ya. Sekarang kita harus mencintai setiap hari, karena setiap hari itu sebenarnya hari yang baik loh ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, menjalaninya ya kan. Pokoknya kita semuanya tuh nama itu aja, niatnya aja. Pokoknya hari ini kita niatkan yang baik-baik aja, ya insya Allah nanti feedbacknya ke kita juga baik-baik aja gitu ya kan. Nah tapi bicara soal Senin itu kan biasanya karena hari pembuka sibuknya agak beda ya kan. Nah supaya kita besok itu gak hektik ya, hektik, supaya gak, apa sih kalau bahasa ininya ya, gerusa-gerusu, buru-buru. Nah jadi persiapannya mulai dari sekarang ya. Apa yang harus disetrika, setrika sekarang. Outfit apa yang mau digunakan besok siapin. Termasuk juga untuk anak-anak sekolah, sampai ke topi, kos kaki, dasi. Nah segala atribut ya. Jadi besok itu gak ada lagi drama-drama kehilangan ini, kehilangan itu, ya kan? Jadi hamin satu tuh udah pas banget untuk mempersiapkan semuanya. Yang bekerja juga, kalau misalnya besok ada urusan-urusan apa gitu dengan pekerjaannya, perlu pendukung-pendukung apa ya, disiapin gitu ya dari sekarang, supaya besok intinya tuh gak sibuk, gak buru-buru, karena itu nanti ujung-ujungnya bakal stres. Pagi-pagi hari Senin udah stres, wassalam ya. Perjalanan siang, sore, dan malamnya nanti agak sulit gitu ya, karena untuk membalikkan mood itu agak sulit loh ya. Nah jadi siapin aja mulai dari sekarang, dan kami temani Anda dengan agenda siar yang sudah tersedia. Seperti biasa ya, kalau Minggu malam ya program tetap kita musik dan info. Lalu nanti juga ada drama radio, ada warta musik ya kan, ruang rindu, dan juga jazz music. Itu semua nanti pokoknya muaranya adalah menemani Anda menikmati perjalanan malam yang mungkin malam ini ya penuh kesibukan ataupun yang sudah melanda ini. Sudah siaplah untuk menghadapi hari Senin besok dengan segala preparation-nya ya. Oke, okay? Kita temani Anda yang di rumah aja, yang di perjalanan, atau yang lagi kerja. Iya dong, ya. Bukan berarti hari Minggu hari libur untuk semua. Ada yang lagi kerja, ini yang ngomong. Ya kan, jadi memang kebijakan kerja tuh beda-beda ya kan. Gak mesti yang namanya tanggal merah weekend itu berlaku libur bagi semua. Ada yang harus kerja. Nah yang harus kerja, yuk kita tos, kita semangat, lewati suasana kerja kita dengan mood yang bagus. Nah, nanti pulang juga moodnya bagus, istirahat. Nah besok bisa menikmati hari selanjutnya ya. Syukur-syukur kalau besok adalah jadwal off-nya. Karena biasanya kalau shift-shiftan gitu, liburnya gak mesti di weekend, liburnya gak mesti tanggal merah ya kan. Tapi bisa menikmati off day di hari kerja, di weekday. Nah nikmatilah itu, syukur-syukur kalau besok off gitu ya. Tapi kalau besok masih harus kerja lagi ya gak apa-apa ya. Toh semuanya memang hari-hari kerja yang harus dilewati ya kan. Yang penting kita sehat, itu aja yang utama ya. Selalu saya bilang tuh yang penting kita sehat, karena kalau kita sehat kita mau ngapa-ngapain aja tuh gampang guys ya. Kita mau ngapa-ngapain, kita mau kerja, kita mau kesana kesini, enak insya Allah gitu ya. Tapi kalau kita lagi sakit, at least sakit kita hanya sakit kepala aja, itu sudah cukup mengganggu ya kan. Jangankan buat kerja, untuk have fun aja ketika kita sakit kepala mengganggu ya. Jadi kalau sehat, nah jangan lupa ya, udahkah bersyukur hari ini? Udah dong ya. Oke lah, ini beberapa lagu selingan untuk menantikan tepat pukul 21. Nanti kita hadirkan drama radio dari Cold, apa nih, Cold Dieck ya, dengan Beautiful Day.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Aku takut horor. Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Podcast dengan One Only. Pendengar, selamat malam di menit ke-45 dari pukul 20 malam hari ini. Ya, sudah saatnya kita beristirahat ya, karena semakin malam biasanya semakin menuntut tubuh ini untuk rebahan. Tetapi bagi sebagian orang yang katanya mengidap insomnia, jam segini mah masih pagi. Jangan kebiasaan lah ya, begadang diteruskan ya, gak ada sehat-sehatnya untuk tubuh pendengar. Itu merusak tubuh pelan-pelan ya. Bisa dikatakan Anda sedang membunuh diri Anda pelan-pelan dengan kebiasaan begadang yang tidak penting gitu ya, tidak perlu dilakukan ya. Kalau begadang tadi karena Anda menunggu keluarga yang sakit, ada pekerjaan ya, pokoknya ada sesuatu yang sifatnya tanggung jawab, iya itu logis ya. Tapi kalau tidak ada ya, untuk apa sih merusak tubuh dengan kebiasaan begadang dengan dalih insomnia? Insomnia itu sebenarnya muncul ya karena pembiasaan ya, karena kerap kali menunda waktu tidur, menahan-nahan ngantuk, dan akhirnya tubuh resisten dengan rasa ngantuk ya kan. Tunda sebentar ya udah, habis itu gak ngantuk lagi, dan tembuslah sampai ke dini hari kebiasaan gak tidur gitu ya. Ini berlangsung, terakumulasi terus menerus, dan jadilah tadi keluhan insomnia. Seandainya Anda merutinkan diri untuk selalu memaksa tubuh ini punya kebiasaan tidur pada pukul 22 lah paling lambat, itu sudah akan menjadi doktrin bagi tubuh ya, akan menjadi setting yang permanen. Karena ya ini terjadi juga pada orang-orang yang terbiasa bangun pagi meskipun itu di hari libur maupun akhir pekan. Karena tubuh sudah tersetting, sudah dilatih, sudah di-set sedemikian rupa untuk bangun nih jam segini setiap pagi. Begitu juga waktu tidur. Logikanya semua itu bisa diatur ya. Tetapi ya karena para pelaku insomnia ini mengaturnya sebaliknya, maka seperti itulah yang terjadi ya. Tubuh tidak terbiasa untuk tidur sebelum tengah malam. Ada juga yang katanya insomnia ya karena beban pikiran ya, karena ada masalah mental ya. Ya mungkin itu bukan ranah saya untuk berkomentar ya, tetapi jika keluhan itu terasa ya karena dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesehatan mental, maka insomnia itu jangan diteruskan dengan begitu saja. Temui orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan mental ya. Dengan demikian, selain Anda mengobati gangguan-gangguan mental itu, Anda juga sekaligus mengatasi gangguan insomnianya yang katanya disebabkan oleh pikiran-pikiran ya, disebabkan oleh gangguan-gangguan mental itu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama, temui orang-orang yang berkompeten ya. Nggak usah takut dengan stigma kalau kita mengunjungi psikiater, kita mengunjungi psikolog itu ada yang nggak beres dengan kita. Nggak usah dibayangi dengan stigma seperti itu ya. Malah itu menunjukkan Anda cerdas gitu. Anda tahu kapan harus bisa mewaspadai, melakukan antisipasi. Itu adalah tipikal orang cerdas. Supaya nggak terlalu jauh, supaya nggak terlalu dalam dampaknya nanti dialami gitu ya. Jadi nggak usah mikirkan dulu deh stigma-stigma negatif ya berkaitan dengan kunjungan kita ke ahli-ahli jiwa gitu, enggak ya. Itu lebih kepada usaha kita secara cerdas untuk bisa melindungi tubuh, melindungi diri, melindungi mental dari kemungkinan-kemungkinan lebih buruk yang akan terjadi kalau kita membiarkan itu terus berlama-lama menggerogoti kita dari dalam ya. Oke. Tapi ya harapan saya pokoknya semuanya sehat deh ya, baik fisik maupun mental, dan gak ada alasan untuk begadang gitu loh, kecuali Anda adalah pekerja malam, Anda punya alasan logis lah untuk begadang. Kalau gak ada ngapain ya. Anda harus tahu bahwa malam hari itu dimulai pukul 11 malam tuh tubuh lagi kerja loh. Tubuh lagi serius-seriusnya bekerja untuk menyaring racun dalam tubuh kita, meregenerasi sel-sel, memperbaiki jaringan-jaringan organ dalam kita. Nah kalau kita gak tidur, ya gimana mereka mau kerja gitu ya kan. Dan akhirnya ya itu kenapa dikatakan orang-orang yang begadang itu sebenarnya tengah merusak dirinya secara perlahan ya. Nah ini juga musim kemarau ya,
Pokoknya hujan jarang lah ya kan. Hujan jarang, kita juga menikmati pemadaman air bersih bergilir. Tapi ya jangan dikira dulu kalau musim kemarau kita bebas dari ancaman DBD. Nah ini yang selalu diingatkan, karena ini juga sangat berbahaya ya, terutama bagi anak-anak. Banyak sekali kasus yang terjadi sampai harus menghilangkan nyawa karena terlambatnya penanganan. Ini memang kita lagi panas-panasnya, lonjakan suhu udara, ada kekeringan ya. Tapi ternyata kondisi seperti ini justru bisa menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran virus dengue. Ancaman demam berdarah dengue tetap tinggi dan wajib kita waspadai meskipun di musim kemarau. Kenapa? Karena dari penjelasan di artikel rri.go.id ini, nyamuk itu justru lebih agresif ketika musim kemarau. Karena peningkatan suhu udara membuat metabolisme nyamuk Aedes aegypti itu meningkat. Jadi mereka lebih aktif dan lebih sering menggigit manusia. Dan pada musim kemarau, virus itu berkembangnya lebih cepat. Suhu panas akan memperpendek masa inkubasi dan membuat virus dengue akan lebih cepat bereplikasi di dalam tubuh nyamuk. Nah, apalagi nih kita dalam kondisi yang langka air bersih, ya kan? Jadi kita nih banyak menampung air dalam wadah atau ember dan sering kali terbuka karena kita minim pemahaman atau kita lupa gitu ya. Dan ini adalah sarang empuk bagi nyamuk untuk bertelur. Dan karena itulah diingatkan ya, karena nyamuk ini akan lebih sering menggigit ketika suhu udara meningkat, musim kemarau ini justru bisa meningkatkan potensi kasus DBD. Dan genangan-genangan air di bak mandi, ember, talang air atau barang bekas, nah ini masih jadi tempat favorit untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD. Jadi perhatikan kembali ya tempat wadah-wadah air Anda, tandonnya ya, penyimpanan airnya ditutup, pastikan tidak ada celah untuk menjadi tempat berkembang biakan si penyebab DBD ini tadi ya. Kalau dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2024 aja ya, banyak sekali kasus DBD mencapai 88.593 ya, tapi kasus kematiannya 621. Jadi angka ini mencakup 456 kabupaten atau kota di 34 provinsi, dengan kasus kematian terjadi di 174 kabupaten atau kota di 28 provinsi. Ini data di tahun 2024 di minggu ke-17. Data ini kan pasti berkembang dan ini menunjukkan bahwa DBD itu masih menjadi ancaman kesehatan yang nyata dan perlu kewaspadaan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saja yang menganjurkan masyarakat untuk menerapkan 3M plus sebagai langkah pencegahan utama DBD, tapi kita sebagai masyarakat juga harus lebih mawas diri, lebih cerdas ya, untuk bisa melakukan proses-proses sanitasi di rumah ya, yang kaitannya juga dengan mencegah perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah ini ya. Jangan lupa untuk menguras tempat penampungan air secara rutin, lalu tutup rapat tempat penyimpanan airnya, daur ulang barang bekas yang dapat menampung air, dan plusnya itu pakai deh lotion anti nyamuk ya, memasang kawat kasa atau kelambu boleh ya. Dan jangan nih kebiasaan nih bapak-bapak nih ya, suka menggantung pakaian terlalu lama apalagi di belakang pintu. Ini bisa jadi sarang nyamuk pak ya. Dan melakukan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala ya. Selain 3M plus, kabar baiknya dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa vaksin DBD kini sudah tersedia dan telah mendapatkan approve atau persetujuan dari BPOM sebagai salah satu upaya perlindungan tambahan. Jadi kalau ada yang mau, oh mau vaksin DBD nih, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan untuk Anda mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitab.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar malam hari ini, edisi 27 November 2026. Sudah gak kerasa di hari-hari terakhir di bulan November ya. Sementara kita masuk Oktober. Wah, warga Malinau pasti senang banget nih kalau sudah masuk di bulan-bulan Oktober. Ada apakah di bulan Oktober yang pasti sudah ditunggu-tunggu dari nanti-nanti begitu ya? Irau. Iya, ya kita menunggu banyak event sih untuk Malinau ya. Nanti bulan November ada Perprov juga. Wah, ramai terus Malinau ya. Desember, Natal dan Tahun Baru. Oke, siapkan diri, yang pastinya siapkan juga tenaga, kesehatan dan duit. Iya, soalnya kalau lagi rame-rame irau gitu banyak jajannya ya. Oke, dan pastinya juga nanti banyak hal-hal baru yang bisa kita temui nanti di acara irau untuk tahun ini. Kalau tahun ini kayaknya lebih banyaknya

0: Festival budaya begitu ya, beda dengan Irau yang 2 tahunan sekali. Tahun depan insya Allah ya, semoga meriah lagi seperti tahun kemarin. Oke, baiklah pendengar, masih beberapa hari lagi memasuki bulan Oktober ya, masih bisa nabung dulu, oke? Iya, dan kembali menemani istirahat malam Anda untuk hari ini. Tadi sudah beberapa sajian lagu kami hadirkan menemani Anda yang mungkin sudah mulai bersiap-siap untuk besok, mulai siapkan seragam, kerja, sekolah, ataupun kelengkapan lainnya malam hari ini ya. Iya, memang harus dipersiapkan sebaik mungkin, seawal mungkin, daripada besok pagi buru-buru begitu ya. Karena besok sudah hari Senin, hari dimana semua pada sibuk. Jadi sebelum besok akan ada gerbak-gerbuk, lebih baik disiapkan, dimulai dari malam ini gitu ya. Oke deh, menemani Anda semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok Senin, kita akan dengarkan drama radio untuk malam hari ini pendengar, edisi 27 September 2026. Baiklah, kali ini kita akan dengarkan drama radio dengan judul Bilur-Bilur Cinta. Selamat mendengarkan.
1: Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Haruskah hamba pertahankan rumah tangga ini? Hamba mencoba belajar bersabar, namun rasanya saat ini tak sanggup lagi hamba melangkah bersamanya. Terlalu sakit menerima perlakuan suami hamba ya Allah. Hamba tidak sanggup ya Allah.
2: Ma, Mama, Dinda berangkat ya, Ma? Kok Mama gak jawab sih? Apa ketiduran ya? Ma! Mama!
3: Ya, sebentar.
4: Ada apa, Dinda?
2: Mama sakit?
4: Enggak.
2: Jangan bohong, Ma.
4: Benar. Mama gak bohong. Mama sehat, nak. Mama gak sakit kok.
2: Mama bohong kan? Tuh, muka Mama pucat dan matanya sembab. Jangan-jangan Mama kena marah Papa lagi kan? Iya, Ma. Papa marah-marah, mukul-mukul lagi kan?
4: Shh, enggak, sayang. Mama cuma capek. Tadi bangun kesiangan. Hah, udah siang. Sana berangkat. Jangan sampai nanti terlambat ke kampus loh.
2: Iya, Ma. Tapi Mama istirahat ya, Ma. Pokoknya Mama tenang aja. Biar Dinda yang bersih-bersih rumah nanti sepulang kuliah.
4: Iya, iya, sayang. Iya, terima kasih ya, nak.
2: Dinda berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum, Ma.
4: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, nak. Dah.
2: Iya, Ma.
5: Makin cantik saja cintaku.
6: Genit ah Mas Bas.
5: Besok jadi kan?
6: Jadi dong. Mas Bas sudah booking hotelnya.
5: Beres sayangku.
6: Kasih.
5: Hotel dan segala keperluan kita sudah diatur orangku di sana. Ini ada sesuatu untukmu sayang.
6: Buat Miranti? Ini untuk Miranti. Wah, apa ini Mas?
5: Dah, buka saja.
6: Wah, cincin berlian. Wah, bagus sekali cincinnya Mas. Aduh, terima kasih sayangku.
5: Kamu suka? Sini, biar aku sematkan cincinnya.
6: Terima kasih ya Mas. Modelnya bagus banget. Miranti suka. Terima kasih sayang.
5: Oh ya, suamimu tahu kalau besok kamu ke Surabaya?
6: Aku sudah ngomong sama dia. ada urusan bisnis selama 3 hari di Surabaya.
5: Bisnis? Cerik juga kamu Miranti. Dia percaya?
6: Iya, gak penting bagi Miranti dia percaya atau tidak, Mas. Kalaupun akhirnya dia tahu kita pergi berlibur berdua, Miranti sudah siap kok. Dia tidak pernah bisa membahagiakan Miranti. Tidak seperti Mas Bas, selalu membuat hati Miranti bahagia dan berbunga-bunga. Mas?
5: Ya, ada apa sayang?
6: Mas Baskoro benar-benar mencintai Miranti.
5: Miranti? Mas sangat mencintai dan tak ingin jauh darimu sayang. Kenapa? Kamu ragu?
6: Mas Bas,
5: aku mencintaimu Miranti.
6: Kalau Mas mencintaiku, kenapa tidak menceraikan istrimu?
5: Cerai?
6: Iya, ceraikan dia Mas, dan kita nikah.
5: Apa?
6: Mas keberatan. Mas Bas tidak mencintainya kan?
5: Aduh, kenapa jadi runyam begini? Menceraikan Hesti sama saja membongkar aibku sendiri. Aku yakin dia pasti akan membeberkan semua kelakuanku padanya. Ada-ada saja kamu Miranti. Gak mungkinlah aku hancurkan nama baikku.
4: Siapa telepon malam-malam? Nomor siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Halo. Maaf, berbicara dengan siapa ini? Reni? Reni siapa ya? Iya, saya istrinya Mas Baskoro. Mas Baskoronya belum pulang, Mbak. Sebaiknya besok pagi saja Mbak Reni coba menghubungi Mas Baskoro. Nomor Mbak Reni diblokir sama Mas Baskoro. Boleh silakan. Mau pesan apa? Nanti saya sampaikan ke Mas Baskoro.
1: Apa? Anda hamil anak Mas Baskoro? Anda jangan mengada-ada ya. Saya gak kenal Anda. Jangan usik rumah tangga kami.
6: Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, kenapa sih gak diangkat teleponku? Berkali-kali aku hubungi gak bisa. Sepulang dari Surabaya, Mas Baskoro sepertinya sengaja menghindar dariku. Teleponku gak direspon. Pesanku gak direspon. Jangan-jangan aku hanya untuk pelampiasan nafsunya saja. Bodohnya aku. Kenapa aku terbawa bujuk rayunya? Okay. Awas ya Mas Bas. Jangan coba permainkan aku Mas Baskoro.
7: Ada apa lagi, Hesti?
6: Maafkan Hesti, Bu. Hesti mohon bantuan Ibu.
7: Apa? Bantuan? Bantuan untuk menasehati Baskoro, anakku?
6: Inggih, Bu.
7: Ibu harus ngomong apa lagi ke kamu? Semua ini kan salah kamu juga. Berkali-kali Ibu bilang wetonmu, hitungan hari dan pasaran lahirmu itu membawa sial. Kamu harus diruat dengan ditanggapkan wayang lakonya Murwokolo.
2: Tunggu dulu, Eyang. Tunggu. Kenapa Mama harus diruat, Eyang?
7: Iya, kalau tidak diruat akan terus diperlakukan seperti ini sama papamu.
2: Maaf ya, Eyang, kenapa bukan papa yang diruat? Kenapa harus mama? Kenapa, Eyang?
7: Dinda. Kamu anak kecil, tahu apa, Dinda?
2: Dinda tahu banyak. Dinda tahu banyak, Eyang. Mama tuh menderita karena papa.
8: Dinda.
2: Dinda sejak kecil nyaksiin kekejaman papa terhadap mama.
4: Dari mana saja, Mas? Tengah malam baru pulang?
5: Suka-suka. Gak penting juga aku cerita ke kamu.
4: Mas.
5: Tidurlah, capek.
4: Sabarkan hamba, ya Allah. HP Mas Bas tertinggal di meja. Ada pesan masuk. Miranti. Aku kirim videonya ya, Mas. Video. Jadi penasaran. Video apa sih yang dikirim? Coba aku buka.
6: Astagfirullahaladzim. Mas Bas korup. Teganya kamu, Mas.
5: Diam, setan kamu. Tengah malam teriak-teriak.
6: Sakit, Mas. Pergi kamu. Pergi. Jijik aku, Mas. Jijik aku melihatmu.
5: Kurang ajar. Apa maksudmu?
6: Apa yang Mas lakukan dengan Miranti? Lihat video ini, Mas. Lihat.
5: Kurang ajar kamu, Esti.
6: Mas,
2: lepaskan, Mas, lepaskan sama apa?
5: Minggir kamu, Dinda. Minggir. Pergi kamu, Dinda.

0: Dinda, alhamdulillah, syukurlah nak, kondisimu sudah semakin membaik.
1: Iya mah, mama jangan sedih ya.
0: Iya nak, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan menerima ujian ini ya nak.
1: Mah, Dinda janji, sudah lulus nanti, Dinda ingin jadi pengacara.
0: Amin, amin.
1: Dinda ingin membantu perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Doain ya, Ma.
0: Anakku, sungguh mulia cita-citamu, nak.
1: Baik,
0: Mama akan merestuimu. Semoga keinginanmu diijabah ya, nak.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Kembali masih bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, menemani Anda untuk malam hari ini pendengar. Setelah tadi sudah beberapa lagu yang kita dengarkan, ya, ini mau berbagi informasi juga untuk Anda nih pendengar. Oke, tapi sebelum itu mungkin dimulai dengan pertanyaan, hari ini udah belanja apa? Sudah jajan apa? Begitu ya. Udah beli sesuatu yang kurang penting apa hari ini? Apakah itu adalah salah satu juga kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat uang kita cepat habis dan jarang disadari. Oke, apakah Anda juga pernah merasa seperti itu pendengar? Tiba-tiba pas ngecek gitu di apa mutasi kok banyak yang banget yang keluar, terus lihat saldonya kok tinggal segini, ini uang kemana aja gitu kan? Iya, kok kemana aku udah ngambil cash segini tapi kok tiba-tiba udah habis aja gitu ya. Nah ini nih kebiasaan yang sering kita lakukan dan tanpa sadar ujung-ujungnya kita bertanya-tanya duit itu kemana, padahal kita sendiri juga yang makainya gitu. Oke, malam hari ini mau berbagi informasinya nih pendengar ya, mungkin ini bisa sedikit membantu kita nanti agar dapat bisa mengerem kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari itu. Nah seperti apakah? Baik, kita akan ulas bersama malam hari ini ya. Iya, jadi mungkin kita juga pernah merasa gitu kan, gaji baru aja masuk tapi saldo rekening sudah jauh berkurang sebelum pertengahan bulan. Tanggal 1 masuk, tanggal 10 bingung, saldo kurang. Nah jika iya, kemungkinan penyebabnya bukan karena penghasilan yang kurang, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Oke, jadi kebiasaan yang membuat kondisi keuangan cepat menipis itu, seringkali kita lebih fokus pada pengeluaran besar seperti cicilan atau biaya hidup bulanan begitu ya. Padahal pengeluaran bernilai kecil yang dilakukan berulang justru dapat penyebab utama kebocoran keuangan. Iya, kita sering biasanya cuman sadarnya ini kayak misalnya rutin tiap bulan untuk belanja bulanan, bayar listrik, bayar air gitu ya, atau mungkin untuk ganti oli dan sebagainya. Itu ya kan yang udah rutinitas yang gede-gede yang kita sadari gitu ya. Tanpa disadari yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasikan habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Yang seringkali kita tanpa disadari begitu ya. Nah, kabar baiknya pendengar, kebiasaan tersebut dapat diperbaiki. Nah, alhamdulillah masih ada jalan ya. Nah, ada beberapa kebiasaan yang sering membuat kondisi keuangan cepat menipis beserta cara mengatasinya. Oke, jika itu adalah kebiasaan Anda juga, kita tos dulu. Dan ini adalah solusinya, gimana caranya agar kita tuh gak suka kebocoran begitu ya. Bukan ban motor aja yang suka bocor, tapi kantong kita, rekening kita juga sering bocor tanpa disadari. Oke, yang pertama itu adalah terlalu sering belanja karena impulsif. Promo, diskon, cashback, atau gratis ongkir. Ya memang terasa menguntungkan ya, apalagi pas lagi tanggal kembar, tuh sudah tuh mulai. Tapi tidak sedikit orang yang akhirnya membeli barang hanya karena takut melewatkan kesempatan tersebut. Coba ingat kembali lagi nih pendengar, berapa banyak nih barang yang akhirnya hanya tersimpan di lemari atau bahkan belum pernah digunakan. Kayaknya iya deh, pasti ada kan? Bukan ada, banyak gitu kan. Akhirnya cuman tersimpan aja dari, bisa jadi dari tahun kemarin, tahun 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun sebelumnya. Ini yakin pasti ada sesuatu yang sampai hari ini belum kamu pakai juga. Nah, solusinya gimana? Jadi sebelum membeli sesuatu, biasakan bertanya pada diri sendiri dulu, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah saya tetap akan membelinya jika tidak sedang diskon? Dan apakah pembelian ini akan tetap terasa penting satu minggu dari sekarang?
Ya, jadi memberikan jeda selama 24 jam sebelum check out merupakan cara sederhana yang sering efektif untuk mengurangi pembelian impulsif. Ini benar banget nih ya. Biasanya di keranjang kita gitu kan, sampai terkumpul 200-an disimpan di keranjang. Tapi biasanya memang setelah nanti sehari, dua hari, kita udah gak pengen lagi sebenarnya. Kadang-kadang kita hapus lagi itu yang ada di keranjang untuk masukin lagi barang yang lain, untuk disimpan lagi sebenarnya. Ya mungkin itu salah satu cara yang juga efektif sih. Ini pernah juga melakukan hal itu. Simpan aja dulu di keranjang sebelum di check out gitu kan. Tapi ternyata setelah esok hari, dua hari berikutnya udah gak pengen lagi belanja itu. Nah setelah itu nanti dihapus untuk menaruh lagi barang yang baru. Mau dibeli apa enggak ya terserah deh nanti gitu kan. Kayaknya kita cuma hanya untuk memuaskan rasa pengen belinya aja begitu ya. Tapi setelah itu enggak dipakai biasanya, karena ya itu tadi impulsif. Ada promo, diskon, cashback atau ongkir gratis. Ya, jadi sebelum beli tanya dulu sama diri sendiri ya. Tadi ada tiga pertanyaan itu. Kalau memang disimpan, udah disimpan di keranjang nih, dalam waktu seminggu mungkin kamu pasti pengen beli, berarti ya memang kamu butuh begitu ya. Jadi lihat dulu butuh apa enggak gitu. Dan yang kedua adalah meremehkan pengeluaran kecil. Jadi kayak segelas kopi, cemilan sore, atau apa lagi ya, pokoknya yang kecil-kecil gitu. Atau langganan aplikasi mungkin terlihat murah memang ya, dilihat satu per satu, tapi jika dijumlahkan selama satu bulan nilainya bisa mencapai ratusan ribu juga, sampai jutaan bahkan begitu ya. Misalnya membeli sesuatu, entah apapun itu, minuman kayak atau apa, harganya misalnya 35 ribu gitu setiap hari, atau anda bawa untuk ke kantor misalnya beli makan atau minum, harganya 35 ribu misalnya aja. Dalam sebulan 35.000 dikali 22 hari 770.000. Dalam setahun lebih dari 9 juta. Lumayan ya kalau kita nabung setiap hari 35.000, satu bulan 770. Satu tahun udah lumayan begitu banyak. Nah, jadi ternyata hal-hal kecil yang kita anggap, apalagi pakai kris gitu ya, tinggal tap gitu kan, berhasil. Itu yang lebih gak terasa lagi ya pendengar biasanya. Jadi itulah tadi pengeluaran-pengeluaran yang kita remehkan, pengeluaran kecil dan ternyata cukup lumayan besar juga jika itu menjadi tabungan atau diinvestasikan di hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat lagi, atau sebagai dana darurat begitu. Bayangkan tadi 35.000 dikali 22 hari aja, misalnya 22 hari kerja, misalnya kita buat makan setiap hari 35.000 gitu ya, yang gak bawa bekal nih, sebulan sudah 770, setahun, dalam setahun bisa lebih dari 9 juta gitu ya. Ya, tapi kalau duitnya ada ya gak apa-apa sih. Tapi kalau masih mikir-mikir, bawa bekal aja kali ya, gitu kali ya. Oke, itulah tadi ya, hal-hal kecil yang tanpa kita sadari membuat kantong kita bocor, yaitu meremehkan pengeluaran kecil, terlalu sering belanja karena impulsif, dan juga adalah tidak memiliki anggaran bulanan. Ya, ini yang sering sekali terjadi ya pendengar. Kita biasanya tuh enggak tidak membuat anggaran bulanan kita. Iya, jadi banyak orang juga nih yang mengetahui berapa penghasilannya tapi tidak benar-benar mengetahui kemana uang tersebut pergi setiap bulannya. Apakah Anda juga merasa sama? Tahu nih gaji kita seberapa, sekian gitu kan. Tapi kita gak tahu nih uangnya kemana-kemana dan kemana. Jadi tanpa anggaran pengeluaran cenderung mengikuti keinginan sesaat. Yes, benar sekali. Akibatnya tabungan kita tuh menjadi sisa dari pengeluaran, bukan tujuan utama. Jadi mulailah dengan membagi penghasilan ke beberapa kebutuhan utama. Misalnya kebutuhan rutin, tabungan dan dana darurat, terus juga investasi, hiburan atau gaya hidup, ya walaupun cuma buat jajan-jajan ya, masuk di hiburan atau gaya hidup ya. Nah, cara ini juga membantu Anda untuk memiliki batas pengeluaran yang lebih jelas sehingga lebih mudah mengontrol kondisi keuangan. Sudah mulai kepikiran untuk membuatkan kantong-kantongnya gitu ya, bulan depan sebentar lagi gajian ya.
Jadi dipisahkan kebutuhan rutin berapa, tabungan tuh berapa, dana darurat berapa, investasi, hiburan, terus untuk gaya hidup tuh berapa gitu. Karena kalau kita nggak miliki catatan atau kantor

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan?

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kembali lagi masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Ya, tadi sudah beberapa lagu menemani Anda malam hari ini pendengar. Kita kembali lagi ya, tadi terkait ke informasi yang kita bahas malam hari ini terkait kebiasaan kecil yang membuat uang cepat habis tapi jarang disadari. Nah, yang pertama tadi adalah terlalu sering belanja karena impulsif, terus juga meremehkan pengeluaran kecil, kayak jajan-jajan kecil gitu ya, kayak minum kopi, beli pentol, cilok. Nah, itu tuh yang hal-hal yang remeh-temeh, tapi kalau dikalikan selama sebulan lumayan juga gitu ya. Terus juga tidak memiliki anggaran bulanan, tidak tertata dengan rapi begitu ya. Karena kalau misalnya kita tahu gaji kita seberapa, tapi kita tidak tahu uangnya kemana-kemana dan kemana, karena seringnya kita belanja ya suka-suka aja gitu kan, tanpa adanya perencanaan keuangan gitu, yang setiap bulannya anggaran bulanan seberapa, kebutuhan rutin, tabungan, investasi, atau cuma untuk gaya hiburan dan gaya hidup aja begitu kan. Oke, itu tadi tidak memiliki anggaran bulanan. Terus juga yang selanjutnya adalah menabung dari sisa uang. Siapa nih yang juga sering menabung tapi dari sisa uang? Salahkah seperti itu? Oke, kita akan coba cari tahu nih. Ya, jadi kesalahan yang cukup umum adalah berpikir kalau masih ada sisa di akhir bulan baru saya akan tabung. Sayangnya dalam praktiknya seringkali tidak ada uang yang tersisa. Habis begitu ya. Kita apalagi tadi kita enggak punya ada tidak punya perencanaan keuangan begitu. Nah, jadi pendekatan yang lebih efektif adalah membayar diri sendiri terlebih dahulu. Yes, membayar diri sendiri dulu. Begitu gaji diterima, langsung sisihkan sebagian ke rekening tabungan yang terpisah sebelum mulai membayar kebutuhan lainnya. Iya, sebaiknya memang begitu ya. Sebelum kita bayar, kita nabung di awal gitu. Bukan setelah bayar, baru kita nabung. Gak ada sisa dong ya. Nah, dengan cara ini menabung berubah menjadi prioritas, bukan sekedar pilihan jika masih ada sisa uang. Gak perlu besar untuk menabungnya, yang penting rutin gitu ya, semampunya aja. Dimulai dari Rp50.000 sudah cukup bagus gitu kan. Rp100.000, Rp200.000 setiap bulan disisikan di rekening sendiri tanpa campur dengan rekening yang dipakai untuk belanja hari-hari atau belanja rutin bulanan begitu ya. Jadi bisa dimulai dari sekarang atau bulan depan nih pas gajian, sisihkan uang Anda. Kita mulai mungkin dari yang terkecil dulu, Rp50.000 mungkin ya. Bisa lah, jajan sehari aja Rp100.000 bisa gitu kan. Masa nabung Rp50.000 di awal gak bisa. Jadi itu bisa dilakukan, tapi jangan digabung dengan uang lainnya. Tapi Anda buat sendiri buku rekening untuk menabung uang Anda itu. Terus juga lupa mengevaluasi langganan digital. Ya, jadi saat ini hampir semua layanan menggunakan sistem berlangganan ya. Mau nonton langganan, mau apa lagi ya? Mau dengar musik langganan gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, jadi pembayaran otomatis itu juga menjadi salah satu yang sering kita tanpa disadari gitu kan. Kayak kita langganan aplikasi terus pembayarannya otomatis kepotong dari rekening. Nah, banyak orang tidak menyadari masih membayar layanan yang sebenarnya sudah jarang digunakan. Nah tuh, jadi cek lagi nih langganan digital Anda. Kira-kira kemarin tuh apa aja tuh yang udah di daftar terus pembayarannya secara otomatis kepotong dari rekening. Jangan-jangan udah Anda enggak pernah lagi menggunakannya tapi potongannya tetap terus jalan gitu ya. Ya, jadi luangkan waktu setiap 1 atau 2 bulan untuk memeriksa langganan yang mana yang masih aktif, terus yang mana yang benar-benar digunakan gitu. Mana yang bisa dihentikan atau diganti dengan paket yang lebih sesuai gitu ya. Jadi langkah sederhana ini menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kualitas hidup.
Oke, sudah mulai mengecek handphone Anda, kira-kira aplikasi apa yang Anda langganan hari ini gitu ya. Nah, terus cara sederhana agar uang tidak cepat habis. Ya, mengelola keuangan tidak selalu berarti hidup sangat hemat atau menghilangkan semua kesenangan gitu ya. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang sehat dan juga konsisten. Ada beberapa langkah yang dapat dimulai diterapkan nih pendengar. Yang pertama adalah catat seluruh pengeluaran sekecil apapun. Ini agak susah memang ya. Tapi untuk mengevaluasi di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga mungkin oke lah ya. Setelah itu nggak perlu catat lagi, mungkin sepertinya sudah aman-aman aja. Karena kayaknya 3 bulan pertama itu biar kita bisa tahu apa yang sering kita belanja, terus juga apa yang sering kita bayar begitu ya. Jadi kita biar tahu ternyata selama ini apa yang kita bayar atau yang kita belanja itu ini gitu. Lewat catatan kita tadi mungkin di bulan pertama, di bulan kedua, dan bulan ketiga. Dan seterusnya nanti mungkin kita sudah bisa mengingat-ingat lagi gitu kan. Dan mungkin sudah akan bisa mengurangi lagi hal-hal yang tadi tanpa kita sadari mengeluarkan uang dengan jumlah kecil tapi sering begitu. Jadi dengan catatan itu bisa membantu kita untuk mengetahuinya. Begitu kira-kira. Terus yang kedua adalah tentukan batas belanja harian atau mingguan. Nah, mungkin Anda juga salah satu orang yang suka belanja dan tidak ada batasnya. Iya, kita kan suka gitu ya. Kalau belanja mah kapan aja mau gitu, belanja gitu. Apalagi sekarang gampang banget, tinggal suruh kurir yang beli, udah. Yang penting duitnya ada gitu kan. Nah ini juga nih, jadi kita bisa memulai dari sekarang untuk menentukan batas belanja harian atau mingguan. Mungkin kita bisa buat jatah gitu ya, buat diri kita sendiri. Dalam seminggu jajannya seberapa, jadi habis gak habis, pokoknya segitu gitu ya, gak boleh lebih. Terus yang ketiga, pisahkan rekening kebutuhan dan tabungan. Nah ini yang kita ngomongin di awal tadi, itu rekening tabungan dan juga kebutuhan harus dipisahkan. Karena memang kalau biasanya suka gabung gitu, itu tuh yang suka bocor gitu ya. Tadi rencananya mau nabung, kita masih lihat ada duit lagi nih, bisa belanja apa lagi ya. Sering gitu kan, wah ada diskon nih, belanja yuk gitu kan. Ntar aja bulan depan tabungnya gitu. Sama kayak diet, nanti aja dietnya. Gitu tuh, kalau belanja juga kayak gitu ya. Jadi sebaiknya pisahkan rekening dan tabungan, dan juga gak usah pakai itu banking, biar kita gak lihat saldonya berapa gitu ya. Jadi nanti paling kita bisa cek berkala aja, sebulan sekali udah berapa nih gitu ya, biar ada semangat untuk menabung. Walaupun dimulai dari yang kecil-kecil aja gitu ya. Yang keempat adalah hindari membeli sesuatu hanya karena sedang promo. Nah, apalagi setiap bulan ada promo tanggal kembar. Ini harus dihindari ya. Tadi itu adalah kita harus mengetahui dulu apakah sesuatu barang itu memang harus kita beli, kita butuhkan, atau hanya sekedar pengen aja karena lucu, karena lagi murah, karena lagi promo. Iya, jadi kita harus tahu ya, kita ini lagi butuh apa karena memang lagi cuma murah aja atau lagi pengen-pengen doang gitu aja gitu ya. Yang kelima adalah sisihkan tabungan secara otomatis setiap menerima penghasilan. Ya, seperti yang kita bahas di awal, yaitu sisihkan dulu beberapa yang menurut Anda secukupnya untuk ditabung. Setelah itu baru deh kita akan menggunakan uang kita untuk belanja bulanan, bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Dan yang keenam terakhir adalah evaluasi pengeluaran secara rutin setiap akhir bulan. Iya, jadi bisa dievaluasi pengeluaran secara rutin setiap akhir bulan. Ada kayaknya kita harus punya buku kecil gitu ya, buat kita evaluasi sebulan ini kita beli apa aja. Nah itu tadi pentingnya mencatat seluruh pengeluaran kita ya, sekecil apapun. Jadi biar akhir bulan kita bisa mengevaluasi. Aduh ribet banget mbak ini dicatat gitu ya. Gak usah juga kali selamanya dicatat. Mungkin kita bisa mengevaluasi selama sebulan, dua bulan, tiga bulan kayaknya optimal tuh. Tiga bulan, setelah itu nanti kita bisa tahu kan apa aja yang bocor-bocor itu. Jadi kita bisa menghindarinya. Oke.
Nah, semakin cepat Anda mengetahui pola pengeluarannya, semakin mudah pula juga kita menemukan bagian mana yang bisa dihemat tanpa mengorbankan kebutuhan penting. Iya, nggak harus langsung dihilangkan blek gitu kan, tapi mungkin bisa dikurangin atau yang penting mana nih, yang nggak penting mana nih. Kadang-kadang karena kita tuh cuma lapar mata aja gitu kan, pengen-pengen. Ya, jadi kondisi keuangan yang sehat tidak dibentuk oleh satu keputusan besar, melainkan oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari ya. Kayak membeli jajan, kopi, berlangganan layanan digital, bukan hal yang salah, tapi ketika semuanya dilakukan tanpa perencanaan, pengeluaran tersebut juga pasti dapat menghambat tujuan keuangan yang lebih besar. Iya, jadi kita harus mikir jangka panjang nih, 5, 10 tahun ke depan lagi kita mau ngapain nih, jadi biar kita semangat untuk nabung gitu ya. Oke, mulai dari langkah sederhana, catat pengeluaran, buat anggaran, dan biasakan menabung di awal. Jadi perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali memberikan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan perubahan drastis yang hanya bertahan beberapa minggu. Benar. Rencananya menabung gitu ya. Nabung sejuta langsung plek gitu. Habis itu seminggu kemudian kita ingat ada duit sejuta nih, minjam dulu deh. 400.000 ujung-ujungnya habis juga nanti ditarik-tarik semua ya. Jadi mendingan sedikit-sedikit aja tapi kita ikhlas gitu ya. Ikhlas untuk menabung diri sendiri, untuk diri sendiri, daripada nabungnya banyak tapi kita enggak ikhlas, besok ditarik lagi. Mungkin seperti itu kira-kira. Baik pendengar, demikianlah tadi pembahasan atau informasi malam hari ini, kebiasaan kecil yang membuat uang cepat habis tapi jarang disadari. Semoga setelah ini kita semakin sadar lagi begitu ya untuk mengolah keuangan kita setiap bulannya, terus juga punya perencanaan keuangan ya, biar tidak ada lagi yang namanya bocor-bocor setiap bulan gitu, bingung kemana nih duitnya. Pernah gak sih ngomong gitu, ini uangnya kemana ya? Pasti semua pernah deh. Nah yang itu tuh hal kecil yang tanpa kita sadari tadi ya. Oke, semoga bermanfaat untuk informasinya, menambah lagi pengetahuan kita bersama seperti apa untuk merencanakan keuangan anggaran kita setiap bulannya, terus juga merencanakan untuk tabungan masa depan, dan semoga yang dimulai dari yang kecil bisa menjadi lebih besar di kemudian hari. Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan di pukul 22 lebih 56 menit. Selanjutnya kita akan beralih ke program berikutnya di Jazz Music, akan kami hadirkan menemani istirahat malam Anda yang baru saja bergabung juga malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ini akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda menemani istirahat malam Anda hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Jazz Musik malam hari ini ya. Baiklah, sajian lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda menemani istirahat malam Anda untuk hari ini. Ya, baru saja bergabung, selamat malam, selamat beristirahat. Berikutnya lagu-lagu pop Indonesia. Kita awali dari lagunya Andrea Miranda, Kalau Memang Kamu. Disusul nanti lagu-lagu lainnya yang akan menemani istirahat malam Anda di Jazz Musik malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI berada di udara, membawakan acara siaran pada 28 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air, sekaligus mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Joko Hadi menjelaskan kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Kepresidenan Kazakhstan menyatakan bahwa Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev mencopot dan Dauren Kosanov dari jabatan Menteri Pertahanan setelah sejumlah personil militer tewas dalam latihan di Laut Kaspia. Sebelumnya pada Kamis lalu, Kementerian Pertahanan Kazakhstan mengatakan bahwa selama latihan di wilayah Mangstau, pesisir Laut Kaspia, 17 personil Angkatan Laut terseret ke laut akibat memburuknya kondisi cuaca secara tiba-tiba dan menguatnya angin. Tokayev memerintahkan pembentukan komisi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kementerian tersebut dan menginstruksikan untuk menyampaikan temuan awal dalam waktu 7 hari. Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen Indonesia menambah satu medali perak dalam hari ke-8 Asian Games 2026 melalui tim e-sport nomor Pokemon Unite. Hari ini, Indonesia meraih medali perak setelah kalah dari Jepang 1-3 pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Hall, Jepang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Baywas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meningkatkan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Papa, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

Pendengar, produk industri kreatif syariah Indonesia ikut serta dalam Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur. Ikut sertaan itu berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, meningkat hingga 151,42% dibandingkan capaian di tahun 2025. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan hal tersebut mencerminkan tingginya minat pasar internasional terhadap produk halal dari pelaku usaha syariah Indonesia. Satu warga negara Indonesia dilaporkan terdampak banjir yang melanda Bangkok, Thailand. WNI tersebut sempat terjebak di hotel karena akses jalan di sekitar tempat penginapannya tergenang air. KBRI Bangkok telah berkomunikasi dengan WNI tersebut dan memastikan kondisinya aman, disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah, dalam keterangannya yang diterima pada Minggu 27 September 2026 ini. Museum Bing Slamet di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 1950-an hingga 1970-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas, sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di kota Padang, Pekanbaru, dan kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan kota Pangkal Pinang. Serta terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di kota Bandung. Serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di kota Pontianak dan kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di kota Samarinda dan kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju dan kota Palu. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di kota Makassar, Gorontalo, dan kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di kota Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan Jayawijaya. Serta terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di kota Ternate, Ambon, dan kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan pesisir Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Estamos a mo.
1: Buno, jan samen TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elo-elo, Buyuang, banyak kan info.
1: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunu, jangan samain TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buluang, banyak panik.
3: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadi

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
2: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Airlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
2: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
3: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ulang Tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda hingga pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Dini Hari. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di pukul 5 tersebut karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Tentunya juga akan kami putarkan kembali dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa terhubung dengan kami di Kopi Pro 3 nantinya. Dan pada kesempatan kali ini, Kopi Pro 3 akan membahas terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait praktik pungutan liar ya, atau pungli parkir. Dan ini meresahkan masyarakat. Mungkin Anda sendiri juga pernah merasakan bagaimana meresahkannya pungli parkir ini ya. Apalagi kalau semisal, contoh sederhananya, membeli makanan yang harganya mungkin cukup murah, tetapi dengan ditambahkannya parkir ya, uang parkir ini jadi terasa sedikit mahal, pendengar. Nah, kasus terbaru ini ada di Yogyakarta, di mana pemilik usaha kuliner Bolosego, dia Lali Fardisa, ini berencana membuka food truck di kawasan Alun-Alun Kidul pada 16 hingga 20 September. Dan sebenarnya dari pengakuannya, ini sebenarnya sudah memperoleh izin untuk berjualan di dari pihak Keraton Yogyakarta. Tapi saat mulai berjualan ini muncul persoalan terkait lahan yang digunakan. Jadi ada pengelola parkir, oknum ya ini ya, ini meminta pembayaran awalnya 2,5 juta per hari. Tapi setelah dinego-nego ya dari pemilik food truck ini, dari kuliner Bolosego ini, akhirnya disepakati 1 juta per hari, pendengar. Jadi artinya selama berjualan dari 16 hingga 20 September, artinya 5 hari, berarti untuk biaya parkirnya ini 5 juta rupiah. Mahal banget ya, selama 5 hari 5 juta untuk uang parkirnya. Tapi dari pihak parkirnya sendiri, ini namanya adalah Suprio, memberikan versi berbeda, di mana menurut keterangannya, lokasi yang digunakan food truck ini merupakan lahan yang selama ini digunakan untuk parkir. Dan ketika lahan tersebut dipakai untuk berjualan, para jukir-jukir ini kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari parkir selama event berlangsung. Nah, karena itu oknum parkir ini menurutnya ini sebagai kompensasi karena lahan parkir tersebut disterilkan untuk food truck ya. Kompensasi karena parkirnya dari oknum parkirnya ini tidak mendapatkan untung, jadi ya mau enggak mau dia harus meminta 1 juta per hari dari food truck tersebut, pendengar. Nah, ini contoh di ininya aja, salah satu contohnya aja ya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda terkait pungli ini? Apakah pungli parkir ya khususnya ya? Ini emang apakah ini menurut Anda cukup meresahkan sebagai masyarakat ya? Nanti atau mungkin Anda punya cerita tersendiri terkait pungli parkir ini, silakan nanti Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu, pendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Chris Dayanti, Bertubi-tubi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Eis.
1: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Peristiwa
5: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan.

0: Indonesia atau KAI.
1: 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun,

0: resmi kembali menjadi anggota PBB.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita, praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, secara hukum apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
2: Ya, oke. Parkir liar itu kan kalau disebut parkir liar itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
1: Iya.
2: Ya, gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi, gitu, arena parkir yang tidak liar. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu dulu.
1: Ya. Yeah.
2: Apa namanya? Kita selesaikan. Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi.
1: Yeah.
2: Ya kan?
1: Yeah.
2: Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu.
1: Iya.
2: Iya kan anggarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya. Ya, Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu.
1: Iya.
2: Ya, karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
1: Iya. Nah,
2: itu kalau itu memang arena parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kan artinya wilayah bebas gitu,
1: ya,
2: ya kan?
1: Ya.
2: Nah, biasanya ya wilayah-wilayah yang segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya? Kalau bahasa Sunda itu namanya gegeduk. Jagoan-jagoan lah,
1: yeah,
2: kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Biasanya seperti itu. Kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah, gitu. Nah, sulitnya di sini, ya mereka menguasai secara liar, begitu. Makanya disebut parkir liar, ya. Wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran.
1: Ya.
2: Dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat, gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa, gitu. Nah ini orang-orang kelurahan ini, ya para pengurus kelurahan, dan itu mengerti itu, tahu itu, tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan. Padahal sebenarnya itu wilayah kewenangan mereka.
1: Ya.
2: Gitu. Mestinya kan, saya tidak tahu ya, apakah tahu kemudian dia diam aja atau secara diam-diam dia juga terima setoran. Nah itu juga ada. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu.
1: Ya.
2: Artinya orang-orang resmi, ya orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, okay, di kecamatan atau di kepolisian bahkan gitu ya, mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah itu juga itu bisa terjadi seperti itu, gitu.
1: Nah, jadi itu yang sulit diberantas akhirnya, gitu ya Pak Fikar ya.
2: Betul.
1: Nah ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
2: Nah itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
1: Okay.
2: Karena kan begini, ya, karena mestinya kalaupun dia memungut parkir, ya, secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat. Umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan, ya, dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya RT RW itu kelurahan. Nah kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, Nah, kemudian umpamanya pendapatannya dibagi dua atau gimana. Biasanya ya, kalau di DKI itu resmi. Ya, resmi. Mereka mengeluarkan lembaran-lembaran parkir itu. Namanya karcis parkir itu dibeli oleh mereka. Meskipun mereka sebenarnya tadinya berasal dari liar gitu. Tapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya. Iya kan? Umpamanya beli 100 lembar. Berapa itu? Dia setor kan?
1: Yeah.
2: Tinggal dia, dia mungut ke apa? Ke apa namanya? Ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu. Gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai karcis parkir yang resmi. Tapi kemudian secara liar di apa namanya, dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, saya juga yakin di belakangnya itu pasti ada orang resmi juga, ada pejabat
1: resmi yang diuntungkan dari ini ya.
2: Betul, yang mendapat bagian hasil itu, bagian hasilnya dapat juga itu, saya yakin gitu. Nggak mungkin orang-orang ini berani ya tanpa ada backup dari belakang.
1: Nah
2: ini yang ini yang harus ditertibkan kalau menurut saya. Jadi para lurah, para camat itu jangan takut kalau menurut saya ya. Di inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gegeduk, ada jagoan gitu. Itu kan akibat dari itu tadi. Negara tidak turun, negara dalam hal ini kelurahan maksud saya. Tangan negara tidak turun ke bawah itu, walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara semuanya, nggak ada yang bebas dari negara ya kan. Mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, artinya sudah resmi dikuasai. Nah ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang gegeduk gitu. Dia jagoan di daerahnya masing-masing. Nah itu yang harus diteruskan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi karena itu ada di wilayah kelurahan. Maka sebenarnya punya kewenangan mengelola parkir itu kelurahan. Nah kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita umumnya seperti itu.
1: Oke. Okay. Artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan, karena tadi ya banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
2: Betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot istilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi gitu. Nah ini dikuasai oleh gegeduk-gegeduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi itu, sehingga mereka yang memungut yang itu, yang kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu. Nah itu, nah saya nggak apa, bisa jadi ya, bisa jadi ya ini ini perkiraan. Di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya. Nah itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Jadi kelurahan dan kecamatan lebih baik terbuka, secara terbuka pada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, kelola lah itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya, walaupun masuk, tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara, atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya. Kan bisa seperti itu, gitu Mas.
1: Baik.
2: Kalau ada yang mungut, ya mestinya sih seharusnya pengurus setempat tuh mengetahui gitu. Ya. Nah, ya saya juga kan bisa dua nih, mengetahui secara resmi itu artinya dia harus setor ke kas daerah ya, kas kelurahan atau kas kecamatan. Tapi mengetahui tidak resmi, ya mereka tetap setor, tapi setorannya nggak masuk ke masuk ke kelurahan atau ke Pemda gitu ya. Nah itu bisa seperti itu. Saya yakinlah setiap mereka yang menguasai area parkir gitu ya, pasti mereka bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat gitu. Nah, kan kalau resmi yang namanya pengurus itu namanya kalau di Jakarta PT Parkir Jaya kan begitu,
1: yeah,
2: kan? Ya sampai unit-unitnya ke paling bawah gitu. Mereka atas nama korporasi PT Parkir Jaya itu. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau oleh PT ini, oleh Parkir Jaya, umpamanya daerah-daerah tertentu atau di wilayah di luar Jakarta gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang, jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat Pemda, pejabat-pejabatnya.
1: Oke, okay, ya. Nah, oknum ya.
2: Nah, ini yang, ya, nah ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau ke kecamatannya, dia artinya tidak oknum. Dia bertindak benar gitu,
1: yeah, ya
2: kan? Mm. Artinya sebagai petugas daerah. Tetapi kalau tidak setor, nah itu oknum, iya kan? Nah, jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah, kan begitu, ya. Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya, ya, pemungutan-pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu, ya. Jadi jelas gitu, ya. Apa petugas parkirnya juga punya ketentraman gitu, dia bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah, itu kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi yeah, dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang umpamanya dibiarkan gitu ya. Sementara Pemda apa pengurus wilayah enggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
1: Oke.
2: Okay. Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian.
1: Biasanya
2: yeah, seperti itu.
1: Nah
2: karena biasanya mereka juga setor juga ke aparat keamanan.
1: Oh, naik lagi ke atas gitu ya.
2: Nah, itu seperti itu.
1: Okay.
2: Biasanya begitu.
1: Yeah. Oke. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
2: Iya. Iya. Ya itu pasti karena yeah, badan jalan itu bukan tempat parkir kan begitu.
1: Iya.
2: Ya kan? Nah, jadi kalau yang masyarakat itu mau disuruh itu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan, yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
1: Yeah.
2: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa, kan begitu. Iya kan? Nah, makanya kalau menurut saya, kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang, itu jangan mau. Ya, apapun alasannya itu jangan mau. Karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu.
1: Yeah. Ya,
2: yang parkir-parkir di atas gili-gili, di atas trotoar,
1: segala
2: macam, itu pasti kena tilang tuh.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat mendapat solusi ya, Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya, untuk permasalahan parkir liar ini yang tentunya merugikan masyarakat, merugikan pengusaha, UMKM, dan lain-lain ini. Terima kasih waktunya untuk RRI, Pro3, sehat dan sukses selalu, Pak Fikar. Pendengar pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang atau melengkapi itu dupain kita praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah masuk di segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang mau interaktif, yang ingin berinteraktif bersama kami terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, bisa melalui layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, itu tadi obrolan Bung Lukman ya bersama pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Dan memang sebenarnya parkir liar ini sudah ada sanksi pidana ya, kalau semisal disertai dengan pemerasan. Dan berdasarkan aturan KUHP nasional yang berlaku mulai Januari 2026 kemarin, ini juru parkir liar yang menarik pungutan dengan cara memaksa ataupun mengancam atau menggunakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara, pendengar. Bukan hanya itu saja, ada penindakan administratif juga, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub ini bisa rutin menggelar operasi pemberantasan pungutan liar terhadap koordinator maupun jukir liar. Nah, apakah dari Anda sendiri pendengar juga pernah merasakan apa namanya ya, parkir liar ini atau pungli ini? Kita berbicara yang liar ya, bukan yang resmi ya. Kalau yang resmi memang sudah bekerja sama dengan Dishub dan juga pemerintah daerah setempat ya. Dan itu mungkin kalau semisal kita membayar parkir pun juga nantinya uangnya akan disetorkan ke kas daerah, dan bisa saja itu nantinya kembali ke diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah parkir liar ya, yang tidak menyetorkan uang hasil parkirnya tersebut kepada kas daerah dan dijadikan ladang cuannya untuk diri pribadi, seperti itu pendengar. Dan mungkin kalau semisal ada apa-apa terkait kendaraan kita, para parkir liar ini tidak bertanggung jawab, pendengar. Semisal helmnya hilang atau bahkan motornya hilang, ya sudah, dibiarkan saja, mereka tidak bertanggung jawab, bahkan malah kabur. Seperti itu. Kita coba ya, ada Bu Ria di Tebet. Coba sama pendengar, ada Bu Ria. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat malam menjelang dini hari, Bung Wisnu Wardana. Selamat hadir ya.
0: Iya,
1: selamat juga pagi. Pengacara yang handani sabi dua ya. Tapi Mbak Mutianya sedang libur ya.
0: Iya.
1: Selamat ya. Terus, sama tim redaksi yang lagi bertugas ya pada malam ini.
0: Silakan.
1: Memang ini Bang Wisnu Wardana, kita bicarakan praktik pungutan liar atau pungli parkir resahkan masyarakat nih.
0: Iya.
1: Ya, memang enggak Bang, kalau di tampak kayak di tasah gitu ya, kayak di mall per jam itu kan jauh waktu ini kan. Ini namanya asal-asalan lah. Kita kan memang kadang-kadang tidak mau tahu lah, helmnya hilang lah, itu orang motor pun bisa hilang kan, pakai apa namanya kayak gitu ya, namanya kan, namanya apa namanya Bang, ya pasti itu mengapa pungli itu parkirnya sangat meresahkan ya, karena pemerasan berkedok jasa ya kan.
0: Yeah.
1: Banyak juru parkir atau jukir liar yang muncul secara mendadak saat pengendara ingin keluar tanpa benar-benar membantu mengatur kendaraan. Dalam beberapa kasus mereka penerapan tarif tidak wajar atau tembak tarif lah secara sepihak di kawasan wisata ataupun di area publik begitu kan, pasti ada dampak buruknya bagi UKM ya enggak, dan bisnis apa itu keberadaan pungli parkir di depan apa namanya, di depan minimarket atau warung makan lah, membuat konsumen enggan dan berkunjung ya, maksudnya kan konsumen rasa hak kenyamanan mereka terganggu lah, yang pada akhirnya menurunkan omset pelaku usaha itu apa namanya retail dan guna. Jadi yang kita bicarakan gini ya, kita ambil aja lah Bang Wisnu Wardana ya, pasti kita ambil namanya langkah solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah digitalisasi sistem terpakir perkiraan lah ya. Terus apalagi penegakan hukum tuh konsistennya bagaimana ya kan, berdaya dan pembinaan jukirnya ya kan. Sebagian jukir itu lihat tuh terdesak lah oleh masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu merangkul mereka untuk dibina, diberikan seragam resmi serta digaji secara layak agar menjadi bagian dari petugas perparkiran yang saya, ya kan? Kita kalau mau mana-mana takut-takut juga ya. Oh, mau makan di sana, iya parkirnya nggak beres nih. Kita nggak aman juga kan ya? Memang ya kita jaga-jaga lah gitu banget.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Beri ya. Saya komentar ini. Yeah. Terima kasih banyak Bang Wisnuwardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya pernyataan Bu Ria ya. Ada yang mungkin ada tukang parkir yang liar, tetapi itu karena keadaan terdesak ya, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang kurang, dan itu memaksanya untuk menjadi tukang parkir liar karena tidak ada opsi pekerjaan yang sesuai dengan skillnya mungkin, atau tidak ada kualifikasi yang dapat menerimanya, jadi ya terpaksa menjadi tukang parkir liar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kalau keadaannya seperti tukang parkir liar tersebut menjalankan jasanya seperti mendorong motor kita, menarik motor kita saat mungkin kondisi ramai, membukakan jalan atau menjaga barang-barang di motor kita dengan aman, apakah itu juga menurut Anda patut diberikan uang untuk parkir liar tersebut? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Arman di Kaltim. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
2: Selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Arman di Kaltim?
2: Kabarnya hujan belum ada deras, tapi ada satu kali kemarin.
0: Udah hujan ya, Pak Arman ya?
2: Hari Jumat tadi.
0: Saya tapi bagaimana kabar kondisi kabut asapnya? Apakah sudah mereda?
2: Kabut asapnya mereda, tipis sudah.
0: Sudah mereda. Ini karena hujan ini atau memang sebelumnya sudah mereda nih?
2: Tipis-tipis Bung.
0: Baik,
2: karena ya pengaruh ada angin karena hujan juga hari Jumat kemarin kan.
0: Alhamdulillah.
2: Dan pembakaran lahan juga kan sudah banyak yang dipadam-padamkan itu.
0: Alhamdulillah udah mulai mereda ya berarti ya Pak Arman ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Ya tetap waspada aja kabut asap itu karena bahaya, udaranya harus pakai masker.
0: Iya. Baik Pak Arman. Silakan terkait tema kita.
2: Ya, tentang jukir ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan jukir ini apa sih? Jukir liar ini di mana sih posisinya? Nah, kalau dia melanggar ketentuan ya sanksi hukum tegas. Kebanyakan sanksi hukum itu tidak tegas. Dan satu hal yang paling meresahkan itu yang bikin-bikin toko-toko, warung-warung, kios-kios atau apapun itu mengadakan event, itu lahan parkirnya nggak ada. Nah, kemudian membuat warung atau kios itu mepet di pinggir jalan. Bahkan setengah meter dari trotoar atau bahu jalan. Kalau trotoarnya nggak ada kan bahu jalan. Nah, itu sengaja seperti itu. Jadi bingung kalau orang mau belanja tuh kemana parkirnya. Apalagi rumah makan yang rame-rame.
0: Jadi mau tidak mau ya Pak Arman ya?
2: Nah, itu parkir ke tempat orang. Nah, orang misalkan kan dia punya lahan tuh, nganggur. Kemudian diberdayakan masyarakat situ untuk parkir, bayar di situ. Ya wajar, kalau mau masuk parkir ya bayar. Nah, itu jangan dikatakan
0: pungli.
2: Karena itu istilahnya lo parkir bayar, kalau enggak ya udah terserah. Makanya yang memiliki usaha itu lahan parkir itu dulu yang utama. Artinya kalau mau punya mobil itu, punya motor itu, lahan parkirnya dulu ada di rumah. Istilahnya kayak gitu, berpikir seperti itu Bung Wisnu. Kalau di Samarinda parkir itu ini di teras Samarinda itu parkirnya agak jauh. Nah, itu 4.000 itu kalau masuk itu satu motor.
0: Waduh.
2: Nah, ada yang dekat-dekat dari situ. Nah, itu kan 10.000 itu 100 meter. Tapi itu lahan pribadi. Banyak orang mempermasalahkan itu kalau di sini. Nah, orang bayar ya masuklah. Kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Karena saya perhatikan itu kan lahan orang, lahan pribadi. Itu bukan pungli itu. Kemudian taman-taman di sini kuperhatikan itu nggak ada tempat parkirnya. Nah, itu yang susahnya Bung Wisnu. Karena bangunan-bangunan itu rapat-rapat, dekat-dekat, kemudian dengan bahu jalan itu setengah meter, ada yang satu meter, jadi lahan parkirnya nggak ada. Intinya di situ dulu, jangan menyalahkan jukir.
0: Tapi
2: yang mengenai yang dibahas oleh Bung siapa tadi itu yang tadi
0: Bung Lukman dengan Bung Lukman dengan
2: itu bukan kesalahan dari pada jukir itu kesalahan dari pengelola. Harusnya kan parkir itu benar-benar disediakan. Kalau memang parkir itu ada, ditulis baleho, banner atau spanduk parkir gratis, parkir berbayar, kan mobil 10.000, motor 2.000, kan kayak gitu jelas.
0: Baik. Nah,
2: seperti itu. Jadi jangan tutup mata kita. Kita harus jelas segala sesuatunya.
0: Tapi kalau menurut Pak Arman, yang pungli ini seperti apa? Pungli, apa namanya, parkir liar ini yang asli itu seperti apa?
2: Misalkan satu pasar nih, pasar ini milik pribadi nih, aku punya pasar nih. Tapi pasar gue itu gak punya lahan parkir, luas memang. Jadi jukir itu ada 10 orang, dia berbaris di depan, di trotoar itu dibarisinnya. Nah itu namanya jukir, tapi dia pakai seragam dishub. Saya di sini sering lihat itu, dia pakai oren gak itu, dishub, ini yang gak bener ini, berarti dishubnya ini yang gak bener ini, melegalkan parkir di bahu jalan, di trotoar jalan. Emang orang keperluan ke pasar, kayak gitu, itu yang salah. Nah itu yang disebut jukir. Kalau orang ke pasar malam, kan dia tiap malam tuh, misalkan malam Sabtu, malam Minggu, nah, dia parkir tuh, dia jagain motor orang untuk mengatur lalu lintas. Itu sah, itu bukan pungli. Seperti itu. Kalau di sini seperti itu saya perhatikan.
0: Baik Pak Arman, terima kasih atas kasih pandangannya juga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut Pak Arman dari pihak pengelolaannya yang mungkin perlu diperbaiki lagi supaya tidak menjadi kesalahpahaman ya terkait jukir liar ini. Pendengar, kita beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Gimana kabar baik di Makassar, Pak?
3: Ya, kabar baik. Belum ada hujan nih. Sudah ada 6 bulan tidak ada hujan.
0: Oh, iya. Ditunggu hujannya nih.
3: Sekali hujan banjir itu.
0: Ya Allah. Semoga tidak terjadi lah di ya, apa nama tahun ini. Pak Wibi, silakan terkait tema kita.
3: Kalau soal parkir, jadi saya nggak peduli, Bang. Mau parkir liar, mau parkir resmi. Pokoknya kalau soal parkir, motor di depan toko-toko itu ya, ada orang datang minta uang, saya kasih. 2.000 kok mau 1.000 sih? Itu saya pergi saja. Ya, tidak seperti di media sosial saya lihat itu. Istrinya lapor sama suaminya, minta uang parkir, suaminya berterak-terak. Malu lah kalau begitu, cuma 2.000 saja. Saya simpel saja kok. Kalau datang orang, mau saya mau pergi terus datang anak muda, saya tahu dia mau minta uang, istilahnya uang parkir, walaupun dia pagi, saya kasih. Saya sudah kasih, saya pergi, aman lah. Saya malu kalau ini gara-gara uang 2.000 itu.
0: Jadi Pak Wibi nggak merasa apa ya, nggak merasa dirugikan atau apa ya, seperti enggak. Itu ya?
3: Ya, saya tahu juga mereka juga butuh uang, cari pekerjaan sulit.
0: Baik.
3: Jadi saya kasih 2.000 lah. Habis ada lagi ribut-ribut atau soal parkir liar, parkir tidak liar. Yang penting jangan ribut lah, apalagi di tempat umum seperti di YouTube itu berterak-terak itu suaminya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Iya, ada berbagai macam pandangan ya dari beberapa pendengar. Ini ada yang mungkin mendukung dari parkir, pihak parkir yang nggak tahu ini liar atau tidak ini, tapi yang pasti merasa terbantu dengan adanya tukang parkir tersebut karena menjagakan motornya. Tapi nggak tahu kalau semisal motornya itu amit-amitnya hilang atau barang-barangnya hilang juga, nggak tahu juga ya nantinya bagaimana itu kedepannya. Kita coba ke gatekeeper ya, ada WhatsApp yang mungkin dapat dibacakan oleh Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Sabil, gimana nih?
4: Ya, selamat pagi Wisnu dan pendengar Kopi Pro 3. Saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk ya, komentar dari Anda di chat WhatsApp Pro 3. Ini pertama saya bacakan dari Pekanbaru, dari Pak Kadarisman. Mengenai praktik pungli parkir meresahkan masyarakat, hal ini merupakan tugas kepolisian untuk memberantasnya. Jangan biarkan pungli ini semakin meluas atau merajalela. Para pelaku pungli ini biasanya bekerja sama dengan oknum aparat tertentu dengan cara menakut-nakuti korbannya. Sangat memalukan pelaku pungli ini. Dan kemudian yang kedua ada dari Pak Iman di Tegal. Pungli ini adalah perusak mental generasi bangsa, cikal bakal korupsi dan nanti bisa apa ini, regenerasi. Dan juga dipastikan selamanya demikian. Jadi mungkin maksudnya jadi lingkaran setan ya, ada terus ada terus. Karena sistemnya harus ditegakkan perda perparkiran di lokasi tersebut dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya terakhir ini ada Bulion dari Palangkaraya yang menyebut ini memang sering terjadi parkir liar, biasanya di tempat seperti pasar yang dibuka sampai malam tanpa ada tiket yang resmi. Dan biasanya dibagi-bagi itu untuk mengelola biaya-biaya yang tidak jelas, sangat sering mengganggu dan seringkali ada di depan ATM juga.
0: Iya.
4: Demikian Wisnu, komentar dari pendengar kita di chat WhatsApp.
0: Baik, terima kasih Bung Sabil. Ya, pendengar, itu ada beberapa komentar dari WhatsApp ya, yang mengatakan bahwasanya memang pungli ini nantinya bisa menjadi mengakar ya ke generasi-generasi selanjutnya kalau tidak diberantas. Dan tentunya ini mungkin, bukan mungkin sih, memang merugikan bagi pelaku-pelaku usaha kalau semisal ada parkir-parkir liar di depannya. Karena sebenarnya 2000 itu memang sedikit, 2000 atau 3000 atau 5000 itu memang sedikit ya. Cuman bagi pelaku usaha dan juga pembeli mungkin bisa saja ini merasa terbebani kalau semisal seringkali datang ke tempat tersebut untuk membeli makanan ataupun membeli barang atau sesuatu ya, sehingga harus membayar lebih. Baik pendengar, kita cukupkan di sesi pertama ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi tribulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
2: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3: Sesuai arahan Bapak Presiden harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
3: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
2: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
4: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
1: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
4: Nggak pernah ya? Oh. Ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
1: Iya, sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
2: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RS Bhayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Kombes Pol Dr. Eliani SPOG K.Opsus mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bhayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
2: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
1: Digambarkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
3: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada yang di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gitu. Alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung sahabatan dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nomornya yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu kan.
1: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan.

tingkat informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri.

0: percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, keberadaan pungutan liar atau pungli tak lekang oleh waktu. Biaya tambahan tak lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2.5 juta perharinya saat berjualan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Zulkifli.
1: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum Pak Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya Pak Taufik?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Iya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar, tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan?
3: Tinggal dulu ya. Iya. Saya pindah ke tempat agak berisik.
2: Oke.
3: Ya, gimana maksudnya?
2: Ya, Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya, tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya, Pak?
3: Ya, ada beberapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu hal karena tadi kegagalan dari penegakan hukum beberapa karena tidak bisa tegas terutama terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat kira-kira ya. Kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Kayak Jakarta makin lama makin padat. Misalnya kasus terakhir ya di Gunadarma Senopati itu. Ya, ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkirnya sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip. Yang ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya. Walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu ya. Jadi tidak bisa dilihat

0: satu dimensi, kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
1: Iya. Ya. Artinya memang dari DPRD mencium, Pak, adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini,
0: Pak Taufik. Itu suatu apa namanya?
1: Rahasia umum.
0: Rahasia umum itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran. Nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
1: Iya. Kira-kira seperti itu. Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya, dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas,
0: Pak Taufik. Ya, jadi tadi ya kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang tegas ya, baru kemudian nanti maksudnya lebih tegas ya, lebih rinci, baru kemudian kita bisa menjat atau minta supaya penegakan hukum ini sesuai dengan peraturan ada gitu kan. Jadi antara lain kelemahannya ya tentang tarif misalnya, tarif parkir itu memang kan sesuatu yang seharusnya dia agak fleksibel ya. Jadi kemarin ada ribut-ribut tentang bahwa ternyata Pemprov mau menerapkan 60.000 ya per jam itu kan. Itu memang belum ada di peraturannya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih tidak ada peraturan yang fix yang pasti yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini yang akan digodok ini, revisi dari Perda perparkiran kemarin, bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini, seperti supaya tidak bocor sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
1: langsung
0: masuk ke kas DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil yang di jalan-jalan yang mintanya 20.000 atau 30.000, 50.000, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir, karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1.000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu
1: wow.
0: perlu di ini kan ya, perlu di.
1: Berarti masih ada celah dari sistem itu ya, Pak Taufik ya?
0: Karena memang itunya juga digitalisasinya belum
1: sempurna ya.
0: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari, itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir itu sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya, yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan
1: oknum apa?
0: Kalau saya
1: oknum APH atau ormas, Pak?
0: Apa dulu?
1: Oknum APH atau ormas?
0: Ya itu.
1: Apa dodanya?
0: Ada macam-macam. Ya. Saya nggak bisa, nggak bisa ini ya. Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh oleh dinas perhubungan. Dalam hal ini adalah UP Perparkiran, seperti itu. Jadi kembali ini, jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran Perda Perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan, diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi, kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain.
1: Ya.
0: Kita juga kita sudah menyadarinya ya bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka apa namanya memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya.
1: Ya.
0: Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya. Yeah. Jadi menarik parkir pada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu ya. Atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya.
1: Yeah.
0: Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
1: nggak boleh ya, kan Pak ya?
0: Itu sebenarnya gratis ya, nggak boleh
1: itu
0: sebenarnya.
1: Karena itu udah itu dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
0: Iya, jadi harusnya dia tetap gratis di situ harusnya. Okay. Ya, harusnya penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indomaret. Pastinya seperti apa ya, tapi di Pemda itu ada.
1: Ya, ada,
0: ada,
1: iya.
0: Ada, ya.
1: Iya.
0: Ya. Jadi memang masalahnya lebih jauh daripada bagaimana memberantas parkir liar, bukan begitu ya? Karena bagaimana menyalurkan atau menyediakan pekerjaan lah untuk mereka gitu ya, seharusnya seperti itu, secara humanis seperti itu ya.
1: Pak, kalau rapat evaluasi dengan dinas perhubungan ya, dalam hal ini perparkiran ini bagaimana Pak? Apa sih Pak klarifikasi dari mereka ini terkait dengan parkir liar yang masih menjamur, meskipun mereka sudah berulang kali ya, upayanya kita sudah tahu banyak sekali Pemprov DKI dalam dinas perhubungan melakukan penertiban parkir liar.
0: Ya, kembali ke tadi ya, bahwa ini sesuatu masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana memberantas atau razia juru parkir liar ya. Tapi kemudian, nah kalau razia kemudian ditangkap, kemudian diapain gitu ya, dibina dan seterusnya. Nah memang dinas perhubungan sendiri juga jadi agak kewalahan ya, karena mereka juga tenaganya kan sedikit. Kalau itu kan apa namanya, kucing-kucingan itu ya, maksudnya ketika oleh razia dia hilang, tapi ketika kemudian ini kan ada lagi gitu.
1: Iya, karena ini kan saya kasihan ya, berdampak juga ke pengusaha UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
0: Karena itu ya.
1: Iya.
0: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang itu ya, satu arah ya, satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus di dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu. Ya. Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa, dari Velodrome atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya. Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang dipakai di Jakarta tuh bisa menurun signifikan dengan bagusnya, dengan baiknya transportasi umum di Jakarta. Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di apa, London dan lain-lain, itu kota yang bagus itu yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya. Jadi arahnya ke situ ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah, karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga akhirnya pada motong-motongnya.
1: Betul. Sejauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga.
0: Untuk Surabaya memang ini kita salah satu kota, salah satu daerah yang kita kunjungi. Kita itu maksudnya pansus parkir DPRD DKI Jakarta adalah Surabaya. Ya, jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu, juru parkir liar itu dibuat dia tidak liar dengan cara dia menjadi staffnya dinas perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian memang skalanya nih, kalau Surabaya memang kotanya tidak sebesar Jakarta gitu ya. Jadi artinya ada kendala masalah jumlah, kemudian kan harus seperti itu kan harus ada.
1: Tapi Jakarta kan bukan sudah punya memiliki seperti itu Pak Taufik. Kalau tidak salah di Jalan Sabang itu kan memang sudah pakai tap itu kan ya.
0: Iya. Jadi sebenarnya kita punya, Jakarta tuh punya juga juru parkir, juru parkir yang memang resmi ya, dari unit perparkiran di Sub ya. Tapi kemudian ada tempat-tempat, masih banyak tempat-tempat yang memang tidak ada itunya. Ya, jadi tidak ada juru parkir resminya, tapi sebenarnya dulunya itu ada itu, Mas Lubang tahu ya, apa parkir-parkir yang
1: pakai tap itu ya, pakai kartu ya.
0: Pakai tap, pakai tap ya. Tapi itu, nah kembali ke Pak Mus tadi Flores, memang masyarakat tuh harus diedukasi dan harus disiplin itu.
1: Iya, kembali lagi.
0: Kemarin itu banyak yang di Jakarta misalnya di Jalan Kelapa Gading itu banyak yang dirusak ya, dirusak itunya tuh alat untuk menghitung parkir meternya tuh. Jadi kemudian yang berlaku nanti itunya lagi ya, juru parkir yang lagi ya. Jadi memang tadi kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum, memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta untuk menjadi lahan parkir dia pribadi itu juga harus ditegakkan dengan baik ya.
1: Okay.
0: Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau premannya itu cukup baik ya. Cukup apa namanya, komunikasinya berjalan ya. Tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya.
1: Baik. Pak Muhammad Taufik Julkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga bisa menghasilkan kebijakan yang tentunya juga bisa membuat pelaku usaha atau UMKM ini juga tidak terbebani lagi dengan adanya parkir liar ini ya Pak Taufik ya.
0: Kita harapkan seperti itu.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Dengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Julkifli, kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat, dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja, tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya ada saja parkir liar.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI, dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
2: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita masuk di sesi kedua di Kopi Pro 3 ya. Dan kami masih membahas terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-8.

0: Ya, kasus pungli parkir ini yang terbaru adalah di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta ya, di mana ada pengusaha food truck Bolosego yang mengaku dimintai 2,5 juta per hari. Ya, dan kemudian dinego menjadi 1 juta per hari untuk parkir selama berjualan di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Dan ini viral ya, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dan tentunya masih banyak lagi ya mungkin kasus-kasus terkait parkir liar ini, atau mungkin Anda juga pernah merasakannya ya. Contoh kecilnya adalah mungkin pas lagi beli di minimarket ya, itu harusnya seperti contohnya ya, ada Alfamart dan juga Indomaret, itu biasanya kan itu harusnya gratis ya pendengar ya, itu harusnya gratis dan pihak dari minimarket itu sudah membayar ya kepada pemerintah daerah setempat untuk uang parkirnya tersebut. Tapi kenapa ada yang masih ada yang melakukan parkir kalau sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak dari minimarketnya sendiri, atau bahkan dari pihak minimarketnya sendiri udah menuliskan parkir gratis, tetapi masih ada juga tuh yang memaksa untuk menjadi tukang parkir di situ. Dan itu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda sebagai masyarakat atau pembeli yang merasa dirugikan, atau mungkin ya oke, tidak apa-apa, karena di sisi lain pendengar, para pungli parkir ini tidak semuanya ini ada niat untuk melakukan hal tersebut, karena memang karena keadaan ya, keadaan ekonomi, lapangan pekerjaan yang cukup susah, dan itu membuat orang-orang tersebut mengambil jalan pintas yang paling mudah mungkin ya, itu yang menjadi juru parkir liar ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Kabar baik ya di Riau Pak Pandu ya?
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu terkait praktik
1: parkirnya.
0: Betul.
1: Tapi merasa ya kalau kita sering ya parkir itu bukan sekali-sekali, jadi kesal juga rasanya.
0: Nah,
1: ada teman
0: dia.
1: Saya nih mengantar kue-kue ke toko-toko itu. Mesin mobilnya nggak dimatikan. Mobilnya berdiri, dia berjalan agak 50 meter ke toko itu, bayar parkir itu kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Satu, dia aja seberapa dapat honor untuk satu toko itu kan. Jadi seperti apa gitu. Dan kalau saya merasa rasa dipala rasanya.
0: Nah,
1: karena tidak ada karcisnya gitu.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu nggak apa-apa Pak Pandu?
1: Ya?
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu merasa nggak apa-apa aja gitu ya Pak Pandu ya?
1: Iya, kalau resmi boleh. Di Payakumbuh itu saya baca itu kalau parkir tidak diberi karcis gratis gitu, nggak bayar.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau ada fitnah juga nih dari bincang-bincang teman saya itu, orang-orang perhubungan, ke dinas perhubungan yang bagian parkir ini bagus-bagus mobilnya katanya kan gitu. Jadi kan fitnah itu, belum tahu benar kan.
0: Iya.
1: Nah, mereka nyetor nih tukang parkir liar ini, nyetor ke perhubungan gitu. Tanpa karcis.
0: Iya.
1: Nah, jadi saran saya ini, lagi pun kalau tukang parkir ini pakai karcis itu rasanya terhormat pula di gitu. Sepertinya profesi dia bagus lah gitu. Tapi kalau nggak pakai karcis itu rasanya dipala gitu.
0: Oke. Harus resmi ya. Iya.
1: Kan? Nah, saran lagi, semua parkir harus pakai karcis, dan orang yang parkir ini mendapat potongan karcisnya itu dikumpul 10.
0: Oke. Okay. Seperti karcis, diskon seperti itu ya Pak Pandu ya?
1: 10. Ya.
0: Seperti diskon seperti itu ya?
1: Bukan, maksudnya setelah 20% 20 atau 25 itu dimasuk amplop, diberi perangko, dikirim ke dinas perhubungan.
0: Oke.
1: Okay. Dan diundi gitu.
0: Oh.
1: Jadi semangat, jadi akan ditagih karcisnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini saran ini supaya jangan ada parkir liar. Kita merasa dipala itu, nggak pakai karcis itu.
0: Oke, okay, tapi kalau semisal ya?
1: Apa namanya, hina rasanya kalau tukang parkir itu menghitung-hitung duit di keramen berapa penghasilannya kan?
0: Iya.
1: Harusnya harus ada karcis kan begitu. Seperti di Pemko Payakumbuh itu, sebesar itu kalau tidak pakai karcis gratis gitu, parkir.
0: Oke, okay. Tapi kalau caranya. Kalau semisal jadi, meskipun
1: diberi hadiah ya, diberi hadiah kartu apa tadi, amplop yang dikirim berisi berapa kartu lah begitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Berapa kartu? 10 atau 20 kartu dikirim ke kan melalui pakai perangko ke Dinas Perhubungan, nanti diundi. Nah, mungkin hadiahnya helm atau baik. Motor juga hadiahnya kan bisa aja.
0: Oke, okay, nah, baik. Besar, baik, kalau iya. Pak Pandu, halo. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dari Pak Pandu di Riau, saya tadi mau menanyakan kalau semisal ada tukang parkir, mungkin tidak ada karcisnya, tapi kalau semisal dia melakukan pelayanannya dengan baik, menarikkan motornya, membukakan jalan dan segala macamnya, apakah itu masih merasa dirugikan atau masih merasa dipalak seperti itu? Kita coba sapa Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Dengan Wisnu di studio.
2: Selamat pagi Mas Wisnu, salam sehat.
0: Salam sehat. Iya, salam sehat, salam tangguh. Ngopi-ngopi Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan di Bantul ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Dalijan silakan nih terkait pungli parkir nih Pak Dalijan. Gimana menurut Anda?
2: Kalau bagi saya begini Mas, sekarang kan nyari susah, nyari uang susah sekali.
0: Oke.
2: Andainya parkir itu enggak maksa. Ya, alangkah baiknya kita ngasih, kita sadar juga lah. Tapi kalau maksa ya lain lagi lah. Tapi manusia itu kebanyakan ya dikasih itu masih kurang, itu saya ngalami. Misalnya ada orang minta dikasih malah umpan masih kurang. Padahal dia numpangnya yuk. Dulu saya, dulu kan saya di Jakarta di daerah, wah itu Jalan Barito. Dulu saya jagang di situ. Terus, tapi kalau yang selalu maksa, apalagi saya mendengar ya itu di alun-alun Kidul, akhirnya begitu lah, itu benar-benar biadab kalau itu. Orangnya nyari makan itu belum buka, lagi buka sudah di palang ini lah, itu perlu diberantas kalau itu. Soalnya ya itu sama-sama nyari duit susah, malah begitu kejamnya. Waktu itu saya dagang di jalan Barita loh Mas. Waktu itu kan di situ anu ada dagang burung, dagang makanan, dagang buah itu. Itu waktu itu kan pungutan apa itu hariannya itu gede waktu dulu.
0: Oke.
2: Cuman katanya sekarang bubar.
0: Iya.
2: Itu kita dimintai per hari, tapi nggak dapat anu kartu juga.
0: Oke.
2: Jadi itu kan ya ilegal.
0: Baik.
2: Tapi itu dulu lama di situ. Lama, tapi berjalan terus. Cuman ya mungkin uangnya masuknya di daerah-daerah situ saja.
0: Iya.
2: Cuman katanya sekarang udah bubar gitu katanya. Ya gitu aja Mas. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Salam sehat, salam tangguh Pak Dalijan. Terima kasih. Oke, dari Pak Dalijan di Bantul ya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini Pak John.
3: Selamat pagi, Sno.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak John di Bengkulu.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak John terkait pungli parkir ini.
3: Ya, kalau yang saya ketahui, kalau lihat di Bengkulu ya, Sno, tidak bisa.
0: Tidak bisa.
3: Pungli itu tidak bisa ada kalau di Bengkulu.
0: Oke.
3: Okay. Karena nomor satu benar kata Pak Pandu tadi, semuanya sudah pakai karcis di sini. Dan semuanya sudah pakai seragam. Nah seragam tulisannya istilahnya itu yang mengeluarkannya itu pemerintah daerah. Tukang parkir Kota Madya Bengkulu, Kelurahan Anu, alamatnya lengkap di situ.
0: Oke. Okay.
3: Dia tidak bisa, dia bohong, dia tukang parkir, bahkan kadang-kadang merek dari istilahnya toko yang dia tempat dia parkir itu sudah ada di situ.
0: Oke.
3: Okay. Ini tukang parkir arena ini, istilahnya wilayah yang dia parkirkan itu wilayah kurang lebih 100 meter satu orang itu misalnya. Nah ada yang 300 meter satu orang itu kalau parkirannya sepi barangnya kan.
0: Iya.
3: Nah, parkirannya rame, tempat yang padat istilahnya tuh paling hanya 100 meter, ada yang 50 meter wilayah dia itu sudah ada di bajunya.
0: Oke. Pak Jun, kalau seperti itu berarti nggak ngerasa keberatan ya kalau misal ada resminya gitu, ada tanda resminya seperti itu Pak Jun?
3: Iya. Karena kalau pungli itu kalau di sini pernah ada itu kalau misalnya lagi keramaian misalnya kan apa hari Idul Fitri, tahun baru di tempat-tempat pariwisata. Nah, itu baru sering ada dadakan istilahnya kan. Nah, kalau yang hari-hari biasa enggak bisa aja kalau di sini. Karena mereka sudah resmi sudah ada karcisnya dan seragamnya itu.
0: Oh, berarti wajar saja kalau misal ada event-event tertentu, ada keramaian-keramaian tertentu yang mungkin lahan parkirnya sudah tidak cukup seperti itu Pak John ya.
3: Oh, dan juga dari warga setempat.
0: Begitu. Baik, Pak John. Terima kasih Pak John atas pandangannya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, sesuai kondisional ya. Kalau semisal pun terpaksa untuk membuka lahan parkir karena kebutuhannya sangat banyak, ada event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu ya. Menurut Pak John ya tidak apa-apa, asalkan itu dari warga di daerah sana juga. Mungkin terakhir ya dari Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi Muhammad Wisnu Wardana Saputra Jawa Timur yang gantengnya se-Indonesia. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi Pak Caswa. Pak Caswa kabar baik juga ya di Brebes ya.
4: Alhamdulillah, tadi malam habisan pulsa, makanya terputus.
0: Oke. Baik, udah beli lagi nih berarti sekarang ya.
4: Iya, udah dipaketin lagi lah. Mau gabung udah disuruh ditunggu sama Bung Wisnu, malahan terputus. Cek
0: bosannya
4: tidak mencukup.
0: Oh iya, oke. Silakan Pak Caswa terkait tema kita pungli parkir ini meresahkan masyarakat nih. Gimana nih pendapat Pak Caswa?
4: Kalau di saya itu kayaknya parkir-parkir kalau ramai itu cuman masih banyak yang liar ya. Cuman kalau parkir-parkir tertentu itu satu minggu sekali. Kalau di saya kan, perkampungan saya kan pasarannya itu satu minggu satu kali.
0: Oh, ada pasarnya gitu?
4: Iya, pasar.
0: Okay.
4: Cuman parkirnya itu di situ cuman kayak gimana gitu ya, lahannya itu kayak terbatas. Maka dari itu kalaupun pas pasaran itu satu minggu sekali, oper alih jalannya gitu. Ke jalan kecil gitu. Jadi biar nggak macet, jadi seperti itu. Jadi masih kebanyakan parkir-parkir liar sih. Tapi kalau di wilayah saya, tapi dengar-dengar saya di wilayah Tegal mah kemarin udah diatur. Tegal Jawa Tengah. Jadi kalau Brebes saya itu masih kayak gini sih. Belum ada ini perkembangan yang seperti itu. Harusnya kan menyediakan lahan parkir yang luas gitu. Di tertiban itu harusnya ada ketegasan itu.
0: Iya.
4: Kalau yang namanya parkir yang seperti itu. Jadi kalau ketika ada contoh kayak gini, Bung. Zaman dulu kan kalau setiap apa yang namanya sebelum diberikan peringatan sama kepolisian, setiap malam takbir kan itu kan ada kompoi-kompoi anak muda yang seperti itu. Ketika polisi udah menegaskan yang seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sampai untuk saat ini, berapa tahun kemudian nggak ada.
0: Iya.
4: Yang namanya koboi-koboi seperti itu. Berarti kan bisa menertibkan seperti itu. Maka dari itu tolong ya, tertibkan kembali yang namanya parkir yang seperti itu.
0: Gitu. Baik. Saja. Baik, Caswa.
4: Muhammad Wisnu Wardana Ganteng se-Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat,
0: salam tangguh Pak Caswa. Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, dari Pak Caswa ya sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi di dini hari ini terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Ya, jadi memang persoalan parkir ini bukan berarti kita bisa menganggap semua juru parkir ini sama ya. Ada banyak juru parkir resmi yang memang bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika ada pungutan yang tidak sesuai aturan, tarifnya itu bisa tidak jelas, atau bahkan dilakukan tanpa adanya kewenangan. Dan oleh karena itu juga tentunya masyarakat punya hak untuk mendapatkan kejelasannya. Dan di sisi yang lain, penertiban pun juga perlu dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait dengan tetap melihat kondisi orang-orang yang menguntungkan hidup dari pekerjaan ini. Karena yang perlu dilawan adalah praktek punglinya, bukan orangnya atau profesinya ya pendengar ya. Dan semoga kedepannya ini ada aturan yang jelas, pengawasannya juga baik, dan tentunya masyarakat semakin paham haknya. Persoalan parkir seperti ini bisa juga semakin tertib. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pada dini hari ini kita awal dari informasi di mana Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
2: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat, khusus yang punya hewan, supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama, supaya Sumut bebas rabies di 2030.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
3: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
1: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rri_program3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sini pus, aduh lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.

didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950,

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, seorang wanita di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bernama Wike mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah diketahui memelihara seekor buaya di rumahnya. Ibu rumah tangga tersebut diketahui memelihara buaya bernama Coki di kediamannya yang berada di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya tersebut telah dipelihara Wike sejak masih berupa

0: yang viral ini, Pak.
1: Ya, jadi kronologisnya kita dapat informasi pada hari Senin. Berdasarkan laporan dari warga melalui PAMU setempat, ada warga masyarakat kita di Kecamatan Panjang yang memelihara buaya. Dari Dinas Damkar kemudian berkoordinasi dengan PAMU mengecek lokasi dan meminta pemilik untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan buaya tersebut. Memang ada kendala. Pada awalnya yang pemilik ini tidak ingin atau ya tidak berkenan ataupun enggan untuk diserahkan, tetapi berdasarkan upaya-upaya persuasif kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah Jumat kemarin buaya tersebut berhasil kita evakuasi dan sudah diamankan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
0: Iya.
1: Perikanan begitu.
0: Iya. Jadi awalnya berarti dari warga atau dari KKP Pak yang melaporkan terlebih dahulu nih?
1: Iya, jadi kita dapat informasi dari warga masyarakat yang diteruskan kepada Pamong yang kemudian disampaikan kepada pihak Damkar Kota Bandar Lampung.
0: Oke. Ini sebenarnya tugas damkar ini damkar mat ini luar biasa ya, Pak Antoni ya. Segala macam upaya bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi segala sesuatu yang memang membutuhkan. Ini bagaimana? Ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni?
1: Iya betul, Bang Oman. Jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
0: Iya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
1: Iya betul. Jadi kan seperti disampaikan Bang Oman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran aja, tetapi juga kita ada personil yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standby-kan 1 kali 24 jam sebanyak 7 orang personil setiap hari. Mungkin itu Bang Luman.
0: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini, Pak Antoni.
1: Iya, betul.
0: Ini bagaimana
1: betul.
0: Penanganannya sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
1: Iya, kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terjadi dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan sehingganya buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang sehingga memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
0: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar, Pak, untuk penanganan-penanganan seperti ini. Bukan hanya buaya, kan banyak juga ada yang ular gitu ya dan lain-lain ya, Pak Antoni ya.
1: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin. Seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
0: Iya, ini kan kalau kita bicara damkar mat ini di seluruh nasional tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni, gitu ya.
1: Alhamdulillah, Pak Maman.
0: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan damkar mat, dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lainnya ya. Sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan damkar mat.
1: Iya, iya.
0: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih? Memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
1: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Selagi itu memang bisa dilakukan oleh personel damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan maklumat tadi masih dalam taraf normatif. Bahkan kami juga

0: beberapa kali menerima permintaan warga masyarakat yang cukup unik ya.
1: Apa itu Pak?
0: Minta diambilkan rapornya, kemudian juga ya hal-hal seperti itu ya, artinya kami mengapresiasi kepercayaan masyarakat terhadap damkar ini baiklah.
1: Iya, sebegitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap damkar mat ini, jadi apapun permintaannya tetap berupaya memenuhinya gitu ya Pak Antoni ya.
0: Iya, iya gitu. Selagi memang itu kita bisa melakukan dan juga tidak apa di luar tugas yang lebih urgent, kita siap memfasilitasi gitu.
1: Pak, selama dalam penanganan yang dilakukan ini ada tidak Pak yang penanganan mungkin yang memang terkendala atau memang cukup sulit ini dilakukan ya, namun akhirnya berhasil juga Pak Antoni?
0: Iya, jadi pernah kita juga kita melakukan evakuasi hewan gitu ya, kuda yang terjebur ke dalam danau di daerah Tukarame, Bandar Lampung. Nah, karena tonasenya cukup besar, berat bobot ke hewan tersebut juga tidak memungkinkan secara kita lakukan tanpa alat bantu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi dinas PU untuk mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kuda tersebut begini tuh. Kendala kita juga terkait dengan evakuasi hewan ya, memang dinamikanya seperti itu.
1: Nah, untuk personil sendiri Pak Antoni, selama dalam menangani kasus-kasus mungkin yang memang berbahaya selain dari pemadam kebakaran, pernah tidak nih personil mengalami luka ataupun celaka dalam penanganan ini?
0: Iya, kalau korban jiwa, alhamdulillah personal kita sampai dengan saat ini jangan sampai lah ada yang terkena korban jiwa. Tapi kalau kecelakaan memang karena kendaraan kita juga aktivitasnya harus menggunakan kecepatan tinggi ya, memang beberapa kali juga terlibat kecelakaan ya. Tapi alhamdulillah ya tidak sampai ada
1: korban jiwa.
0: Korban jiwa ya.
1: Kalau untuk penanganan yang apa, yang hewan-hewan ini bagaimana? Kalau misalnya seperti kan banyak juga yang ada yang ular-ular gitu ya, berbisa ataupun binatang-binatang berbahaya ini bagaimana Pak Antoni? Cukup aman?
0: Iya, iya. Kita juga untuk penanganan ular juga kita punya peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita gunakan untuk penanganan buaya seperti dan khas apa baju APD yang memang dilengkapi khusus tingginya ketika terkena gigitan itu bajunya tidak tembus ya, kemudian juga sarung tangan dan pelindung wajah, sehingganya personel kita juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penanganan hewan seperti ular kobra tersebut.
1: Iya. Artinya ini seluruh personil pemadam kebakaran juga dibekali kemampuan-kemampuan khusus ini ya, Pak Antoni? Atau ada divisi khusus, Pak, untuk penanganan?
0: Iya, jadi untuk penanganan hewan ya, kita memang ada regu ya. Jadi regu, satu regu ini ya, terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria didampingi oleh 2 orang personil istri kandi damkar. Dan memang ini kita tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pembekalan, kemudian apa peningkatan ke skill ataupun keterampilan, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kemudian juga BKSDA. Nah, artinya kita apa enhancement skill atau peningkatan kemampuan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan kan kita mesti bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu.
1: Pak Antoni, ini kan kita ketahui juga layanan damkar mat ini gratis gitu ya. Tapi ada tidak insentif untuk mereka-mereka atau personil yang sudah berjuang, entah itu melakukan penyelamatan seperti kemarin ataupun pemadaman kebakaran, ini bagaimana Pak Antoni?
0: Iya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan kita Ibu Wali Kota memberikan insentif yang disebut itu sebagai risiko tinggi. Jadi setiap bulan personil damkar mat itu baik yang ada di pemadaman atau penyelamatan menerima insentif besar 2.300.000 setiap bulan.
1: Satu personil ya?
0: Iya, satu personil di luar dari gaji.
1: Karena kan kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang menyuruhkan naikkan gaji damkar, karena luar biasa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap damkar mati ini ya, Pak Antoni ya.
0: Betul-betul, alhamdulillah.
1: Nah kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, ada kalau unit pemadam kebakarannya ada berapa, Pak, ini?
0: Untuk di Damkar Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan unit damkar yang khusus untuk pemadam kebakaran itu ada 22 unit yang standby siap beroperasi 1x24 jam untuk meng-cover area sebanyak 20 kecamatan. Ya, kita juga tersebar di beberapa kecamatan, itu ada pos-pos kecamatan yang kita tempatkan armada pemadam kebakaran.
1: Dari sebanyak itu tadi untuk regu khususnya ada 7 orang gitu ya, Pak Antoni ya?
0: Iya, di luar dari peleton pemadam kebakaran kita ada satu regu yang memang khusus untuk evakuasi di luar dari personel pemadam.
1: Itu untuk 7 orang atau satu regu itu untuk tingkat kota atau setiap tingkat kota itu memiliki regu seperti itu, Pak Antoni?
0: Ya, jadi untuk regu pemadam kita setiap kecamatan itu ada 4 orang sampai dengan 5 orang personil, dilengkapi dengan satu mobil pemadam kebakaran untuk satu pos.
1: Kalau untuk yang penyelamatan yang tadi, untuk yang penanganan yang hewan-hewan berbahaya ini bagaimana, ataupun layanan lainnya?
0: Iya, untuk regu penyelamatan kita ada 2 regu. Satu regu terdiri dari 4 orang personil yang standby 1x24 jam. Jadi satu hari itu ada 2 regu. Di daerah-daerah ini seperti damkar-damkar itu memang banyak keterbatasan selain armada ataupun kesejahteraan personil. Nah, untuk di damkar Bandar Lampung ini berdasarkan apa perhatian ataupun atensi dari pimpinan yang memberikan tambahan ataupun kenaikan kepada personel damkar. Jadi artinya setiap daerah itu tidak sama ataupun berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah tempat.
1: Iya, baik. Pak Antoni Irawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Salam juga untuk teman-teman Damkarmat, personil semua di Kota Bandar Lampung. Apresiasi setinggi-tingginya untuk yang sudah ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Antoni. Selamat malam.
0: Sehat selalu juga untuk Bang Luman dan seluruh pendengar RRI.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Malam. Pendengar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan ya, kami berbincang bagaimana buaya dipelihara sejak kecil dan tadi yang penanganan untuk evakuasi buaya sepanjang 2,7 meter ini memang dilakukan oleh Damkarmat Kota Bandar Lampung ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan buaya yang dipelihara sejak kecil dan yang viral di media sosial ya, di mana di seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kedapatan memelihara seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter yang dipelihara di teras rumahnya ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan warga sekitar katanya. Dan kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini bolehkah dipelihara di rumah ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, Pak Itno Itoyo.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Itno, kita ingin tahu juga ini bagaimana sih untuk batasan ataupun boleh tidak sih masyarakat ataupun warga memelihara satwa liar di rumah?
0: Ya, terima kasih Pak Lukman, Pro 3 RRI, pemirsa yang budiman. Terima kasih. Jadi begini Mas Lukman, bahwa pada prinsipnya memelihara satwa liar itu diperkenankan. Namun demikian.
1: Ada tapinya ya.
0: Iya, ada tapinya. Memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang itu ada ketentuannya, gitu. Jadi harus berizin, kemudian melalui berbagai perangkat yang harus disediakan, apakah mengganggu atau tidak mengganggu, kira-kira seperti itu Mas Lukman.
1: Jadi awal mulanya itu harus ada surat izin gitu ya. Siapa yang mengeluarkan untuk surat izin itu, Pak Itno?
0: Iya, jadi kalau memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, ini utamanya yang dilindungi oleh undang-undang ya.
1: Oke.
0: Itu kalau domainnya, jenis-jenisnya itu di bawah Kementerian Kehutanan, itu mengajukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing daerah. Itu kira-kira.
1: Oh, BKSD ya yang mengeluarkan izin itu ya. Nah, kalau misalnya ini kan kalau buaya muara ini termasuk yang dilindungi tidak, Pak Itno?
0: Terima kasih Mas Lukman. Buaya muara ini termasuk jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 sebagai revisi daripada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, kewenangannya berpindah nih Mas Lukman. Okay. Yang sebelumnya di Kementerian Kehutanan bergeser kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Oh, makanya kemarin yang buaya itu dibawa ke KKP ya?
0: Iya, kira-kira seperti itu.
1: Nah, kalau BKSDA sendiri untuk binatang-binatang ataupun hewan-hewan seperti apa, Pak Itno?
0: Yang menjadi kewenangan kita gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, yang menjadi kewenangan kita itu misalnya masyarakat, apakah itu atas dasar misalnya untuk kesenangan begitu, itu enggak boleh banyak ya. Kalau kesenangan kan sepasang atau dua pasang.
1: Oh iya.
0: Itu bisa jenis-jenis burung yang dilindungi.
1: Oh, boleh.
0: Kemudian tapi ada yang nggak boleh nih Mas, kecuali lembaga konservasi. Misalnya memelihara apa yang boleh ini, memelihara burung kasuari lah misalnya, begitu ya. Itu boleh. Kemudian jenis-jenis lain dilindungi, misalnya cucak hijau, tapi itu melalui proses daripada perizinan.
1: Surat itu ya. Nah, surat itu cukup satu kali atau memang harus diperpanjang, Pak Itno?
0: Perizinan itu berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya.
1: 5
0: kemudian
1: tahun.
0: Itu diperpanjang kembali, iya. Termasuk kepada lembaga konservasi juga seperti itu.
1: Ini kan mungkin tadi awalnya cuma sepasang gitu ya, entah burung ataupun ular gitu ya, misalnya gini ya Pak Itno ya. Namun setelah beberapa waktu ini berkembang biak. Ini bagaimana Pak Itno, ketentuannya ketika hal itu terjadi?
0: Kalau itu nanti tujuannya apakah untuk komersil atau tidak komersil.
1: Oh gitu, oke.
0: Okay. Iya, jadi emang kan untuk apa sih memelihara terlalu banyak kalau nggak ada tujuan atau nggak ada manfaatnya, okay, gitu kan.
1: Kalau tidak komersil?
0: Kalau tidak komersil itu juga apa namanya ada proses yang harus dilalui tadi itu. Tapi dia kan tidak perlu diperdagangkan dan itu perizinannya bisa melalui balik ke SDA juga. Tapi biasanya kalau sudah banyak begitu kan tujuannya biasanya untuk nanti dimanfaatkan untuk mendatangkan pengunjung itu kan sifatnya sudah komersil.
1: Berarti. Oh iya, iya.
0: Iya.
1: Jadi bukan hanya jual beli saja ya kalau komersil itu ya. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi bisa tetap mengurus izin atau bisa BKSDA ini memiliki kewenangan untuk mengambil, Pak Itno.
0: Kalau tidak ada perizinan terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi utamanya, itu Balai Konservasi berwenang untuk mengambil atau menyita daripada satwa yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal tersebut.
1: Oke, okay. Jadi dalam surat perizinan itu dijelaskan ya berapa ekornya ya, Pak Itno?
0: Iya, berapa ekor, jenisnya seperti apa, kemudian nanti turunannya harus di harus di tag, harus ditandai. Ini dari induk mana, dari induk mana, dan asal-usulnya harus jelas juga.
1: Oke, okay. Iya.
0: Gitu.
1: Jadi kalau yang banyak, kalau ini saya buaya sih kurang ini ya, mungkin hanya sebagian saja. Kan yang banyak yang di kalangan masyarakat ini kan seperti burung ya, dan ular, Pak.
0: Ular.
1: Ular itu termasuk, yeah, Pak, di BKSDA berarti ya?
0: Kalau ular jenis yang dilindungi biasanya ini ya. Kalau memang jenis yang dilindungi ya pasti melalui KSDA kalau ular.
1: KSDA itu ya.
0: Iya, BKSDA. Gitu. Tapi kalau yang tidak dilindungi tapi dalam nanti ketika dia peredaran tetap melibatkan otoritas daripada kementerian kita, misalnya mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa. Tetap punya kewenangan kalau itu digunakan untuk komersil walaupun itu jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
1: Bagaimana mengedukasi masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin dia tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?
0: Iya, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu
1: memiliki hewan.
0: Kita untuk jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi.
1: Oke.
0: Okay. Kepada masyarakat, kemudian tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga memanfaatkan daripada berbagai media, apakah itu media cetak atau kemudian sosmed ataukah termasuk dengan Pro 3 RRI seperti ini, termasuk membuat selebaran apabila masyarakat itu ada yang berkeinginan untuk memelihara daripada satwa liar yang dilindungi, dan itu kita sudah menyiapkan call center juga di masing-masing daerah untuk masyarakat yang berkeinginan bertanya ataukah mengajukan terkait dengan zina.
1: Jadi ketika masyarakat mungkin awam ini Pak Itno gitu ya, dan ditemukan oleh BKSDA, artinya itu hanya memberikan baru tahap teguran ya, tidak langsung di sita gitu ya Pak Itno ya?
0: Atau ya seperti... kita selalu memberikan sosialisasi dulu Mas.
1: Oke.
0: Okay. Kita misalnya baru sekali menemukan, kita lakukan sosialisasi, pemahaman, mohon apabila memang berkeinginan untuk ini ya proseslah pengajuan secara administrasinya, nanti kita fasilitasi berkaitan dengan itu.
1: Ya. Sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, karena tadi ada layanan by phone itu ya, Pak Itno.
0: Iya, iya, siap-siap.
1: Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan perizinan binatang yang dilindungi ini?
0: Nah, kalau terkait dengan tata waktunya, kami nggak ingat persis ya. Okay. Tapi setidaknya saat ada masyarakat mengajukan proses, kemudian kami langsung meneruskan kepada di kami nih, Mas Lukman di yang di Lampung ya, kami meneruskan kepada Balai KSDA, kemudian Balai KSDA meneruskan kepada pusat. Tapi bagi kami pribadi adalah dalam meneruskan proses itu tidak terlalu lama.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Apabila perizinan dokumennya lengkap, kemudian ini dari mana nih asal usulnya? Apakah beli? Apakah dikasih? Apakah penyerahan dan sebagainya? Nah, seperti itu.
1: Itu harus bisa dijelaskan oleh pemilik gitu ya, Pak Itno ya.
0: Betul, betul. Jadi asal usul daripada satwa itu penting.
1: Iya. Jadi kan selain dilindungi juga mungkin ada satwa-satwa yang hampir punah gitu. Ada tidak temuan dari KSDA Lampung ini, Pak Itno? Sejauh ini sebenarnya satwa ini hampir punah namun ditemukan di rumah atau di pemukiman warga, Pak Itno?
0: Rata-rata yang kita dapatkan atau kita mendapatkan laporan terkait dengan satwa liar yang dilindungi dan kebanyakan di Provinsi Lampung ini, misalnya jenis terenggiling.
1: Oh, terenggiling.
0: Iya, terenggiling itu seringkali kita mendapatkan laporan untuk temuan dari masyarakat yang itu akan diserahkan kepada Balai KSDA. Kemudian ada juga jenis kukang misalnya, itu juga sering kita mendapatkan laporan, kemudian kita diminta untuk membantu evakuasinya dan kita datengin, kita ambil untuk kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Provinsi Lampung.
1: Nah, kalau temuan dari KSDA Lampung sendiri biasanya untuk hewan-hewan yang dilindungi atau hampir punah ini biasanya dari Lampung keluar atau dari luar masuk wilayah Lampung?
0: Nah iya, terima kasih Mas Lukman, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi Lampung ini Mas Lukman dan pemirsa semuanya, salah satu tempat strategis daripada peredaran satwa liar secara ilegal. Sebelum masuk ke Jawa biasanya kan satwa ini lewat dulu di Provinsi Lampung dan utamanya itu melewati pelabuhan Bakauheni. Bakauheni yang ada di Kalianda. Dan jenis yang sering kita temui selain burung, dan kebanyakan ini burung ini.
1: Burung ya, karena peminatnya banyak ini.
0: Jadi rata-rata ke Jakarta ini burung, baik yang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, baru-baru ini Mas, kemarin kita bersama dengan pihak Pomal, kemudian bersama dengan Gakum, bersama dengan Balai Karantina, kemudian kepolisian di sektor pelabuhan dan KSDA, bersama Flight, Yayasan Terbang Indonesia itu berhasil mengamankan lebih kurang 2.700 daripada satwa burung yang mau diedarkan ke Jawa.
1: Padahal ini yang bukan jenis, kalau tidak salah 19 jenis ya.
0: Kita juga berhasil mengamankan dari satwa tersebut.
1: Pak, ini lebih ke administrasi ya, karena kan kalau saya coba baca datanya ini ada 19 jenis burung. Ini kan kalau tidak salah semuanya juga tidak dilindungi Pak ya. Ada terucukan, jala kerbau gitu, perenjak Jawa gitu ya.
0: Iya. Dan kalau itu langsung kita lepaskan Mas, kita nilai dulu kondisinya, apakah ini perlu dirawat atau tidak. Tapi kalau memang kondisinya siap untuk dilepas liarkan, langsung kita lakukan pelepasan.
1: Wah, ntar ditangkap lagi sama mereka.
0: dan itu Mas Lukman, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, memastikan, memonitor utamanya ya. Memonitor daripada pasca pelepasan itu penting supaya tidak terjadi tadi itu kembali mengambil lagi itu kan.
1: Biasa seperti itu ya, karena berarti banyak yang berburu ya ini ya.
0: Dan itu terima kasih Mas Lukman, kita telah diingatkan bahwa penting melakukan monitoring tadi itu supaya tidak terjadi
1: berangkat lagi. Nah, Pak Itno, kalau misalnya tadi hasil sitaan ini berupa satwa liar ataupun satwa yang dilindungi itu biasanya dari KSDA ini dibawa kemana Pak? Atau dipeliharannya di mana? Ada penampungan khusus atau ada seperti apa ini Pak?
0: Iya, jadi kalau ada proses penangkapan. Ini macam-macam ya, penangkapan dulu ya, ini penangkapan dulu. Nah, kalau ada kegiatan penegakan hukum dan kita temukan TSK-nya dalam proses, entahlah itu melalui apa namanya proses penyelundupan atau melalui proses apa namanya pengambilan gitu. Nah, itu yang jelas satwa liar kalau kondisinya tidak sehat, maka dia harus dilakukan upaya pemeliharaan, perawatan. Kita ada beberapa tempat yang menjadi yang kita rujuk lah, misalnya salah satunya adalah di Sumatran Wildlife Center yang ada di Kalianda. Itu seringkali satwa kita tempatkan di situ karena kita sudah bekerja sama, termasuk kita tempatkan juga di PBS. Nah, kalau kemudian satwa liar ini prosesnya naik, baik entah itu di apa namanya di kepolisian setempat ataupun ditangani oleh Balegakum, maka satwa itu dititipkan pada tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas yang representatif itu, Mas Lukman, agar satwa itu tetap terpelihara, terjaga. Nah, kalau sudah inkrah, kalau sudah diputuskan dan satwanya itu memang layak untuk dilepas liarkan, kita lepas liarkan kembali, dan itu harus kita uji lagi apakah satwa itu berasal dari mana gitu. Kalau misalnya satwa itu berasal dari Sumatera Utara, semaksimal mungkin satwa itu kita kembalikan ke sana untuk dilepaskan di sana. Tapi kalau memang satwanya memang ini bisa ditempatkan atau bisa dilepaskan di Provinsi Lampung karena sesuai dengan tipologi habitatnya, kita lepaskan di ini. Seperti itu, Mas Lukman.
1: Menarik ya, karena dilepas liarkan kembali ke asal dia ditangkap gitu ya.
0: Betul, semaksimal mungkin kita kembalikan ke habitatnya.
1: Pak, kalau sejauh ini Pak, untuk mungkin yang tadi selain tergiling atau kukang, ada tidak Pak mungkin macan atau apa ini ya hasil temuan KSDA ini selama ini yang ditemukan?
0: Iya, kalau macan belum ya. Macan diselundupkan secara liar belum. Tapi kalau misalnya jenis macan atar, kuwo gitu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orangutan ya.
1: Oh iya, orangutan.
0: Ya, itu kan pernah kan. Kemudian elang. Elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan. Itu ya apa namanya berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
1: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana, Pak?
0: Kepada masyarakat ini ya atau kepada yang menyelundupkan?
1: Ya, masyarakat atau ya masyarakat terlebih dahulu deh.
0: Iya, kalau kepada masyarakat jika melaporkan itu dengan baik-baik, pertama kali kita lakukan pembinaan lah, apakah memang karena ketidaktahuan atau memang niat betul nih, niat betul ingin menguasai tanpa tanpa aturan atau berlandaskan.
1: Jadi di asesmen dulu berarti ya,
0: Iya begitu Pak, kita pasti lakukan berbagai tindakan-tindakan secara bertahap lah gitu.
1: Baik. Pak Itno Itoyo, terima kasih edukasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, Pak Itno.
0: Terima kasih, Mas Lukman, Pro 3 RRI.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, ya, Itno Itoyo, mudah-mudahan perbincangan kita juga menjadi pencerahan untuk kita semua yang mungkin saat ini juga memelihara satwa yang dilindungi dan memang harus memiliki izin ya, agar tidak terjadi masalah ke depannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
2: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, Siksenci, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
2: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
3: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
2: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
2: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
3: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas,

dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan

profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan,

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kopi Arabica Gayo kembali menjadi perhatian dunia setelah masuk jajaran biji kopi terbaik dalam daftar internasional terbaik Taste Atlas, yang merupakan situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional di berbagai negara, menempatkan kopi Arabica Gayo di peringkat kelima dari top 100 coffee beans in the world, atau 100 peringkat terbaik dari biji kopi yang ada di dunia pada September 2026 ini. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi kopi dari dataran tinggi Gayo yang selama ini memang sudah dikenal, cukup digemari, dan tentu sudah memiliki perlindungan indikasi geografis. Tetapi popularitas global tentu bukan hanya soal kebanggaan daerah, dan juga bagaimana reputasi tersebut menciptakan nilai bagi petani dan masyarakat. Apalagi produktivitas kopi di dataran tinggi Gayo masih memiliki ruang peningkatan yang besar dibandingkan potensi produksinya. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Suhaidi, apa kabar? Pak, ikut senang, ikut gembira, ikut bangga dengan masuknya biji kopi Gayo ini, salah satu yang terbaik di dunia, yang dikeluarkan oleh Taste Atlas yang memang dipercaya terakreditasi memiliki penilaian yang baik terhadap kuliner di seluruh negara. Pendapat Bapak pertama kali mendengar bahwa kopi Gayo ini masuk dalam top 100 dunia ini gimana nih, Pak?
5: Ya, memang sebelum Taste ini juga telah melakukan penilaian, saya pikir sudah banyak juga lembaga-lembaga yang sertifikasi dunia yang sudah memberikan pengakuan terhadap kopi Arabica Gayo. Dan saya terus mengikuti di Taste Atlas ini, saya bangga dengan masuknya lima besar biji kopi Gayo, Arabica Gayo itu masuk menjadi lima besar dunia terbaik. Nah, jadi ini luar biasa, bahkan di situ disebutkan menjadi terbaik di Asia gitu, Mas Rudy. Ya, tentu ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Gayo Lues. Kita dinobatkan sebagai penghasil biji kopi terbaik lima besar di dunia dan yang terbaik pertama di Asia gitu.
4: Oke. Seberapa penting sih, Pak, kopi itu bagi Gayo Lues sendiri, Pak?
5: Oh iya, di awal kepemimpinan kami, mungkin hari ini kami 1 tahun 7 bulan memimpin Gayo Lues. Dan kita memang di awal penyusunan RPJM Gayo Lues, kita sudah sepakat dengan Bapak Wakil Bupati Gayo Lues dan seluruh jajaran bahwa kopi harus menjadi primadona. Kopi harus menjadi primadona karena tidak ada alasan bagi masyarakat Gayo Lues untuk tidak menanam kopi. Pertama, pasarnya jelas, kemudian harganya juga menjanjikan, kemudian masyarakat kita juga familiar untuk pengembangan perkebunan kopi ini. Cuman barangkali selama ini karena minimnya sentuhan dan dorongan dari pemerintah daerah sehingga Griulus itu mungkin sedikit tertinggal dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bandar Meriah.
6: Yeah, yeah,
5: nah, kalau kita lihat dari sisi potensi lahan itu luar biasa Griulus itu, Bang Rudi.
6: Seperti yang saya temukan tadi bahwa ternyata potensinya lebih besar daripada potensi lahan lebih besar daripada potensi produksi, artinya masih bisa jauh digarap lebih ke depan lagi nih.
5: Oh, iya.
6: Pak Bupati ya.
5: Betul.
6: Iya. Tapi kalau saat ini Pak Bupati, berapa banyak Pak masyarakat di Gayo Luwes ini yang bergantung pada kopi, Pak?
5: Oh iya, yang jelas 90 masyarakat Kabupaten Gayo Luwes itu menggantungkan hidupnya kepada perkebunan dan pertanian gitu.
6: Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
5: Artinya hari ini yang real, yang existing hari ini kopi Gayo Luwes itu mungkin lebih kurang ada sekitar 6.000 hektar. Itu yang sudah ada hari ini.
6: Yang existing yang sudah ada 6.000 hektar. Oke, Pak.
5: Cuman produksi kita memang masih cukup kurang dari 6.000 hektar ini, makanya barangkali di dalam perjalanan nanti pengembangan perkebunan kopi di Gayo Luwes ini kita juga perlu memperhatikan pemeliharaan. Kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita tidak paham dengan perkebunan kopi ini.
6: Okay.
5: Artinya pemerintah harus bertanggung jawab itu, Bang. Dari hulu kemudian dari hilirnya itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu untuk Gayo sendiri ada sekitar 4.000 hektar gitu, Bang. Mungkin yang bulan Oktober 4.000 hektar itu ada.
6: 4.000 hektar itu dari yang 6.000 atau 4.000 hektar baru lagi
5: nih? Nah, itu lagi Bang.
6: 6.000. Oh, okay.
5: Itu yang existing. Yang 4.000 ini yang akan kita tanam di bulan Oktober ini gitu, Bang.
6: Jadi ada buka lahan baru, ada pelahan yang memang bisa untuk kopi Gayo di sana sebesar 4.000 hektar ini.

0: 20%-nya nih. Iya,
1: 20%-nya. Masih ada
0: 80% lagi. Oke. Pak, tadi kan Bapak katakan memang lahannya, potensi lahan kuat, luas, dan diharapkan ini juga seiringan dengan produksinya. Dan kemudian pemahaman petani tadi, Pak, ya, yang tadi Bapak soroti juga, kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran pemerintah dalam tanggung jawab ini. Nah, peran seperti apa atau bentuk seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk bisa mengoptimalkan produksi yang ada di Gayo luas sendiri, Pak?
1: Ya, selain pengembangan tadi, Bang, mungkin itu saya pikir di hulunya kita hadir memberikan bantuan bibit, biaya tanam itu di bagian hulunya. Kemudian di dalam untuk mendukung pengembangan ini, tentu kita juga harus memperhatikan pemeliharaan. Karena saya melihat bukan hanya luasan yang berpengaruh kepada jumlah produksi gitu, Bang, tetapi pemeliharaan juga itu cukup besar perannya, ya. Kalau masyarakat kita memberikan pemeliharaan yang bagus kepada kopinya, ini akan mempengaruhi produktivitas, kualitas dan produktivitas. Sehingga pemerintah Gayo juga ini ke depan akan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan dengan menjemput lembaga-lembaga yang resmi yang dapat memberikan ilmu, ya, pendidikan kepada petani kita, sehingga petani kita nanti dengan sendirinya akan dapat meningkatkan produksi di kebunnya sendiri gitu, Bang Rudi. Kemudian di sini juga barangkali kita juga punya kampus di sini, saya pikir Citengah juga punya. Ya. Mungkin tidak ada salahnya kita juga melakukan riset atau kajian-kajian tentang kopi. Wow. Jadi setiap masalah itu memang harus diselesaikan dengan kajian di pihak akademisi di kampus gitu, Bang. Ya. Jadi, sehingga hasil ini juga nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat kita gitu, Bang.
0: Iya, artinya memang untuk kopi ini tidak bisa sendiri, Pak, harus sinergi tidak semua, bisa, pihak, ya.
1: Harus sinergi, harus semuanya terlibat.
0: Semua pihak terlihat. Nah, kopi itu kan dekat dengan dunia anak muda nih, Pak Bupati, ya. Kalau kita lihat kedai-kedai kopi di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar lainnya, isinya anak muda. Mau nggak mereka jadi petani nih, Pak? Kalau di Gayo, gimana ini?
1: Oh ya, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak. Memang kita terus mendorong, Bang, jadi anak-anak muda Gayo yang apalagi yang sarjana-sarjana, malah bukan kita dorong menjadi PNS atau P3K atau baru apalagi baru waktu gitu, Pak.
0: Yeah,
1: kan?
0: Yeah.
1: Nah, malah kita dorong mereka menjadi manajer di kebunnya sendiri gitu. Jadi setiap mereka yang punya lahan kosong itu saya bantu, Bang. Kemarin itu untuk anak-anak kita yang P3K dan paruh waktu, malah saya belum berikan SK paruh waktunya sebelum mereka menetapkan lahan 1 hektar atau minimal 1,5 hektar gitu, Bang.
0: Mantap.
1: Di situ ada putrahannya.
0: Terus ada
1: koordinatnya, baru nanti kita chat dari Dinas Pertanian gitu, Bang.
0: Dan
1: itu target kita, memang semuanya akan kita bantu untuk pengembangan kopinya gitu. Karena saya lebih yakin dengan kopi ini daripada mereka di paruh waktu gitu, tanpa mengucilkan adik-adik kita yang ada di paruh waktu gitu, Bang. Silakan paruh waktu, tapi jangan lupa untuk menanam kopi juga gitu,
0: Bang. Iya, lumayan, Pak. Itu sudah sangat menjanjikan, 50.000 hektar itu, Bang. Baru tergarap sekitar 10-20%, kan artinya masih terbuka luas bagi anak-anak muda di sana. Artinya, Pak, memang sempat terjadi kesulitan regenerasi di petani, Pak, ya? Petani kopi.
1: Iya, memang sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Rudi. Cuman mungkin dorongan dari pemerintah selama ini agak kurang gitu, Pak. Padahal masyarakat kita juga mau gitu. Makanya ini kita sangat bersyukur sama pemerintah pusat juga, nyambung antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Dan hari ini kita memang terus mendorong baik itu masyarakat, kemudian terutama anak-anak muda kita, ini kita dorong. Kadang kita juga memberikan, baru-baru ini juga kita mengadakan pelatihan gitu, Bang. Pelatihan untuk bagaimana menjadi pengusaha kopi, bagaimana cara meningkatkan nilai dari kopi ini, sehingga nanti mereka bisa mandiri dengan berdagang, menggunakan jenjet di tangan, barangkali mereka bisa menghasilkan uang. Itu yang kita dorong, Pak Rudi.
0: Berarti, Pak, ya, bicara kopi itu hulu ke hilir, ya, semuanya nih, Pak, ya. Dan di hulunya
1: semuanya,
0: Pak,
1: harus
0: memiliki pemahaman yang baik untuk kopi ini sendiri, ya, karena nanti mereka dituntut untuk menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Oleh karena itu, Taste Atlas menempatkan kopi Gayo ini sebagai kopi yang terbaik di dunia. Nah, apa, Pak, nanti kendalanya di semakin banyak petani, tentunya garapan lahannya juga semakin luas, tetapi tetap memperhatikan kualitas kopi Gayo-nya sendiri, Pak. Khawatirnya kan semakin banyak menurun kualitasnya ini, Pak Bupati. Gimana nih, Pak, menjaga kualitasnya?
1: Ya, makanya intervensi pemerintah itu

0: cukup penting itu Bang Ruby, intervensi pemerintah untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas mulai dari hulu, kemudian pemeliharaan tadi. Saya pikir karena kualitas kopi itu kan tidak hanya di penanamannya, yang berpengaruh ke cita rasa itu tidak hanya di penanaman gitu Bang Ruby.
1: Okay.
0: Bahkan sampai dia pengolahan terakhir, ya kan,
1: roasting,
0: kemudian
1: seduhannya itu kopinya,
0: iya raciknya itu sebenarnya berpengaruh ke cita rasa kopinya. Jadi makanya pemerintah itu memang harus hadir, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dan seperti di Gelwes kita, saya sudah lakukan itu Bang Rudi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kita dorong untuk mendapatkan pelatihan barista Bang di Gelwes. Jadi mereka berangkat nanti kuliah keluar daerah, kita sudah membekali mereka dengan sertifikat barista. Jadi mereka nanti bisa membantu mendaftar di KPKP yang ada di Jakarta yang Abang sampaikan tadi, di Bandung, di mana saja di seluruh Indonesia. Di samping mereka mendapatkan hasil untuk biaya kuliah mereka, saya pikir ini juga penting gitu. Jadi kopi yang diraciknya itu kopi Gayu, kemudian yang
1: raciknya pun
0: juga orang Gayu gitu Bang.
1: Iya.
0: Bisa dua kali lipat nanti tuh Bang Budi.
1: Iya, betul. Jadi tidak hanya produk kopinya, tetapi SDM-nya pun juga memiliki kemampuan
0: ya. Silakan. Penting saya lihat di sini, mungkin ini juga bisa nanti kita duduk dengan Pak Khotib yang mulia Citengah dan Gaya Luas. Artinya banyak sekali sekarang orang yang memanfaatkan nama kopi Gayu Bang. Tapi setelah kita lihat isinya di dalam kemasannya itu, biji kopinya itu bukan kopi Gayu gitu, bukan Arabica Gayu.
1: Ada juga
0: ini
1: itu.
0: Sebenarnya mengganggu Bang. Ini sebenarnya kualitas nama baik kopi Gayu ini diganggu.
1: Karena konsumen menyangkanya itu adalah kopi Gayu, ternyata kok bukan. Akhirnya berdampaknya kepada ternyata seperti ini toh kualitas kopi Gayu.
0: Kopi Gayu tidak ada apa-apanya. Kopi Gayu tidak nikmat. Isinya di dalam itu
1: bukan Gayu.
0: Makanya mungkin pemerintah juga harus hadir di situ Bang. Bagaimana pemerintah itu harus menjaga kopi yang dijual di Surabaya, di Jakarta, di mana saja di Indonesia harus bersertifikasi dari pemerintah daerah gitu Pak. Kita jamin kualitasnya.
1: Jadi artinya
0: benar.
1: Ketika ada kemasan kopi label Gayo itu sudah harus dipastikan itu adalah Gayo asli Pak ya.
0: Harus dipastikan Gayo asli untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di pasar gitu Bang Rudi.
1: Ini tampaknya memang Gayo Luas sudah siap untuk menjadi industri kopi besar ini Pak ya.
0: Insyaallah Bang Rudi.
1: Iya Pak, insyaallah. Kalau minum kopinya sering Pak, kan ada kedai Aceh di dekat sini Pak. Sering saya pesan Gayo. Cuman yang asli dari sana, nah itu belum merasakan. Beans-nya yang menjuarai atau yang termasuk 100 besar tuh belum merasakan. Insyaallah nanti Pak. Kalau ini kesempatan yang asli-asli sudah beredar, nah itu baru kita bisa merasakan. Oke. Iya. Baik. Kemudian ini Pak, sekarang kan sudah terkenal di dunia ya, mau tidak mau kan pasar dunia juga melirik ke Gayo. Seperti apa sih kopinya? Nah, bagaimana ini memperkuat untuk akses globalnya nih Pak?
0: Pertama, selama ini Bang Rudi, saya sudah banyak jumpa dengan kawan-kawan eksportir ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Tetapi ketika ditawarkan kepada saya, Pak Bupati, kami butuh per bulan itu 200 ton, 300 ton. Sehingga saya tidak mampu, Bang Rudi. Kenapa tidak mampu? Karena produksi kita tadi masih rendah.
1: Berapa sih, Pak, produksinya, Pak, kalau di Gayo sendiri, Pak?
0: Ya, mungkin ya, karena luasan kita mungkin 5.000 sampai 6.000 hektar dan produksinya masih cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 2.000 ton per tahun barangkali Bang, yang dihasilkan dari Gelwes ini gitu. Jadi di situ kendalanya dan kita tidak bisa memenuhi kuota yang ditawarkan. Dan itu juga salah satu motivasi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong seluruh masyarakat Gelwes menanam kopi, dan seluruh lahan yang tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan harus diisi dengan kopi. Satu kakak itu wajib 1 hektar kopi. Saya bangga Bang, saya bangga menjadi orang Gelwes. Kenapa potensi kita cukup besar ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali di Indonesia Timur. Saya juga bangga kenapa saya tidak bangga dengan sawit kabupaten lain yang luas, tetapi yang pemiliknya bukan masyarakat setempat. Masyarakat hanya tetap menjadi buruh, pemiliknya adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi saya di Gelwas ini, saya berharap semua kepala keluarga di Gelwas ini akan kita jadikan sebagai manajer gitu, Pak. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi luar biasa.
1: Artinya masyarakat memiliki lahan, menggarap lahan, menjadi manajer sendiri, itu mereka
0: manager
1: sudah
0: sendiri.
1: Iya,
0: diolah sendiri, penghasilan diolah sendiri gitu, Bang. Jadi masyarakat Gelwas itu harus jadi manajer sendiri gitu, Bang. Manajer di kebunnya sendiri.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga, tidak seperti kabupaten lain barangkali sawitnya luas tetapi masyarakatnya sebagai bekerja gitu, Bang. Pemilik kebunnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Gitu.
1: Tapi memang negara-negara luar selain 300 ton tadi itu sudah cukup banyak yang melirik, yang mau, yang ingin mendapatkan kopi Gayo Luas ini, Pak, ya.
0: Cukup banyak, Bang. Cukup banyak. Dan sebagian kecil memang kadang kawan-kawan pengusaha dari Aceh Tengah juga mengambil kopi dari Gayo Luas juga gitu, Bang. Tetap diekspor juga. Dan sebagian kecil dari brand-brand internasional, ya itu ada juga sebagian kita sudah mengisi. Karena kita juga ada membina beberapa koperasi di sini, Bang. Langsung koperasi ke brand-brand ternama internasional gitu, Bang. Yang ada di Medan, di luar ada juga gitu, Bang. Tapi masih sangat kecil gitu, Bang.
1: Oke. Nah, kalau begitu, Pak, dengan cita-cita tadi, impian Bapak tadi yang dengan terwujudnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini, Pak? Paling tidak untuk bisa dikenal secara luas, kemudian bisa menyentuh pasar internasional juga ini, Pak Bupati.
0: Saya pikir ini tergantung ke hulunya tadi nih, Pak Rudi. Kalau memang produksi kita sudah stabil dan sudah tinggi produksinya, kualitas terjaga, saya pikir mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah nampak nanti hasilnya, Pak. Masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian Gayo Luas sudah bisa mengekspor sendiri ke mana gitu, ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke China, dan lain-lain sebagainya gitu. Saya pikir akan cukup mandiri. Dan saya yakin karena Gayo Luas ini kan penduduknya masih kecil, Bang, 110 ribu. Jadi kalau ada kopi saja 50 ribu hektar di Gayo Luas ini,
1: saya bisa bayangkan itu
0: perputaran uangnya luar biasa, Bang.
1: Iya.
0: Luar biasa, bisa sampai 5 triliun per tahun gitu.
1: Iya,
0: dengan kecil Gayo Luas 5 triliun perputaran uang per tahun ini kan luar biasa ini, Bang.
1: Iya, betul.
0: Ini yang kita tunggu, Bang.
1: Memang
0: ini mimpi.
1: Iya.
0: Tapi mimpi itu kan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Yang bahaya kan ada mimpi, Bang.
1: Jago juga ini Pak Bupati ini, hitung-hitungannya. Oke, Pak, nah kalau gitu nanti, Pak. Dan memang saat ini pun saya meyakini kopi Gayo itu selalu dicari, Pak, ya. Kalau di pertemanan kami itu, kalau ke kedai-kedai Aceh itu ya ditanya selalu kopi Gayo. Dan ternyata sekarang semakin meyakinkan posisi kopi Gayo berada di 100 besar terbaik di dunia. Dan tentu ini menjadi sorotan yang besar dunia bagi pecinta kopi sebagai kekayaan alam yang memang dimiliki oleh masyarakat Gayo Luas. Oke, terakhir apa yang mau Bapak sampaikan di pagi hari ini, Pak? Silakan.
0: Ya, saya atas nama pemerintah daerah, Bang, Bupati Gelwas, memohon bantuan dari semua pihak, ya, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan bantuan untuk Kabupaten Gelwas. Mudah-mudahan kedepannya ini terus ditingkatkan bantuannya untuk Kabupaten Gelwas, dan saya juga mendorong kepada masyarakat saya, masyarakat Gelwas yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita bersinergi untuk merubah hidup kita, ya, untuk menanam kopi. Karena saya yakin dengan kopi, insya Allah Gayo Luas menuju sejahtera. Gayo Luas sejahtera, masyarakatnya sejahtera gitu, Bang Rudi.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak Suhaidi, untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses untuk kopi Gayonya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak.
1: Iya. Demikian tadi Bupati Gayo Luas Suhaidi, SPD MSI, kita berbincang terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
3: 3. Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ngucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI ke-81.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu yang dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah. Menaikkan harga, mengurangi penggunaan bahan, atau menerima keuntungan yang lebih kecil. Di sisi lain, pelanggan warteg datang untuk mencari makanan yang relatif murah. Dan di titik inilah, menarik untuk melihat siapa sebenarnya menanggung kenaikan harga cabai ketika harga makanan tidak ikut naik. Dan untuk memperbincangkan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg, kami juga telah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mukroni, kalau di lapangan sebenarnya berapa sih Pak harga cabai saat ini Pak?
2: Ya berkisar antara 75 ya sampai 90 lah.
1: 75.000 ya. Sampai 95.000 cabai rawitnya. Iya. Mulai kapan tuh Pak harga kisaran seperti itu dirasakan atau dialami nih Pak?
2: Iya, sebulan ini.
1: Satu bulan ini?
2: Iya.
1: Okay. Dan sebelumnya berapa itu Pak?
2: Ya sebelumnya berkisar antar 30-50 lah, 35-50 lah.
1: Artinya ada selisih 25 bahkan lebih dari 25.000 Pak ya.
2: Iya.
1: Yang ideal tuh harga atau selisih harga ideal dan harga sekarang yang paling kerasa ini di bagian mananya nih Pak?
2: Iya, di cabai rawitnya.
1: Di cabai rawitnya.
2: Iya.
1: Oke, kalau dengan harga seperti sekarang 75 sampai 90 ribu Pak per kilogramnya, seberapa besar Pak keuntungan warteg dengan adanya kenaikan cabai ini?
2: Iya, karena cabai ini kan salah satu bahan yang banyak digunakan ya. Selain untuk sambal, ada balado, terus ya semua tumis-tumis itu kan pakai cabai ya, karena kalau nggak ada cabai itu kurang gitu kan. Kita kan masyarakat yang suka pedas ya. Artinya mau bakso mau apa semua kan pakai sambal. Jadi kalau cabai rawit terkerek naik itu beban juga gitu kan, karena itu salah satu bahan yang prime ya, yang utama juga dalam menu. Jadi porsi ini juga akan membebani pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh warteg gitu kan. Dan lumayan juga karena itu artinya di semua menu itu ada cabai, sehingga beban biaya yang harusnya ke yang lain akhirnya tersedot
1: ke cabai.
2: Ke pembelian cabai itu.
1: Kalau dikatakan beban berarti bagaimana menyikapinya Pak para pedagang warteg kita ini Pak?
2: Iya, ada beberapa ini ya, salah satu kreativitas teman-teman itu di Kowantara itu mereka substitusi ya, substitusi gitu, mengganti misalnya mengurangi lah gitu, misalnya dalam proses pembelian untuk menu itu 1 kilo mereka diganti sedikit gitu, misalnya kayak sambal gitu kan, ya sambal diganti dengan tomat gitu kan. Ininya gitu. Cuma ya memang beda gitu, tapi kan pelanggan tahu kalau sudah ngerti, karena mereka juga kan, karena ini di warteg itu kan menu rumahan kan, jadi semua
1: itu dia.
2: Warteg itu kan yang apa yang terbeli di rumah-rumah mungkin bapak tanya, oh istrinya ngomel-ngomel ini cabai naik gitu. Maka cuar itu kok ya tahu juga ya. Istrinya ngomel karena
1: makanan murah, makanan rumahan dan dikenal murah Pak, atau konsep makanan murah. Nah, dengan dengan dikenal masyarakat sebagai konsep makanan murah, dengan kenaikan harga cabai saat ini apakah mulai terancam itu Pak label makanan murah ini?
2: Ya sebenarnya kan tadi kan teman-teman warteg itu kan toleransinya kan inilah ya, kan memang bahwa kami itu melayani istilahnya pelanggan dengan sesuai kemampuannya. Artinya kalau memang ya kita menghadapi dilema adalah daya beli ya.
1: Oke. Okay.
2: Kan? Mm-hmm. Jadi kadangkala di kami itu sampai nggak sempat. Kalau di warteg ada touch screen ya.
1: Iya iya, di etalasenya Pak ya. Mau pakai tempe orek, telur dadar atau apa begitu ya.
2: Yang punya uang banyak gitu kan bisa nunjuk mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kan pengen daya beli yang
1: iya.
2: Tukang ojek.
1: Iya, tapi kalau Pak, kalau anggota Kawantara sendiri ada yang menyikapinya dengan mungkin mengurangi menunya atau menaikkan harganya Pak, selain tadi mengkombinasikan itu?
2: Iya, karena begini kondisinya kayak tadi daya beli itu akhirnya kan tadi mengkombinasi aja gitu kan.
1: Mengkombinasi.
2: Campur itu kan.
1: Tanpa harus menaikkan harga itu Pak?
2: Iya, karena kan sekarang kan dengan kondisi kayak gini misalnya naik sedikit aja ya kalau misalnya pelanggannya punya duit mungkin no problem ya.
1: Tapi ada nggak Pak yang akhirnya warteg itu menaikkan harga? Ada nggak itu Pak?
2: Ya. Mungkin ada sih ya ada, karena ya. Itu kan otoritas kan di
1: apa
2: teman-temannya, tapi kan dengan kondisi kayak gini mereka akan apa mikir dua kali
1: maksudnya. Oh, okay.
2: Kalau naikkan bisa-bisa mereka pelanggan kan akan mencari apa makanan yang murah gitu kan.
1: Tapi kan biasanya warteg itu pelanggannya loyal Pak ya. Nah seandainya nih Pak, sebuah warteg pemiliknya lebih meresponnya dengan menaikkan harga tadi. Kisaran harga yang naik yang ideal berapa Pak? Dengan harga kondisi harga cabai saat ini seperti 75 sampai 90 ribu ini Pak?
2: Iya, mungkin ya ada beberapa istilahnya alternatif tadi kan dengan menaikkan harga. Ya paling mereka bisa menaikkan ya sekitar 10 sampai 20 lah gitu kan.
1: Persen ya.
2: Sampai 50 ya, karena kan tadi melihat kondisi konsumen ya, kantong konsumen gitu kan, ya paling naik misalnya dari 1.000 gitu kan, mungkin dari 10.000 mungkin naikkan ke 11.000.
1: 11.000 gitu. Kan.
2: Gitu. 10% kan.
1: Iya. Kan. Berarti ada pilihan Pak ya. Ada pilihan otorisasinya di pemilik mau naikin harga atau mengurangi cabai mengganti yang lain. Nah kalau kalau mengurangi atau mengkombinasikan cabai tadi dengan tomat, menyiasatinya ini nggak ngaruhin rasa makanannya itu Pak? Gimana itu?
2: Iya ada sedikit ya, ada sedikit. Cuma tadi kan karena pelanggan kan tahu bahwa istrinya ngomel-ngomel cabai naku gitu, dia kan nggak bisa komplain gitu kan, nggak bisa meloya karena tahu gitu kan. Oh ya paling Bu ini anu iya saya juga tahu Bu gitu kan karena di rumah juga.
1: Tapi Pak Mukroni, kalau pedagang menaikkan sekitar 10-20% tadi atau dari 10.000 jadi 11.000 atau bahkan 12.000 lah. Selisih kenaikan seperti itu cukup membantu pedagang, Pak?
2: Iya, tadi ya kalau misalnya alternatif lain tidak bisa gitu kan, yang apa membuat mungkin menunya enggak enak, ya akhirnya dia kan akan mengambil itu ya, mengambil keputusan untuk menaikkan menaikkan harga ya, karena kan ya apa tadi gitu kan daripada ya tidak punya untung.
1: Tapi
2: gitu,
1: paling tidak ada memberikan keuntungan Pak dengan kenaikan 1.000-2.000 rupiah itu ya. Oke.
2: Okay.
1: Nah, tentu sebelum kebijakan itu diambil oleh pedagang atau pemilik warteg kan mereka sudah sangat mengenal pelanggannya yang loyal yang kerap datang ke warteg Pak ya. Biasanya itu Pak. Betul. Pelanggan itu lebih sensitif harga naik atau rasa yang berubah. Sensitif ke harga atau rasa?
2: Dengan kondisi sekarang ini mereka akan sensitif terhadap kenaikan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Misalnya gitu kan akhirnya. Ya Bu yang ya tadi ada apa tukang ojek itu dia akan ngomong ke Bu saya punya uang 10.000, Ibu kasih apa aja yang penting saya bisa makan.
1: Artinya sekarang lebih cenderung kepada harga yang sesuai yang mampu dari mereka, betul, begitu Pak ya?
2: Betul.
1: Walaupun faktanya mungkin saja dengan kombinasi cabai tadi dengan tomat, ini akan sedikit mengurangi rasa, tetapi itu tidak berpengaruh. Betul. Sehingga yang dipilih pedagang adalah mendingan mengkombinasi harga cabai tadi dengan yang lain, tetapi memang rasa sedikit berubah, tapi yang penting daya beli terjaga. Oke, okay. Kalau kondisi pemilik atau pedagang warteg seperti itu Pak, ada nggak juga yang lebih menyiasatinya seperti ini? Memilih menu berdasarkan keuntungan Pak? Nggak pakai cabai misalnya gitu.
2: Iya. Karena tadi ya, apa tadi yang disebutkan Mas Yudi, pelanggan setia gitu kan. Mereka biasanya sudah warteg itu tahu gitu kan. Tahu mana-mana dia kesukaannya biasanya ini. Jadi ya mereka istilahnya tidak banyak berubah ya untuk menyiapkan itu ya. Cuma tadi aja bahwa memang kalau misalnya harganya mahal bahannya, maka porsinya dikurangi gitu.
1: Artinya gitu, sudah ada juga Pak ya yang porsi sudah mulai berubah di lapangan Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, melihat kondisi harga seperti ini Pak, apakah 75.000 sampai 90.000 rupiah untuk cabai rawit per kilogramnya itu sudah masuk sinyal membahayakan usaha warteg, Pak Mukroni?
2: Iya, ya sebenarnya kan biasanya kalau salah satu bahan yang terkerek, nah gitu nanti akan banyak mengikutin gitu kan. Nah, ini stimulus ini kan. Negatif, stimulus ini kan stimulus negatif ya.
1: Iya.
2: Kami mengharapkan agar ini kan masalah stok Pak ya, mungkin karena iklim ya.
1: Memang tentatif ya Pak ya, tidak.
2: Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan sih ya jangan sampai terus itu kan, sampai terus kan nanti terus kebebanan, akhirnya tidak ada alternatif lain kan. Adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga nanti akan terjadi tadi stagnasi konsumen, terus yang anggotanya kan ya kita akan berbentuk yang lain, sewanya gimana, biaya ini operasionalnya bagaimana gitu kan. Iya.
1: Tapi saat ini ada sudah melaporkan nggak Pak terjadi stagnasi konsumen Pak?
2: Sebenarnya itu bukan masalah cabai aja, ini kan masalah makro ya, masalah daya beli ya, daya beli ekonomi yang stagnan Pak. Jadi ini semua ya bukan mereka mengeluh, cuma mereka ya tadi bahwa kita
1: tidak satu komoditi saja Pak ya.
2: Ya betul.
1: Jadi hal lain pun juga terdampak sehingga secara makronya seperti itu kondisinya. Baik. Betul, tadi kan betul. Bapak katakan bahwa biasanya kalau cabai naik ini akan memberikan pengaruh ke bahan yang lainnya. Apa Pak yang bisa mengikuti ini Pak selain cabai ini?
2: Ya misalnya kayak cabai, nanti kan tomat ya, karena kan orang akan mensubstitusi cabai dengan tomat, akhirnya tomat kan banyak kebutuhan ya. Demand-nya akan naik lagi gitu kan. Terus yang berbahan-bahan yang bisa mengganti misalnya kayak merica yang pedas gitu kan. Akan terkerek begitu gitu kan.
1: Jadi ada komoditi lain yang juga akan terimbas juga untuk kenaikannya. Betul. Pak. Iya. Betul. Tapi Pak, yang pengen saya tanyakan juga ini, kenapa Pak ya? Penjual warteg atau warteg ini sulit naikin harga untuk ngikutin harga komoditi yang naik, Pak.
2: Ya itu Pak. Kalau
1: berkorban demi menjaga daya beli tadi kan, sebenarnya kan begitu.
2: Melihat kantong pelanggan kan dia tahu gitu, biasa gitu kan. Jadi ya mereka kan pelanggan setia Pak, yang sudah. Karena mereka kan juga kayak karyawan, kayak ojol, itu kan pasti nongkrongnya. Oh ya kita tahu ini siapa dan
1: idealnya kan harga naik, harga makanan juga naik kan, idealnya begitu ya Pak ya.
2: Di warteg ini kan diskusinya kan ini ya, enak gitu kan.
1: Itu
2: kadang-kadang terbuka gitu, misalnya kayak cabai. Jadi ya kita sebetulnya keluarga ya, di warteg itu walaupun pelanggan itu beli ya, tapi dianggap bahwa karena bercerita gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kita itu tahu juga, oh pelanggan ini kemampuannya, daya belinya berapa, ada yang tadi kan yang punya uang banyak apa. Jadi kita tuh seperti keluarga lah di dalam ekosistem.
1: Tapi secara langsung itu artinya secara tidak langsung itu kan menempatkan diri sebagai pihak yang rugi loh Pak, gitu Pak. Nggak naikin teman sementara hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi bebannya itu ditanggung oleh warteg itu sendiri kan?
2: Ya, itu memang itu keguyuban-keguyuban warteg itu begitu Pak. Jadi ya ada beberapa yang misalnya direlakan gitu kan.
1: Direlakan,
2: misalnya kayak asisten gitu kan, dengan kondisi beban berat ya, asisten terpaksa dilakukan oleh suami istrinya sendiri sama anaknya gitu kan. Itu yang bisa mengurangi kos-kos yang mungkin yang lain nggak bisa gitu kan. Yang keguyuban gitu kan, jadi, dalam ekosistem itu.
1: Iya, lebih ketidakpastian harga saat ini itu lebih berat daripada harga mahal begitu Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, distribusi cabai seperti apa, Pak, yang dibutuhkan warteg? Kalau tadi Bapak katakan ini kan musiman, tergantung cuaca juga. Nah, tapi kan distribusi itu tetap harus jalan, sehingga ketika ada musim yang kurang baik, akan berpengaruh ke harga cabai, sehingga dapat diredam kenaikan harganya seperti sekarang ini. Seperti apa kalau dari warteg sendiri yang diharapkan, Pak?
2: Kita kan dikarunai itu ya, alam yang berkah itu kan. Jadi misalnya, saya melihat kan kadang-kadang di Jawa kering, di Sumatera hujan itu kan. Mm-hmm. Karena memang ada pembagian wilayah itu baru dia. Yeah. Jadi kalau menurut saya kan hampir semua ekonomi kan berkumpul di Jakarta ya.
1: Persen
2: itu. Akhirnya sebenarnya kan Jakarta ini kan bisa mengadopsi gitu kan. Mana-mana daerah yang punya sumber kapasitas sayuran yang murah gitu kan, misalnya Medan kan bisa aja dibawa ke Jakarta gitu kan. Jadi itu untuk memastikan kalau menurut saya ya, kalau saya kebutuhan itu, jadi itu tidak ada itu kan hukum, sebenarnya hukum dagang ini kan antara demand dan supply ya, baru dia antara kebutuhan dan supply. Kalau misalnya tersupply dari daerah-daerah yang lain, mungkin ibu kota juga harga juga merangkak naik gitu kan.
1: Ya. Nah, ini menarik Pak Mukroni. Berarti pedagang lebih butuh harga murah atau harga stabil, Pak?
2: Harga stabil.
1: Kalau seandainya harga cabai tetap bertahan di 100.000, mendekati 100.000 tadi, Pak, 75 sampai 90.000, ada yang berubah? Atau bertahan terus rela demi menjaga daya beli, Pak?
2: Kalau itu stabil, kan kita akan mengadaptasi ya, memitigasi.
1: Itu maksudnya, Pak. Iya.
2: Itu hari ini cuk naik kan kita susah gitu. Hari ini sudah masuk mau jual berapa gitu.
1: Iya, artinya karena belum pasti tadi kan, sehingga ya udah rela untuk mempertahankan daya beli tadi. Tetapi kalau jangka waktunya lama, apakah relanya juga akan lama?
2: Ya, dengan kondisi kayak begini kan nanti akan banyak muncul ya ide-ide kreatif. Jadi ini juga ada positifnya. Cuma masalahnya kan ini kan kita artinya bahwa kalau harganya stabil berarti kan mitigasinya kan alurnya kan benar ya gitu. Yeah, misalnya distribusinya bagus, logistiknya bagus. Nah, nanti kita bisa mengantisipasi. Oh ya, kalau misalnya bulan depan naik kan kita bisa memprediksi, memitigasi, Pak. Bagi pedagang, oh ya nanti kita kurangin biaya.
1: Kepastian, intinya itu, Pak, ya. Kepastian harga, stabilitas harga itu menjadi penting bagi pengusaha warteg. Karena kalau seperti ini ya, tidak pasti, sehingga kebijakan, keputusan yang diambil warteg pun juga meraba-raba seperti itu ya. Baik. Pak Mukroni, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, sukses untuk Kowantara, Pak.
2: Sama-sama, makasih.
1: Demikian tadi Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara, Bapak Mukroni, kami berbincang terkait dengan harga cabai yang meroket. Bagaimana nasib warteg?
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 28 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 28 September 2026 menemani Anda di Religi Pagi. Baik pendengar, tadi sudah satu lagu mengawali kebersamaan kita dari Atina featuring Andy Riff dengan judul Rasul Menyuruh Mencintai Anak Yatim. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Asyura bersama Abdul Aziz Ma'arif. Dan setelah itu nanti kita akan dengarkan Religi Pagi dengan tema hari ini, yaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pendengar yang budiman, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan khaliqul alam, pencipta alam semesta. Tuhan yang telah menciptakan kita manusia dengan segala karunia dan nikmat yang begitu berlimpah. Sejak dari buaian, bahkan dari kandungan, hingga nanti kita menutup usia. Dan ketika kita mencoba menghitung itu, yakinlah tidak akan terhitung nikmat Allah, la tuhsuha. Dan Allah hanya menuntut kepada kita untuk bersyukur. Paling kecil, paling sedikit adalah kita mampu mengucapkan dengan lisan kita kalimat alhamdulillah. Dan selebihnya kita buktikan kepada Allah bahwa rasa syukur kita itu yaitu dengan pengabdian hidup mati kita, setiap waktu, setiap jam yang kita lalui lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selaku umat Nabi Muhammad yang kita mengaku pengikutnya, maka mudahkan juga lisan kita untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk sahabat serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah dikenalkan oleh guru agama kita tentang rukun Islam dan rukun iman. Ya, walaupun saat ini kita sudah tua-tua semua, tidak salahnya kalau kita mengingat-ingat kembali. Karena itu pada waktu itu masih SD, siapa tahu kita lupa. Minimal kita ingat dulu jumlahnya lah. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam itu 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Agak beda ya urutannya ya. Kalau kita baca hadis rawahu Bukhari dan Muslim, maka urutannya kayak begitu tadi. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, wa aqimus sholah, wa atuz zakat. Dia satu paket itu, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Kemudian mengerjakan haji ke Baitullah. Lalu yang di penutupnya adalah melaksanakan puasa Ramadan. Di hadis Bukhari kayak begitu, di hadis Muslim juga seperti itu. Nah, memang saya juga tidak begitu paham ketika dulu kita diajarkan di SD, kok tidak begitu ya. Apa pertimbangan guru agama kita, saya juga tidak tahu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Haji itu nanti dalam konteks yang lain ada tambahannya istitoah bagi yang mampu. Satu-satunya rukun Islam yang ditambahkan kalimat bagi yang mampu itu hanya haji. Gak ada sholat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, zakat yang notabene
zakat itu harus punya kemampuan, tapi tidak ditulis bahwa zakat bagi yang mampu. Ya, yang satu-satunya ditulis kalimat bagi yang mampu itu hanya haji. Anehnya, pada saat ini sepertinya orang lebih mampu haji daripada zakat. Bapak Ibu tahu, sampai hari ini kalau di kota Tarakan saja itu antrian haji ini kembali ke 20 tahun lagi antriannya. Dulu saya sempat tinggal 8 tahun. Ya, 8 tahun sudah berangkat. Nah sekarang saat ini kalau tidak salah ya sudah 20 tahun lagi antriannya. Begitu panjang. Dan tahun ini juga ongkos naik hajinya ya itu naik. Kalau tidak salah sekitar 300-an juta kalau tidak salah naiknya. Dengan berbagai macam sebab tentunya ya. Kalau saya sih tidak melihat kenapa kok ongkos naik hajinya naik. Sebabnya apa? Enggak usah dipedulikan sebabnya. Lihat aja namanya. Namanya aja sudah ongkos naik haji. Pasti naik dia. Enggak ada ongkos turun haji kan enggak ada. Jadi kalau ongkos naik haji selalu naik ya sesuai dengan namanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, senaik-naiknya ongkos naik haji itu, sepanjang-panjangnya antrian orang bisa berangkat haji, Bapak Ibu tidak akan pernah dengar ada orang yang menawar ongkos naik haji. Bisa enggak Pak? Ada diskon gitu 10% ongkos naik haji. Enggak pernah ada. Ya. Atau ada orang yang, ah sudahlah karena antrinya terlalu panjang, kita enggak usah naik haji lah, enggak usah daftar haji. Enggak ada juga. Tetap orang akan mendaftar di bank-bank yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga yang hari ini mungkin 20 tahun bisa berangkat haji, mungkin ke depan bisa 25-30 tahun. Dan itu tidak akan menyurutkan orang untuk naik haji. Anehnya, yang tidak ada kata-kata bagi yang mampu, yaitu zakat, itu sampai hari ini juga susah sekali mengumpulkan zakat. Jadi kayaknya rukun Islam itu mestinya yang pakai bagi yang mampu itu mestinya zakat. Syahadat, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, haji. Haji gak usah ditulis bagi yang mampu. Karena begitu besar, sampai travelnya menipu pun gak masalah gitu. Ya, bayangkan tuh, sekarang sudah bukan 1-2 travel itu yang menipu. Ya. Apakah itu menurunkan animo untuk berangkat ke Tanah Suci? Tidak. Ya, bahkan yang menipu itu pun saya lihat di televisi banyak sebetulnya yang nanti setelah rame terungkap baru pada ikut ngomong. Sebelum-sebelumnya dia nggak ngomong, ya tidak ngomong, tidak menyampaikan, tidak melaporkan. Kenapa? Jawabannya paling gampang, ya mungkin Allah belum memanggil ini kan aneh itu. Ya tidak berani mengungkapkan. Jadi begitu sakralnya naik haji itu. Baik, saya kembali ke urutan rukun Islam kita. Pak Ustadz, apalah artinya urutan? Yang penting kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Urutan itu ternyata berdampak secara psikologis terhadap pola umat Islam di dalam menunaikan agamanya. Contoh, kita lihat penempatan puasa Ramadan. Ya, selama ini pada nomor urut yang ketiga, syahadat, sholat, puasa. Padahal mestinya syahadat, sholat, zakat baru puasa. Ya, tapi yang kita kenal selama ini diajarkan kepada kita puasa dulu baru zakat, bukan zakat dulu baru puasa. Apa dampaknya dalam psikologi agama kita? Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam kebanyakan, sebagian besar, mengenali zakat karena disebutkan setelah puasa, maka zakat yang dia kenal hanyalah zakat fitrah. Saya kira kalau zakat fitrah semua kenal itu. Coba kalau anak sekolah saja, pelajar, bahkan mahasiswa. Kalau ditanya zakat, asumsinya selesai bulan Ramadan, maka pasti zakat fitrah bayangannya, yaitu 2,5 kilo.
Bawa beras 2,5 kilo ke masjid, sudah selesai tanggung jawabnya. Kalau dia seorang ayah, seorang bapak, dia punya 5 anggota keluarga, ya. Saya ini selalu kasih contoh angka itu 5. Rukun Islam 5. Contoh anggota keluarga 5. Sebab saya takut kalau pakai contoh 1 berbahaya, contoh 2 berbahaya, contoh 3, 4 berbahaya. Ya. Nanti di politisir lagi. Ya, ya ongkosnya contohnya 5. Kalau 5 kan enggak ada calonnya. Saya ada calon 5 gitu. Kalau Bapak Ibu punya anggota keluarga 5, maka tinggal ngitung 5 kali zakat fitrahnya berapa? Misalnya 25.000 atau 30.000, ya sudah 5 kali 30.000, 150.000. Bayarkan di penghujung bulan Ramadan mendekati Lebaran. Seorang ayah ketika sudah membayarkan uang 150.000 ke masjid atau dia membawa beras, ya, maka dia merasa tanggung jawabnya selesai. Dia merasa rukun Islamnya sudah dilakukan. Kalau asumsinya tadi itu, rukun Islam itu puasa dulu baru zakat, maka yang dipahaminya pasti adalah zakat fitrah. Padahal Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita membaca Al-Quran, bertemu dengan angka, bertemu dengan kata-kata sholat, maka lihat kata apa yang mengiringi sholat itu. Kata apa yang mendampingi sholat itu? Pasti bukan puasa. Kita tidak akan menemukan kalimat wa aqimus shalah wa shaumu ramadan, enggak ada. Setiap kali kita bertemu kata sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah, bayarkanlah zakat. Ada satu yang keluar dari zakat, yang bukan zakat pendampingnya, yaitu kurban. Ya, kurban. Itu di dalam Quran Al-Kausar, surah Al-Kausar. Inna a'toina kal-kausar. Sungguh kata Allah, aku sudah berikan kepada kalian Al-Kausar, nikmat yang banyak. Fasolli lirabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini pendamping sholat kurban. Kalau selama ini wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Yang kali ini, satu ayat ini, pendamping sholat itu adalah kurban. Tapi filosofinya sama. Zakat dan kurban itu sama-sama berbagi kepada orang lain. Ya, sama-sama mengeluarkan sebagian rezeki kita, harta kita untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan melihat sebuah pasangan yang indah. Bahwa ibadah sholat itu, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maka implementasinya adalah bukti kita kepada sesama manusia. Baik itu lewat zakat maupun kurban. Nah, zakat yang dimaksud di sini bukan zakat fitrah saja Bapak Ibu sekalian. Saya lebih meyakini bahwa zakat yang dimaksud di situ, wa aqimus shalah wa atuz zakat, rukun Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Zakat di situ saya sangat yakin adalah zakat mal, zakat harta. Zakat harta, bukan zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah itu konteksnya sudah satu paket dengan puasa. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan, maka menutupnya dengan zakat fitrah. Dia bukan konteksnya zakat yang dikatakan Allah setelah sholat itu, bukan. Ya, seperti setidaknya itu yang saya pahami, ya, yang pernah saya dapat dari guru saya kayak begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam kita menunaikan atau mengamalkan rukun Islam kita, maka sungguh-sungguhlah kita di dalam membuktikan ibadah-ibadah itu, baik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita menegakkan sholat, kemudian kita menunaikan zakat, lalu kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kalau kita punya kemampuan, ya kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itu secara umum penjelasan rukun Islam. Pada sesi lain, dalam ceramah-ceramah yang lain, insyaallah kita bertemu lagi, saya akan bahas satu-satu. Tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, dan seterusnya.
Kemudian saya ingin masuk kepada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Untuk minubillahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Ya, jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Ada 6. Ini yang kita pernah baca, yang pernah kita dengar, yang pernah diajarkan kepada kita oleh guru kita di sekolah. Nah, mari kita coba mencerahkan kembali ya, pengetahuan kita itu. Coba kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Rukun Islam, kalau kita cermati baik-baik, maka dia konteksnya adalah fisik. Fisik, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tahu, bisa kita dengar. Kalau kita sholat itu kan ada di dalam tahiyat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Itu kan syahadat. Doa setelah wudu juga syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Orang mau menikah biasanya juga disuruh bersyahadat oleh pak penghulu. Ucapan-ucapan syahadat itu terlihat, terdengar. Secara fisik nyata. Kemudian rukun Islam yang kedua, sholat. Jelas kelihatan. Bapak pergi ke masjid, lihat situ orang sholat berjamaah. Ada ruku, sujud, ya, mengucapkan salam, mengangkat takbir. Atau yang sholat di rumah, kita lihat anak kita sholat, kita lihat istri kita sholat, kita lihat suami kita sholat, kelihatan sholatnya. Ada perbuatan fisik yang bisa kita lihat. Ada olah fisik yang nyata di depan mata. Yang ketiga, zakat. Ini juga rukun Islam yang kelihatan. Ada uangnya, ya, ada yang berzakat, yang menyerahkan, ada yang mustahik, yang menerima zakat. Secara fisik, nyata, kelihatan. Menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah tinggal beberapa waktu lagi, juga kelihatan orang yang berpuasa, bangun malam, bangun subuh untuk makan sahur. Setelah makan sahur, secara fisik ditandai dengan imsak, ya, batas kita mulai puasa. Kemudian tidak makan, tidak minum. Ya, walaupun hanya Allah yang tahu, tetapi secara fisik kelihatan ada orang yang sedang berpuasa, yang dia tidak makan dan tidak minum. Nanti ketika matahari terbenam, orang yang berpuasa itu pun berbuka. Dia makan, dia minum. Secara fisik ada kegiatan yang bisa dilihat langsung oleh mata. Kemudian berangkat haji. Oh, kelihatan itu. Ya. Bahkan kalau di masyarakat itu sudah mentradisi ya. Orang berangkat haji itu kelihatan sekali. Ada gapuranya. Ada selamatannya. Selamatan berangkat haji. Dibikinkan gapura kalau dia datang itu. Selamat datang ayahanda, bunda dari tanah suci. Kalau dulu orang berangkat haji itu cuma kelihatan pergi dan pulangnya saja. Selama di sana itu enggak ketahuan ngapain dia di sana itu. Sedang apa? Sudah sampai di mana? Sudah mengerjakan apa? Sehatkah dia? Sakitkah dia? Enggak tahu. Kalau dulu, kalau sekarang ini bukan lagi tidak kelihatan, kelihatan semua. Begitu turun di Jeddah, selfie. Begitu tawaf, selfie. Ya, pokoknya dipotoin semua. Ya, dipotoin semua. Sampai mau pulang dipoto, ya. Jadi kalau haji seperti itu. Makanya mungkin budaya
budaya menyambut haji dengan pintu gerbang, gapura selamat datang itu sudah enggak terlalu ini lagi. Kalau dulu kan orang pulang haji itu betul-betul sakral ya, disambut. Kenapa? Udah satu bulan lebih enggak ketemu ya. Sekarang Pak, enggak satu bulan lebih, kemarin masih dipoto kelihatan. Ya. Mau tiap jam siang malam telpon, saya sudah di sini, saya sudah di sini. Ini fotonya dikirim di WA, di mas segala macam. Jadi kayaknya apa ya, keterpisahan itu sudah tidak begitu mengharukan lagi. Ya, itu haji secara fisik kelihatan. Secara fisik kelihatan. Itu kalau rukun Islam. Ya, ibadah fisik yang kelihatan. Tetapi rukun iman, ya, rukun iman itu ada sebuah keyakinan, iman, keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, 6 rukun iman kita itu sesungguhnya hakikatnya adalah sebuah keyakinan yang secara fisik tidak dapat dilihat. Ya, tidak dapat dilihat. Loh Pak, itu kan ada beriman kepada kitab. Ini kan kitab kelihatan Pak. Ada buku Al-Quran di depan kita. Ditaruh di lemari, ditaruh di bupet. Di masjid banyak itu ditaruh, disusun. Ada beriman kepada Rasul. Kan Rasul ada Pak, manusia kelihatan. Bapak Ibu sekalian, karena dia bentuknya iman, ya iman, sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, sesungguhnya bukan yang kelihatan itu yang kita imani. Beriman kepada Allah, kita tidak bisa. Bukan tidak bisa dalam artian Allah tidak mau dilihat, bukan. Dimensi kemanusiaan kita tidak mampu untuk melihat zat Allah yang maha tinggi itu. Dan itu sudah pernah dicoba oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika ia dituntut oleh umatnya untuk melihat, perlihatkan kepada kami Allah, ya Tuhanmu itu, wahai Musa. Ya, dan Musa meminta kepada Allah untuk bisa memenuhi keinginan umatnya itu. Ya, kita tahu di dalam sejarah kemudian dijelaskan. Nabi Musa dan umatnya itu bahkan jatuh pingsan semua sebelum dia sempat melihat bagaimana wujudnya Allah. Baru cahaya yang muncul. Ya, begitu tinggi zat Allah, begitu besar zat Allah itu. Manusia yang terbatas dengan ruang dan waktu ini tidak akan mampu. Tetapi walaupun dia tidak mampu kita lihat secara gaib, bukan berarti kita mengatakan dia tidak ada. Beriman kepada Allah itu tidak terlihat oleh mata kita, tidak mampu ditangkap oleh panca indera kita, tetapi keimanan kita meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Ya, kalau sebagian manusia yang lain membutuhkan apa semacam alamat gitu ya, sesuatu yang disembah untuk menjadi perantara dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi membutuhkan sebuah apa ya, semacam perantara, semacam benda yang sesungguhnya bukan benda itu yang disembah, tetapi Allah yang ada di balik benda itu yang tidak terlihat. Nah, kita di dalam Islam tidak seperti itu. Islam tetap meyakini Allah zat yang maha ada, Tuhan yang ada, tanpa membutuhkan perantara sekalipun. Lupa bagaimana dengan umat Islam yang datang ke Baitullah, ke Mekah, kemudian dia menyembah batu hitam segi empat yang disebut dengan Ka'bah, Baitullah. Bukan itu yang disembah. Ya. Jadi bukan Ka'bah, ya, yang disebut dengan rumah Allah itu, yang disembah oleh manusia. Beriman kepada Allah hakikatnya adalah beriman kepada zat yang gaib yang kita tidak bisa melihat. Dan Allah itu walaupun disebut Baitullah, disebut rumah Allah, bukan berarti Allah bernaung di dalam rumah itu. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa ada Allah di dalam Ka'bah itu. Itu dibuka pintunya, masuk tidak ada siapa-siapa di dalam.
Jangan salah kita kalau menunaikan ibadah haji. Lalu Allah di mana? Allah ada di dalam keyakinan kita. Allah ada di dalam iman kita. Allah ada di Tarakan. Sebagaimana Allah ada di Mekah. Makanya kalau beriman kepada Allah ini, kalau kita kupas, kita kaji akan banyak sekali. Nanti dalam ceramah yang lain kita akan kaji lebih dalam. Saya kembali kepada beriman kepada kitab dan beriman kepada Rasul. Kan itu fisiknya kelihatan. Pada hakikatnya kita beriman bukan kepada kitab yang kita pegang itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman kepada kitab kertas yang kita pegang itu dicetak di pabrik. Ya, ada pabrik yang mencetak lembaran-lembaran Al-Quran. Dijual di toko-toko, bahkan yang menjual bukan cuma toko muslim. Di toko-toko yang non-muslim, toko buku, itu juga ada dijual. Bukan itunya yang kita imani. Sehingga kalau Allah katakan di dalam Al-Baqarah, dalikal kitabu la raiba fih, itu adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa? Bukan lembaran-lembaran kertasnya itu yang tidak ada keraguan. Kalau itu yakin. Ya, kita kadang-kadang Quran jatuh saja, cepat-cepat kita angkat, dicium-cium di kepala kita. Ya, bukan itu. Tetapi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, fihi, di dalamnya itu adalah ayat-ayatnya. Jadi yang kita imani itu sesungguhnya, beriman kepada kitab, sesungguhnya adalah beriman kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang tertulis di dalam kitab itu. Sehingga, Bapak Ibu sekalian, beriman kepada kitab itu hakikatnya, tanpa ada kitab di depan kita, tanpa ada Quran di tangan kita, kita beriman kepada isi Al-Quran itu. Ayat-ayatnya, ucapan-ucapan Allah yang kita sebut dengan firman. Sehingga seseorang tidak harus diletakkan kepalanya Al-Quran. Biasanya kalau kita disumpah janji kan gitu. Qurannya ditaruh di kepala kita, lalu kita disuruh bersumpah. Saya kira tidak begitu. Terus kalau Qurannya tidak ada di kepala Bapak, Bapak mau mengkhianati sumpah Bapak. Ketika Quran diletakkan di kepala terus Bapak takut, lalu kalau Qurannya tidak di kepala lagi tidak takut. Bukan itu. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman kepada isinya, ayat-ayatnya, firmannya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang suci, murni adalah ucapan-ucapan Allah sebagai perintah dan larangan yang wajib kita ikuti. Dulu di zaman Rasulullah bahkan tidak ada kan Quran itu. Di zaman Rasulullah tidak ada yang buku Quran seperti yang kita pegang sekarang itu. Enggak ada di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dihafal di kepala sahabat-sahabat. Nanti pada zaman sahabat Utsman, ya, pada Khalifah Utsman mulailah ditulis. Menjadilah dia kitab yang kita kenal sejak sekarang. Nah, begitu pula Bapak Ibu sekalian, beriman kepada Rasul. Ya. Rasul itu kan manusia, kan ada Pak, kelihatan. Ada wujudnya, ada kaki, ada tangan, ada kepalanya. Iya, tetapi pada hakikatnya bukan beriman kepada manusianya itu. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai ke Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bukan itunya yang diimani. Itu bisa saja suatu saat tidak ada. Dan hari ini 25 Nabi itu sudah enggak ada. Bahkan kalau jumlah Nabi itu, ada ulama yang menyebutkan sampai 300-an ribu. Rasulnya 25 yang wajib kita ikuti. Bukan beriman kepada fisiknya itu. Tetapi beriman kepada apa yang disampaikannya, risalahnya. Dan itu tidak kelihatan. Itu berbentuk ajaran-ajaran agama. Nah itulah pembeda antara rukun Islam dan rukun iman. Jadi rukun Islam itu lebih kepada fisik. Ada ritual, ada perbuatan, ada gerakan yang dilakukan. Sedangkan iman itu lebih kepada keimanan, kejiwaan kita. Mengimani apa yang rukun enam itu. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Pada kesempatan lain kita akan kaji lebih dalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

0: riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."
1: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian.
2: Jika kamu galau hati, Ingatlah hal yang lima

Sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, terkenal dengan jiwa jujur, amanah, tabligh dan fatonah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diijabah dan didengarkan, seperti halnya kisah Anas yang mendapatkan harta berlimpah sampai akhir hayatnya. Hal tersebut berawal dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ketika Anas masih berumur 10 tahun. Dalam kisahnya, Ummu Sulaim, sang ibunda, segera bergegas mendatangi Rasulullah SAW bersama Anas. Wahai Rasulullah SAW, sungguh orang-orang Ansor dan perempuan-perempuan Ansor telah memberimu hadiah kecuali aku, dan aku tidak menemukan satu pun untuk dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali hanya anak laki-lakiku ini, maka terimalah dariku, dia akan melayani keperluanmu, kata Ummu. Setelah pertemuannya, saat itulah Anas resmi menjadi pelayan Rasulullah SAW hingga beliau wafat ketika Anas masih berumur 20 tahun. Selama melayani Rasulullah SAW, Anas mengaku tidak pernah dipukul, dimaki, bahkan bermuka masam pun tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mendapat doa khusus dari Rasulullah SAW atas permintaan ibunya berupa Allahumma atsir malahu wa waladahu wa adzikul jannah. Ya Allah, berikanlah ia harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, dan masukkanlah ia ke surga. Berkat doa Rasulullah SAW tersebut, maka Anas pun terjabah doanya. Hal tersebut terlihat ketika dewasa, ia memiliki kebun kurma luas, dalam setahun dapat panen 2 kali. Demikian pula anak dan cucunya banyak, bahkan hingga wafat ia memiliki anak 120. Dan ia pun dipanjangkan umurnya hingga 107 tahun. Anas termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Selama menjadi pelayan Rasulullah SAW, Anas diketahui tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ia selalu menyerap ilmu yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik dari segi perilaku maupun sabda-sabdanya. Bahkan ia menduduki peringkat ketiga dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. 2286 butir hadis telah berhasil ia dapatkan dari guru-gurunya. Salah satu gurunya selain Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Usaid bin Al-Hudzair, dan Abu Talhah. Dan ia juga banyak memiliki murid, salah satunya adalah Ibnu Sirin dan Al-Sa'bi. Bukti lain ia telah benar-benar melayani Rasulullah SAW adalah pengakuan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Anas adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW, dan sejarah mencatat ia adalah salah satu sahabat yang sholat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW, dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino, pendengar, untuk edisi pagi hari ini di 28 September 2026. Dan demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi. Selanjutnya akan kita dengarkan Warta Intimung sepekan.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.

0: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Intimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, DP3AS Malinau gelar Bimtek Perlindungan dan Hak Anak serta Sosialisasi Sekolah Ramah Anak atau SRA.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mengajak semua keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk terlibat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Upaya menuju Kabupaten Layak Anak tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penilaian, tetapi untuk memastikan anak-anak di Malinau memperoleh lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan mereka. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau, yang juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Malinau, Dr. Randes Haji Kamrandaik, MSI, saat membuka bimbingan teknis konvensi hak anak, Bimtek KHA, dan sosialisasi sekolah ramah anak, SRA tahun 2026, yang dipusatkan di ruang Lagapratu Kantor Bupati Malinau, Senin 21 September 2026. PLH Sekda Malinau mengatakan jumlah anak yang besar harus diikuti dengan lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak perlindungan mereka.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan tersebut masih menjadi kendala di berbagai sektor. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konvensi hak anak dan undang-undang itu sendiri. Bimtek KHA yang dilaksanakan pada hari ini

0: dan tindakan serta perlakuan yang salah berdasarkan konvensi hak anak.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH mengatakan, kegiatan ini digelar diikuti pelajar, satuan pendidikan, dan organisasi perangkat daerah terkait.
2: Kita mempunyai kegiatan adalah bimbingan teknis tentang konvensi hak anak dan sosialisasi sekolah ramah anak yang pada pagi hari ini nih, dibuka oleh PLH Sekda, yaitu asisten 1. Tujuan daripada kegiatan ini adalah memberi kekuatan atau kelembagaan yang khusus menangani anak dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusianya. Nah, kemudian kedua, kegiatan ini dapat dilaksanakan dua kelompok. Yang pertama ini konvensi hak anak, dan kemudian kedua nanti sosialisasi anak yang mempunyai kegiatan waktunya nanti berbeda dan juga pesertanya yang berbeda. Nah, jadi semuanya nanti sampai tanggal 23 September ini.
1: Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur sipil negara ASN serta tenaga pendidik dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Desa Malinau Kota dinilai tim Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI sebagai calon desa anti korupsi.
1: Ketua Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Andika Widiarto menegaskan, penetapan desa anti korupsi bukan soal peringkat juara, melainkan status kelulusan. Hal ini disampaikan saat akan melakukan penilaian sekaligus memberikan arahan dalam penilaian perluasan desa anti korupsi di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada Kamis 24 September 2026. Desa anti korupsi ini bukan lomba untuk mendapatkan juara 1 atau 2, tetapi lebih sederhananya yaitu lulus atau belum. Jika lulus, dapat mempertahankan terus integritasnya. Andika Widiarto mengharapkan agar warga dan pengurus desa yang telah menyandang status ini akan berpikir dua kali sebelum menyimpang. Jika sudah terpublikasi sebagai desa anti korupsi lalu melakukan penyimpangan, pasti malu. Karena itu adalah harga diri dan menjaga dari dalam. Status ini juga menjadi sinyal bagi pihak luar yang berniat menyalahgunakan anggaran lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain yang bermaksud mencari celah akan berpikir ulang.
4: Berpikir ulang, apakah masih bisa dipertahankan atau harus diselesaikan? Bisa kalau bisa lulus perpanjang 5 tahun, kalau tidak lulus maka kita selesai. Bisa nanti maju kembali 2 tahun kemudian. Syaratnya apa? Apa yang ada di dalam tempatnya itu tetap ditetapkan. Misalnya ada tempatnya transparansi itu mungkin tidak boleh berhenti. Ada beberapa desa anti korupsi yang terpilih itu ternyata berhenti pada saat penilaian saja. Setelah penilaian, kita cek 2 tahun kemudian ke datang, tidak bergerak ternyata dari bahan itu. Jadi ini selama ini 2 tahun lalu, ngapain lagi selama ini, tidak ada perkembangan.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wimawa SEMH menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau sangat mendukung upaya penilaian untuk mewujudkan desa anti korupsi, karena penilaiannya berdasarkan komitmen yang dijalankan pemerintah desa Malinau Kota.
5: Nah, kami sudah dengar apa saja yang nanti akan dinilai oleh tim yang terlibat, baik itu dari pusat, ya KPK sendiri, provinsi maupun daerah. Dan terutama kesiapan dari desa Malinau Kota. Kita harapkan bagaimana komitmen dan integritas ini benar-benar dapat dijalankan ya, sehingga ini juga nanti bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau. Karena apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana cara ya, menjaga integritas itu ya, ke depan ini yang paling penting. Kita lakukan, dan apalagi ini dilakukan penilaian, sekali lagi penilaian terintegrasi ya, dari pusat sampai ke Kabupaten Malinau.
1: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ungkap peredaran sabu seberat 113 gram, Polres Malinau ciduk 8 tersangka.
6: Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 113,3 gram di Malinau dalam rentang bulan Juni dan Juli 2026. Sebanyak 8 tersangka diamankan dari 2 laporan polisi yang ditangani penyidik. Kapolres Malinau, AKBP M. Anton Satriadi, dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mako Polres Malinau pada Senin 21 September 2026, mengatakan kasus pertama melibatkan tersangka inisial BBWS, H. MAS, dan SAG yang diamankan di RT 5 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota pada 28 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Laporan berikutnya menyeret tersangka inisial I, R, N, dan BR yang diciduk di 3 lokasi berbeda, yakni lobi sebuah hotel, RT 2 dan RT 17 di Malinau Kota pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah.
7: Dapat kita saksikan bersama barang bukti di sini sudah kita tampilkan, baik narkobanya, kemudian sejumlah uang, handphone yang digunakan oleh pelaku, baik itu dalam komunikasi maupun menggunakan dan mengedar, kemudian timbangan. Untuk sampai dengan sekarang, tersangkanya ada 8 orang dengan 2 laporan polisi yang kita terbitkan.
6: Ia juga merinci, barang bukti sabu yang disita dari kedua kasus tersebut masing-masing 41,45 gram untuk kasus pertama dan barang bukti seberat 71,57 gram di kasus lainnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau Ibtu Weli menambahkan, dilihat dari jumlah barang bukti, penyidik menyimpulkan bahwa tersangka berperan aktif sebagai pengedar barang haram tersebut. Weli menambahkan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam tim Opsnal Satres Narkoba Polres Malinau.
8: Pelaku saat ini pengedar. Dari laporan masyarakat, tim Opsnal Polres Malinau melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan kita lakukan penindakan terhadap pelaku yang sudah kita dapat informasi bahwa melakukan peredaran narkoba. Kalau untuk pelaku yang pertama itu orang Malinau, Malinau Kota, RT 2 Malinau Kota. Kalau yang LP satunya itu dari Sebuku, cuman mengontrak di Pelita.
6: Para tersangka kini diamankan di Polres Malinau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dengan sangkaan pelanggaran pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Adi Revlin, RRI.

0: melantik dan mengukuhkan 285 pejabat Pemkab Malinau.
1: Bupati Malinau WMP Wemawa SEMH mengatakan jabatan itu datang dan pergi dalam kurun waktu tertentu. Jika seseorang berharap dengan sebuah jabatan, maka harus menunjukkan apa yang bisa membuat dirinya layak untuk menduduki jabatan itu, sehingga juga layak untuk dipertahankan dalam jabatan itu dengan melihat hasil kerja dan prestasi yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Bupati Malinau, WMP Wemawa, saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji jabatan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator Pengawas, Perubahan Nomenklatur Pengangkatan Pertama, dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, Rabu 23 September 2026. Hal ini juga menanggapi dan menjawab sejumlah pesan singkat yang disampaikan kepada Bupati terkait dengan penempatan jabatan dalam pelantikan yang dilakukan di ruang tebengang kantor Bupati Malinau itu.
2: Saya tidak perlu menyampaikan banyak pesan, tapi nanti secara khusus saya akan berbicara kepada Bapak Ibu apa pertimbangan Bapak Ibu dilakukan pemindahan penyegaran dalam posisi-posisi yang mungkin Bapak Ibu sudah SMS misalnya, atau bahwa Pak Bupati, bisakah saya ketahui saya ditempatkan di mana? Karena kemarin saya sudah dapat undangan. Hari ini saya jawab, dalam setiap kegiatan saya katakan bahwa jabatan itu datang dan pergi. Jika Bapak berharap dengan sebuah jabatan, maka tunjukkan apa yang bisa membuat Bapak layak untuk berada dalam jabatan itu. Lalu kalau Bapak Ibu diberi kepercayaan dalam jabatan itu, tunjukkan prestasi yang bisa Bapak konstribusikan dari jabatan itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu sangat paham mengapa Bapak Ibu berada di tempat itu, apa tugas Bapak Ibu di sana. Kami percaya bahwa Bapak Ibu orang-orang yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk bekerja dengan baik di tempat Bapak Ibu dipercaya pada hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Malinau, McHenry, SPD-MPD mengatakan dalam pelantikan ini tergolong yang sangat besar karena jumlahnya mencapai 280 orang.
3: Untuk pelantikan kali ini memang kita katakan ini pelantikan yang berskala besar lah sepanjang ini. Jadi perlu saya sampaikan untuk jumlah JPTP yang kita lantik pada hari ini itu ada 4 orang. Kemudian untuk promosi dan mutasi sejumlah 193 untuk promosi dan mutasi. Lalu ada yang namanya perubahan nomenklatur yang saya katakan tadi. Perubahan nomenklatur itu ada eselon 2, 3, 4 itu sebanyak 20 untuk eselon 2, 3, dan 4. Kemudian ada perubahan nomenklatur lagi untuk jabatan fungsional itu sebanyak 15 orang. Dan ini sama-sama yang perubahan eselon 2, 3, dan 4 tadi. Lalu tersendiri ada yang namanya perubahan nomenklatur di level jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu berjumlah 31 orang. Kemudian yang terakhir ada pengangkatan pertama atau pengangkatan dari perpindahan jabatan lain itu sebanyak 22 orang. Nah, sehingga keseluruhan peserta lantik pada kali ini berjumlah 285 orang.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fasilitas Bandara UPBU Kolonel R.A. Bezing, Malinau saat ini sudah beroperasi optimal dan terus ditingkatkan.
1: Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Ati Bezing Malinau, Handoko Budiwaluyo, menyampaikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Malinau saat ini beroperasi dengan baik dan terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas wilayah Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan ke-55 tahun 2026 terkait kondisi operasional dan rencana pengembangan bandara dalam peringatan HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026. Seluruh fasilitas Bandara Kolonel R.A. Bezing Malinau saat ini sudah beroperasional dengan baik dan terus dioptimalkan demi pelayanan prima serta konektivitas wilayah penerbangan yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
4: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari sisi darat maupun sisi udara. Dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan. Guna melayani masyarakat, pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya. Dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik. Ke depan mungkin beberapa fasilitas khususnya di kita karena memang kurangi alat bantu pendaratan secara visual. Itu kaitan dengan rampu runway yang memang sudah ada existing, itu akan kita optimalkan lebih baik. Tambah lagi prosedur untuk penerbangan di waktu visibility di bawah standar. Rampu runway sekarang kita sudah ada, Pak. Semua sudah beroperasi dengan baik. Mungkin pemenuhan aspek operasional kaitan dengan area safety di ujung runway, Pak. Jadi kami dalam proses untuk koordinasi dengan kaitan dengan kebutuhan lahan yang ada di kita, Pak. Untuk aspek safety dan keselamatan di operasi penerbangan.
3: Oke, kalau untuk sejauh ini panjang dan lebar bandara yang siap?
4: Kalau dengan tipe pesawat yang saat ini beroperasi di kita di ATR-72 itu masih cukup, Pak. Runway kita di 1450 dengan lebar 30 meter, Pak. Dengan apron sekarang kita sudah diperluas 190 dikali 70. Jadi kita sekarang sudah punya 12 parking stand dengan 10 parking stand untuk Caravan Series dan 2 parking stand untuk ATR-72. Jadi kita sudah menyiapkan fasilitas untuk di apron, Pak. Jadi luas apron kita lebih luas sekarang. Jadi bisa menampung pesawat lebih banyak.
3: Frekuensi penerbangan sendiri untuk perharinya berapa kali?
4: Frekuensi penerbangan per hari rata-rata di 18 pergerakan, Pak. Artinya itu 18 itu 8 datang, 8 berangkat. Di, kecuali hari tertentu seperti beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita membantu dari TNI kaitan dengan penempatan pasukan di perbatasan.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimo Sepekan kali ini. Saya, Widayat, dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimo Sepekan berikutnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Demikian tadi kita dengarkan Warta Intimbong Pagi pendengar edisi hari ini 28 September 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di siaran kami di 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat memulai hari Senin hari ini ya, di hari-hari terakhir di bulan September di tanggal 28 hari ini. Semoga hari ini segala aktivitasnya berjalan dengan lancar, rencananya juga akan berjalan dengan lancar. Untuk Anda juga yang akan berpergian hari ini, mungkin akan keluar kota, menjalani, akan bertugas di luar dan lain sebagainya, tetap periksa kembali barang-barang bawaan Anda ya, agar tidak ada yang tertinggal, dan juga kendaraannya jika mungkin yang membawa kendaraan sendiri. Oke, baiklah, apapun aktivitas pagi Anda hari ini, kami masih akan kembali menemani aktivitas Anda dengan beberapa saja lagu-lagu dan juga informasi lainnya. Dan waktu sudah menunjukkan di pukul 6:54. Sekitar 6 menit lagi kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara. Baiklah, beberapa saja lagu akan kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda ataupun yang sedang bersiap-siap di pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Mendengar di manapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini disiarkan Senin 28 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti dan operator Leni Kusuma, inilah Berita Kaltara selengkap. Informasi pertama, Kelurahan Karangrejo, Kota Tarakan mengupayakan 9 kepala keluarga korban kebakaran untuk bisa masuk sebagai penerima pengganti bantuan pangan tahap kedua alokasi Juli, Agustus, September 2026.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog, karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini, namun Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Berikut laporan Setia Widadi.
4: Nah, ini penyuluh juga ujung tombak ya. Jadi kami kerja, setelah penyuluh kerja, Pemprov, Pemkab kerja, baru kita bisa kerja.
5: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Dalam forum konsultasi publik Jaga Mutu Jaga Trust pada Kamis pagi, Kepala BPPMHKP Tarakan, Pian Gustaviana, menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan petambak untuk menjaga ketat standar keamanan pangan ekspor.
4: Nah, ini penyuluh juga ujung tombak ya. Jadi kami kerja, setelah penyuluh kerja, Pemprov, Pemkab kerja, baru kita bisa kerja. Gitu ya, itu urutannya. Nah, supaya apa namanya, di wilayah, terutama di kabupaten kota ini, bisa melakukan cluster dengan jumlah yang sih tentunya tidak bisa kita lakukan semua. Tapi ketika kita buat cluster untuk modeling, ya saya yakin dan optimis
5: pendekatan clustering ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus memastikan produk perikanan Kalimantan Utara menembus pasar internasional. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nelayan di Kota Tarakan berharap penyaluran BBM bersubsidi ke depannya terus berjalan lancar tanpa ada kendala atau kelangkaan BBM. Laporan Agung Wirawan.
6: Penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi di jembatan besi Tarakan berlangsung lancar. Salah satu nelayan Zainuddin Bahar mengatakan ketersediaan BBM saat ini masih berjalan normal dan tidak mengalami kendala dalam memperoleh BBM. Untuk kebutuhan melaut, Zainuddin membutuhkan sekitar 50 hingga 60 liter BBM. BBM tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas transportasi laut dalam kegiatan melaut. Sementara itu, nelayan lainnya mengaku membutuhkan sekitar 50 hingga 100 liter BBM untuk kebutuhan melaut. Nelayan tersebut juga menyebut sejauh ini tidak pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM. Terkait kondisi BBM saat ini, nelayan menilai situasinya masih biasa saja dan tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas mereka. Para nelayan berharap penyaluran BBM ke depannya dapat terus berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya adalah berita dari Kabupaten Bulungan. Kenakalan remaja dan derasnya perkembangan teknologi menjadi tantangan serius bagi pembentukan karakter generasi muda di Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong gerakan pramuka diperkuat sebagai benteng pembinaan agar generasi muda bisa menjadi lebih baik di masa depan.
7: Dan mudah-mudahan gerakan kuatir cabang pramuka ini menjadi wadah ya. Dan tentu sesama peserta ataupun yang terlibat aktif dalam gerakan pramuka ini juga.
8: Kenakalan remaja dan pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan serius dalam membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah mendorong gerakan pramuka diperkuat sebagai wadah pembinaan sekaligus benteng generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan mental dan karakter. Kemajuan teknologi tidak boleh justru membuka ruang bagi perilaku yang merusak masa depan generasi muda di Kabupaten Bulungan.
7: Dan mudah-mudahan gerakan kuatir cabang pramuka ini menjadi wadah ya. Dan tentu sesama peserta ataupun yang terlibat aktif dalam gerakan pramuka ini juga bisa membangun komunikasi, membangun komunikasi dengan teman-temannya yang lain yang mungkin belum bergabung. Dan salah satu wadah pembinaan generasi muda, karakter generasi muda di Kabupaten Bulungan ini adalah salah satunya melalui kehadiran gerakan kuatir cabang gerakan pramuka.
8: Menurut Syarwani, pembinaan harus dilakukan sejak dini melalui kegiatan yang membangun kerjasama, solidaritas, dan kedisiplinan. Ia juga menegaskan kenakalan remaja harus dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Untuk itu, Bupati menekankan pembentukan karakter tidak boleh menunggu munculnya persoalan. Ia berharap pramuka terus diperkuat untuk membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan mampu bersinergi serta siap melanjutkan pembangunan Bulungan. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kabupaten Malinau, fasilitas pendukung konektivitas antar daerah khususnya Bandara Kolonel RA Besing Kabupaten Malinau terus ditingkatkan dan dimaksimalkan guna menunjang pelayanan terbaik.
9: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan.
10: Kepala Unit Pengelola Bandar Udara UPBU Kolonel Robert Atibesing Malinau, Handoko Budiwaluyo,
11: menyampaikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Malinau saat ini beroperasi dengan baik dan terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan serta konektivitas wilayah Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Perhubungan ke-55 tahun 2026 terkait kondisi operasional dan rencana pengembangan bandara dalam peringatan HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026. Seluruh fasilitas Bandara Kolonel RA Besing Malinau saat ini sudah beroperasional dengan baik dan terus dioptimalkan demi pelayanan prima serta konektivitas wilayah penerbangan yang ada di Kalimantan Utara khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya.
9: Kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak. Baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan guna melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malinau khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik. Kedepan mungkin beberapa fasilitas khususnya di kita karena memang kurangi alat bantu pendaratan secara visual, itu kaitan dengan rampu runway yang memang sudah ada existing, itu akan kita optimalkan lebih baik, tambah lagi prosedur untuk penerbangan di waktu visibility di bawah standar. Lampu runway sekarang kita sudah ada, Pak. Semua sudah beroperasi dengan baik. Mungkin pemenuhan aspek operasional kaitan dengan area safety di ujung runway, Pak. Jadi kami dalam proses untuk koordinasi dengan kaitan dengan kebutuhan lahan yang ada di kita, Pak, untuk aspek safety dan keselamatan di operasi penerbangan.
12: Kalau untuk sejauh ini panjang dan lebar bandara yang siap?
9: Kalau dengan tipe pesawat yang saat ini beroperasi di kita di ATR-72 itu masih cukup, Pak. Runway kita di 1450 dengan lebar 30 meter, Pak. Dengan apron sekarang kita sudah diperluas 190 dikali 70. Jadi kita sekarang sudah punya 12 parking stand dengan 10 parking stand untuk Caravan series dan 2 parking stand untuk ATR-72. Jadi kita sudah meningkatkan fasilitas untuk di apron, Pak. Jadi luas apron kita lebih luas sekarang. Jadi bisa menampung pesawat lebih banyak.
12: Frekuensi penerbangan sendiri untuk perharinya berapa kali?
9: Frekuensi penerbangan per hari rata-rata di 18 pergerakan, Pak. Artinya itu 18 itu 8 datang, 8 berangkat. Di, kecuali hari tertentu seperti beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita membantu dari TNI kaitan dengan penempatan pasukan di perbatasan.
11: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, laporan Widayat dari Malinau menutup kebersamaan kita dengan berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita, Kelurahan Karangrejo Kota Tarakan mengupayakan 9 kepala keluarga korban kebakaran dapat masuk sebagai penerima pengganti bantuan pangan tahap kedua alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendorong gerakan pramuka diperkuat sebagai benteng pembinaan generasi muda. Saya Ervi Febrianti dan operator Leni Kusuma undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satria RRI Tarakan. Telah tuntas tugas kami menyiarkan informasi atau ruang aktual pagi melalui sesi berita Kaltara. Sementara untuk berita siang dapat Anda ikuti melalui format berita Paguntaka pukul 13 waktu Indonesia Tengah setiap Senin sampai Sabtu. Nah, melanjutkan kebersamaan dari pukul 7.17 menit saat ini, menantikan tepat pukul 8 akan hadir berita skala nasional dari Kanal Pro 3 Jakarta. Beberapa lagu kembali kami agendakan untuk menjadi penghibur Anda. Kita mulai dari koleksi Java Jive, Beri Kami Cinta.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar pagi hari ini kembali menemani Anda di musik dan informasi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu update info perakirawan cuaca pagi ini 28 September 2026 dari BMKG Tanjung Harapan yang pagi hari ini disampaikan oleh Bobby Agus Arianto. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Selanjutnya Kabupaten Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar setia RRI Malinau. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengawali aktivitas Anda di awal pekan hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan, Senin 28 September berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari. Untuk Kabupaten Malinau, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, memasuki siang hingga malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Mentarang, Malinau Barat, dan Malinau Kota. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Memasuki siang hingga malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di Kecamatan Murukrian, Sesayap, dan Betayau. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Bulungan, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Pesok, Pesok Hilir, dan Tanjung Palas Barat. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan disertai kabut. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir Kalimantan Utara, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan laut Sulawesi bagian barat, arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Dan tinggi gelombang diperkirakan antara 0,5 hingga 0,75 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Dapatkan informasi terbaru melalui akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, demikian tadi kita dengarkan update info perakirawan cuaca pagi hari ini yang disampaikan oleh Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan.
2: Info cuaca.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya musik dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya masih kami lansir dari rri.co.id. Ya, untuk Anda juga yang ingin mengakses informasi-informasi terupdate setiap harinya bisa langsung di rri.co.id. Namun sebelum itu, satu lagu terlebih dahulu kembali akan kami hadirkan untuk Anda dari lagunya Di Masif Di Bawah Langit Yang Sama.

Pendengar, 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kaltara terancam nonaktif 1 Oktober. Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara yang selama ini iurannya ditanggung pemerintah provinsi Pemprov Kaltara terancam nonaktif atau kehilangan kesempatan, maksud kami kepesertaan, mulai 1 Oktober 2026. Ancaman ini muncul karena belum ada kepastian skema pembiayaan, sementara Pemprov Kaltara disebut tidak mengupayakan pengaktifan kembali selama 3 bulan terakhir akibat ketiadaan anggaran. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusuf Eka Darmawan mengungkapkan, di Kota Tarakan saja terdapat sekitar 9.000 peserta yang akan nonaktif. Menurutnya, persoalan ini bermula dari ketidakmampuan Pemprov Kaltara mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan selama 3 bulan terakhir karena tidak ketersediaannya anggaran. Pemprov disebut menginginkan agar pemerintah kabupaten kota yang menanggung pembiayaan tersebut. Namun pihak kabupaten juga menyatakan tidak sanggup. Yusuf mengungkapkan pihaknya sudah memberi batas waktu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah pada Jumat 25 September 2026 pada Gubernur Kaltara untuk memberikan kepastian sikap. Ia mengingatkan nonaktifnya kepesertaan ini akan berdampak langsung bagi para pekerja yang terdaftar karena mereka wajib melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri, kemudian melunasi tunggakan yang ada apabila ingin kembali aktif. Demikian pendengar informasi terkait 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kaltara terancam nonaktif 1 Oktober. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Pendengar, waktu sudah menunjukkan di pukul 8 pagi hari ini, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Ya.
1: Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkumdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkumdigi berkomitmen menghadirkan